pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdir terhadap khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka.
Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan faida laqita ula ibn Umar. Mereka mengabarkan minta fatwa menyampaikan berita tentang penyimpangan ma'bad al-Juhan dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan faida laqita ula akhirhu an bari minhum annahum ra'auni. Katakan kepada mereka kalau kalian jumpa mereka lagi bahwa saya Abdullah bin Umar bari minhum annahum ra'aun minni dan bahwa Abdullah bin Umar lepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya. Kian. Al-Imam Al-Durri rahimahullah ta'ala juga menyebutkan kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, "Walaula anna sahabat radhiyallahu anhum lama bahum an qaum dalal taradu an fikr haqqi wa kadzbu bi qar faraddu alaihim qawhum wasbuhum faruhum." وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا ما كلم القدر وكذب به ولعنوهم ونهوا عن مجلستهم وكذلك أئم المسلمين ينهون عن مجلسة قدريته ومناظرته قال الأجر رحمه الله تعالى ولولا أن الصحابة kalau andakan bukan karena para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in belum sampai kepada mereka atika sampai berita kepada mereka sebuah penyimpang kaum qadani syardu antal haq, mereka akhirnya kaum yang menyimpang tersyarat antarik mereka lari meninggal tersesat di jalan al-haq dan mereka mendustakan rukiman yang keenam yaitu beriman pada tak farad alaihim qawlan sabbu wa kafaruhu. Para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah perkataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Kadzalika tabi'una lahum bi'san, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum qadariyah, orang-orang yang berbicara membantah perkara takdir dengan batilan dan dustakan iman yang keenam. Bala'anum, dan para sahabat pun melaknat mereka. Wahu anlasatim, dan mereka juga merhati memberikan peringatan pada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberi peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Kadzalika a'immatul muslim dan hawan mujal qadarti wa anwarat. Demikian pula ulama muslimin, imam ahlunati wal jamaah, imam salafiyun. Mereka melarang kaum muslimin untuk bergaul dengan kaum qadariyah dan larang untuk berdebat dengan mereka. Kebanyakan muslimin akabim madahim. Para imam, imam sunnah, imam tussah menjelaskan buruk dan jeleknya madhab kakab kaum muslim. Falau anaha la iradu ala al-qadariyah lam ya ma man badahumul kam ala al-qiyah. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak mentah qadariyah, maka para umat yang datangnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum qadariyah. Balil anu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qadaran wa qadar. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang buruk yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qadar wal qadar. Wa qadir yakun wa muqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Ajur rahimahu taala lain. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wasallam. Ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wasallam mentahdzir dari Syiah Radhah sudah disebut kemarin dan sudah disebut di dalam tahdzir di sini, maksudnya hadisnya lemah. Ya, lemah. Baru kemudian Syekh Ubaid Jabir rahimahullahu taala membawakan kalam Syekh Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi Khawarij, wajib memerangi Syiah Rafidhah jika mereka melepas diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan wal amr dan naungan pemerintah.

Begitu pula jika contoh oleh Ubed bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek tua atau para madu dibiarkan belajar, suruh belajar itu saja tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui intrik-intrik ahlul balal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan penyimpangan. Tidak dijelas oleh beliaunya, dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para sahabat. Dan demikian pula Rasulullah alaihi wasallam juga menjelaskan atentah dari kemaksiatan sekalipun atau menyampaikan tahzir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasulullah alaihi wasallam mengaku belum pernah melihat sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihat sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Seperti ekor-ekornya sapi. Ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau menyebutkan kaum kedua atau nama punya cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Golongan An-Nar yang ke ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi terjang. Yang di bagian kepala itu ada pun unta yang miring. Laihulna jannata wa laihulna riha. Wanita tersebut masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wangi. As'alullah as-salamatu wal'afiyah. Nah, Nabi SAW mentahir apa? Mentahir kamu dari perkara-perkara haram. Beliau juga mentahir dari perkara-perkara ikan. Beliau juga mentahir dari perkara-perkara. Jadi tidak biar sudahlah. Biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka juga akan tahu diri. Bisa memakan sendiri. Mana hak batil? Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti orang-orangnya kan si penanya. Itu orang-orang yang sudah biasa saja patulah buat itu bicara, belajar. Enggak kita bahas tentang penyimpangan. Kalau ini, kalau itu penyimpangan, kan itu penyimpangan, tidak usah. Siapa nih? Seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'ab Al-Banna, hadzahullah. Utbul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam, ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Al-Jabi. Dan Rod, tantahan Syarafat hafizahullah ta'ala terhadap dia yang ditab oleh Syekh Rabi' yang diberikan kata mengantar oleh beliau, kata oleh Syekh Bait, kata oleh Syekh Abdullah bin Rahim Al-Qari hafizahullah al-jami' wa rahimah wa rahimun minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghidup kepada muridnya tulub ilm. Nah, ulu anfuskum bil ilm, sibuk dengan talab ilmi sibuk dengan ilmu itu. Dia terus dengan apa dirinya bersatu telah melatih para umat atas nama dirinya sebagai wakilan Ahlus Sunnah Salafi menandangani poin-poin perjanjian dengan orang Syiah Rabbah tanpa berkontasi dengan para ulama mana madzhab Salafi. Ketika sudah sampai tahir para ulama kepada Salafi terhadap dirinya terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka yang mereka yang dia bingungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan usaha taklim demikian. Fallah musta'an hawla wa quwwata illa billah. Ya kan? Hanya ini menanyakan orang, ya, yang juga ada kelipan, sibukkan dengan ilmu. Enggak usah. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang, ya, yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas beda, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusata'rifuna ba'da dzalika al-akhta wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum.

Dan pada pertemuan yang lalu, Ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah, biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yuallimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya. Dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula, ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula, ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdathat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan. Qad yarji'ul alimu tilmidahu syai'an idha kana mubtadi'an. Yuridu an yuhafidhahu ba'dal mutuni. Yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai apa? Pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustad ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaqtadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yawma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhul ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asy-syatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhul ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di
pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu ala nasihina lil ummati ayyubayyinu lin nasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela ke sana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat, ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahdir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Muhtad. Penuh dengan al-ba'. Diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Wa sawlatun. Wa lahum jawatun. Wa lahum. Satwatuhu watu. Namun. Di medan tersebut, alhamdulillah, Syekh rahimahullah ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibah. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul alhamdulillah yang masih punya par. Ahlul haq yang alhamdulillah masih didengar sebagai umat. Barakallahu fikum. Lakin ma'adat jussahtu binita min al-aqli wal-af'al. Namun bersama dengan ini, dakwah betul dikori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikir-pemikir, ideologi-ideologi, kebid'an. Fa'idha tannasu kama huwa khairu hadha maqala, fa'asayakitu alaih al-amr, fa'tubihu suhtu ila bid'at wa furqan. Fa'idha tannasu kama huwa khairu hadha maqala, kalau manusia itu muslim dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'an, tidak aja dengan maksiat, tidak diajak kesyirikan, yang dengan itu mereka punya bekal untuk jauh. Ikan. Siapa? Seperti yang dikirakan oleh penanya ini. Ucapan orang yang dinilai oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk yang namanya. Ini sesuai menyimpang, salah, dikeliru. Gak usah sibuk.

0: Bahkan manusia dibiarkan seperti ini mengikuti apa mengalur ucapan orang yang tanya oleh si penyanyi tadi. Inna usaha dituahumul omr. Maka perkara akan terpurbaur. Jihad. Foto sunnah ilah ambil bedah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bedah. Sebagai sunnah bedah sebalik. Walau furqan dan mereka tidak punya kon, tak punya ibunya jadi bisa dia mereka jadi pegangan untuk membedakan ini hak batil.
1: Kalau apa para batil itu diam. Kalau para dat dia untuk tidak suarakan fitnah. Fitnah sururiyah, fitnah ribi, fitnah tabiyyah, natul na'am, ruhiyah. Dan sebagai fitan. Barakallahu fikum.
0: Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan dia. Kalau fikum. Menyamkan asfiyah. Jelaskan asfiyah, jelaskan keburukan-keburukan. Nah, karena ulama dihimbau diam, maka akan batal berilmi sesat menyimpang. Ketika diingkarkan berkata, nah, kalau ada penyimpangan dan kesesatan, saya ulama akan bicara dan akan menjelaskan ke ahlul infi tersebut. Itu nyamanya para ulama enggak ngomong. Nah, cara. Dan kita dihimbau untuk mengikuti dengan para ulama. Namun sekarang, para ulama menyampaikan arahan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fiik arahan dia beliaunya. Nah, dan Syibaid al-Jari rahimahullah ta'ala menyebutkan ucapan yang kelak seperti ini, barakallahu fiik, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bihadza bayyanum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini, kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka dan ilmiah, mereka akan pulih dengan sendirinya. Mana-mana hayat khalifah. Kalau telak seperti ini. Fiddin rahmani wa rahmakumullah. Wa akul, kata Syekh Ubaid, maka sampaikan. Kata beliau, rahimahullahu taala sampaikan bil munasabati fa inna min simti ahli bid'ah wa nahjihim al ijma fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahli bid'ah dan antara manhaj mereka ialah ijmal fil maqalat, suka bicara pembicaraan-pembicaraan yang global, suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'alnya. Dikilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arud Akli wa Qal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bid, yang sifati ahlul bidah dan ahwa. Kata rahimahullahu taala, "Alladzina yu'dun al-kitaba was sunnah bima yusammunahu 'aqad min al-kamiyat wal falsafiyat." وفي ذلك إنما بنو أمر في ذلك على أقوال مشتبهة ملات تحتل معاني متعددة. Orang-orang yang ingin menolak, orang yang ingin menolak Al-Quran Sunnah, Ahlul Batil, Ahlul Bid'ah, Ahlul Fitnah, menolak Al-Quran Sunnah dengan apa yang mereka istahkan dengan akliyat. Itu dengan ya namanya. Dengan kal dan rayu. Minal kalamiyat. Entah berupa apa. Mukhala. Ini apa ya. Oh, pinter-pinteran ngomong. Dep. Wal falsafiyat dengan filsaf. Atau yang kalnya lah. Apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Inama ibnuna amrohu dharik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka di atas kuat ushtadah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang syubhat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilainya, ada batilnya, dan banyak sangat berbeda.

mujmah. Mujtah jumlah mengandung syubhat dan mujmal global. Kita maksudnya mujmalah itu tahtamilu ma'anut adidatan. Mengandung makna ma'a. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Walaupun ma'a minal ishtibah dhan wa'anan. Yujibana wuluhal kedua bab. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka sebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tatu, berupa syubhat, tahlaf maupun maknya, yang tidak apa akan bisa ditarik kepada mengandung dan mengandung batil. Bima fahamin al-haq yukubba fiha min al-baut. Karena memang ada alahnya, maka artil bisa diterima. Apa? Syubhat kan ada nilai hak dan nilai batilnya. Justru karena nilainya tersebut lah, mereka jadi hak itu sebagai senjata agar itu bisa diterima oleh umum. Bima fiha min al-haq. Karena nilai haknya, yuqalu ma fiha min al-batil. Jadi kejata akhirnya yuqbal. Terimalah batil yang ada pada syat tadi. Lijil isbah wal ibas. Dalam bentuk sengaja dirancang, disamakan. Thumma yu'iduna ma fi min al-batil nusul anbiya. Salawatullahi wassalamu alaihi. Sehingga al-batil itu sudah dima. Gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'arid membenturkan. Ya, nas-nas dari para nabi dan rasul, hadis-hadis rasul Allah SWT, mereka bentuk dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil merancang tersebut. Wahada ma'u dalalin au wahad man sya'u dalalin dalal min al-ummi qablina huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya penyimpang, orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat dahulu. Awal mengapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa? Mengikuti amkal yang mujmal ini tadi. Jadi kami ya, mujmal, mengadu syubhat. Mengadu syubhat. Enggak punya apa yang enggak kutasi di ulama. Kurang membaca dengan para ulama. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya maram. Masuk, ya tertipu dengan batilannya. Karena memang sudah dihiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada haknya, ya akhirnya terlihat betul ada ini. Al-haqnya. Iya, nah. Dan tanpa ia sadar yang batil juga ikut tercap dalam hatinya. Ini apa? Ini cik bakal dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Bahwa masya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal apa? Kebid-kebidahan. Fahdha mithla hadil maqalah kata syed al-jari rahimahullah. Fahdharu mahad maqalah. Waspalah tum semuanya ayat salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah ciri-ciri seperti ini. Wajib wa'alaikum bismati salafis salih alladzina tassaw binna sallallahu alaihi wa ashabi adih. Wajib bagi kalian untuk bersuri taun kepada salafus salih yang mereka juga bersuri taun kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan sahabat yang datang setelah beliau salawat rabbi wasmuhu alihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan ini dinukil Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam tan beliau Ali Hasan Al-Halal. Kata Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala fa tariqatu salaf ya tariqatu salaf wal a'immati an yurawna al-'ana ashihatal lumat bi syar' wal 'aql. Tariqah jan atau metode as-salafus saleh dan para a'immatus sunnah kuasanya beliau-beliaunya ini yur'una 'ala sahihatal 'uluma setelah memperhatikan makna yang sahih, memperhatikan makna yang ma'lumah dahui buk syubhat ad-haq ad-batil makna yang sahih yang 'uluma yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Lafaz-lafaz jelas bukan lafaz-lafaz yang global mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا لِلْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةً para ulama atau salaf salih rahimahullahul jami'

mereka pun memperhatikan lafaz-lafaz syar'i. Entah dalam ayat-ayat Allah merupakan ataupun hadis Rasul alaihi wasallam. Fayubiru liha. Awajah zalika sabiha kablik mentakir. Ya, mengungkapkan dengan kalimat telah Allah sebut dalam Al-Quran. Mau disebutkan Rasul alaihi wasallam. Hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i tadi. Selama apa? Mawajah bila zalika sabiha selama memungkinkan. Wa man kallama fi ma'na atilin. Khalif kitab wa sunnah. Raddu alaih. Namun, siapa yang takkan berbara dengan kalimat-kalimat mengandung nabatil menyelisih Al-Quran sunnah raddu alaihim karawan pun bantah wa mtakalla biyadzin mubtadi'in yitamilu haqqan wa atila nasabuhu il bid'ah faidah dan barang siapa yang berbicara dan lafafat mubtadi' yang masih bisa ditarik ya bal kalibar ditarik yahtabu haqqan batila ditarik kemana bisa dipulang kemana yang batil nabuhu il bid'ah faidah para ulama pun menisbahkan afusah mah tindak seperti ini kepada bid'ah juga. Qalu inama nam wa bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Bila-bilanya bid'ah akan diterima di bid'ahan pula. Batil bukan apa? Akan tolak dengan enam kan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Nabi Hafizahullah Ta'ala, aku sangat di hadan danun bayanu umurin azimati wa muhimin yaslu as-salaf as-salih lil-fad lil-hifadhi alinihim ul-haq wa himayihi min ghail al-ba'i wal-aqa. Pada nas ini, nas maksudnya nas ucap Ibnu Taimiyah Rahimahullah Ta'ala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh di dalam menjaga agama yang hak ini. Di dalam melindungi agama ini dari cabang kebidahan dan penyimpangan. Waman talama bidzin mira. Intinya ialah waman talama bidzin mubtadi'in yahtamilu han wa ba sabu ila al-ba'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang ditarik ke dalam makna cerita pada makna batil, nasabu ila al-ba'ah. Maka para salaf pun menisbahkan polanya kepada kebidahan. Walaupun ia berdoa, walaupun ia berdoa ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mudhal ini ia gunakan untuk membantu al-batil. Wa kunna maqbala bid'ah. Ini orang ini kalau menggunakan ya bantah bid'ah dan ahli al-batil dengan lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan bid'ahan. Yang masyhur dari pakalangan para ulama nah bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan hadis yang sal. Ada batil lebih batil. Orang seperti ini gunakan lafaz mujmal seperti membantah batilan dengan kebatilan. Walau kadar radu min afadil sunnah wal jamaah. Wala yakuna wala kul yahmilu malahu fasad. Lianna na'a annahu min ahli sunnah. Ma yakul alabi wa hizbihi ya'una ila dhalik. Ribuna majasiru na'alaman hajiz salaf. Wapun apa? Orang membantah tersebut dari kalangan orang fadil di kalangan sunnah. Wala yakulu alan yaku. Mereka tidak akan menyatakan hamilu mujahu alam salih. Alam yang mal dibawa ke mana yang tafsil. Lianna na'rif anna min ahlina. Kita tahu banyak dia dari ahlusna. Bagaimana apa diucapkan diutarakan al-hal. Taibian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab yang Syu'ta'a al-Aql wa Naq kata beliau rahimahullah ta'ala fala immatu ma'at min itil qawl bi'itfadzil jubar kuna fihi di an bid'atu

حاول كان وابا فإما mencegah tidak memberikan untuk mengucapkan kalimat yang telak. Itu kau ucapkan kalimat yang mulak bistilah deliver dengan mengucapkan kata aljab atau menekan aljab li anahu bid'atun tanawalu wabab karena lafaz tersebut aljabar tersebut adalah lafaz yang bisa ditarik pada mana batil. Banyak juga di antaranya lafaz yang dibahas oleh adalah lafzil Quran makhluk. Kenapa ulama mengikras? Nah, nyata seperti ini, lafzi bil Quran makhluk. Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang si bisa ditarik kepada mana hak dan kepada mana bab. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafaz terhadap Al-Quran ada makhluk. Kalau yang laku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tulis dalam mushaf itu adalah makhluk, maka ini kur. Tapi kalau yang dimaksud ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz terhadap Al-Quran adalah perbuatan si membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, maka ini global, lafzi Quran makhluk ini diuji oleh para umat. Barakallahu. Nah, di antara jabar juga apa? Juga berana demikian ditak kepada mahak bisa kepada yang batil. Kata Syaikhul Islam rahimahullah ta'ala, al-maksuhuna annal a'ith al-kira karna'u min itl al-fadhu ibtada'atil jumalat mushtabihah kima fiha min lutsil qibil batil ma'a tawakkuh min al-ishtibah wal-ikhlafi wa fitnah بخلاف الألفاظ الثورة والألفاظ التي بينت معانيها. Maka maksud di sini kata beliau rahmahullah bahwa para imamul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubdi'ah yang mujmalah, lafaz-lafaz mujal, mustabih, yang mengandung syuhad, mengandung mahak, bisa mengandung pula batil. Bisa ditarik kepada hak, bisa ditarik ke batil. Ma fi min lubsil haqqi bi batil. Karena lafaz mujmal tersebut, lafaz bid'ah mujmal tersebut itu mencampur adukkan hak dan batil. Ma tawakkul min al-ishtibah wal ilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul namanya ishtibah. Lafaz syubhat. Kan bercampur dengan yang batil. Wal ilaf dan akan timpa perselisihan, wal fitnah timbul fitnah nantinya. Ya kan seperti sampaikan tadi, ma'ul fitnah. Masyaallah. Jangan-jangan terjadi cahannya. Bi khafil alfadhil mthuratu alfadhil lati binat ma'niha. Berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'urah, lafaz-lafaz yang bangun di atas asar, bangun di atas ayat Allah, bangun di atas hadis-hadis Rasul. Ya, ini lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz hadis. Ya. Yang telah atau lafaz lain dijelaskan dan dipahami maknanya. Fa inna kana ma'uran hasad bihil ulfah. Kalau lafaz-lafaz yang dipakai, lafaz-lafaz ya'thur. Lafaz yang diambil dari ayat Allah maupun hadis Rasulullah SAW pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah, menumbuhkan yang namanya

0: قال إذا قل العلم ظهر الجفاء، وإذا قلت الآثار كثرت الأهواء. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis, waharul jafa, ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa. Hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'qul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati. Dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha assalamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq. Dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Jalla wa'ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا بارك الله فيكم وحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: كما يحب ربك.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wadzulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami

الكلمة مع أناس يقعون في البغي والظلم والعدوان ولا يرجعون. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaih salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaih salatu wassalam bersabda, akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-halita, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'r walakin tahliku din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran, akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi waraddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yuhadi. Orang-orang yang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadil amradi لأن المتكبر قد يتبع الله عز وجل على قلبه. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'allahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beliau membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Fal amru khatir wa hadhihi min a'zam al asbab allati taj'alu alal manhajil wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an
متواضعاً للحق متواضعاً لإخوانه فيه من السهولة فيه من المحبة وفيه من الليونة وفيه من الرجوع. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati, dia dapat kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al-haq wa la yastakbiru 'an al-haq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-'ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-'ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu, bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainu al-haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi. Maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Baik, jika hasalat tanafus, apa yang akan terjadi setelah itu? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang akan terjadi setelah

itu. Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Biasa terjadi saling bermusuhan akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghbah fi syai' wal mahabba wal ghalaba. Fahadharahum alaihi salatu wassalam. Wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam, wallahi lan fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan kun tanafus alladhi yakunu li mahabbati al-ulu wal raghba fi al-infirad wal mughalaba 'ala shay' yaj'alu lil insan la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wala ittiba'ihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia, dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain, dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aidha qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadzal tarata amrad al-baghi. Waktu kita an al-baghi ay tajawaz al-had wal hasad wal kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid.
Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya bagi hasad dan kibir, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dhikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin labas anusyara al-isyara ila asbabil furqah wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbabu al-iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama aidan min asbab al-iftirad dhuhur al-bid'ah wa intishariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aidan maradun khatir. يلحق بما ذكرنا آنفا من الكبر وحسد والبغي. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Ini merupakan penyakit yang cukup bahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan dan melampaui batas. Kita olah wahana tetap awal, walau tetap bi kitabin wa bi sunnah, walau bi adzan haba, walau manhajin. Ikuti nafsu, janganlah engkau mengikuti hawa nafsu. Engkau tak mengikuti mengekang hawa nafsu sebut tidak dan petunjuk dari kitab demikian dari sunnah atau tidak pula dari Anar sunnah para dan mereka. Muhammad Abu Iman Rasulullah bilang hudud Allah untuk membaca Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa orang yang disesat dari orang yang mengikuti hawa nafsu selain petunjuk dari Allah Taala. Wanda fil Nabi Sunnah dan petunjuk itu bersumber kita dan sunnah. Tetapi matum lihat.

bukan seorang yang mengikuti hawa nafsunya, kada condong kepada apa yang diinginkan oleh hawanya tersebut. Kami suhu ilah istadil min syawad min syubhat wa ila ghadzalika yatba'u hawa fa yadh. Maka akan condong pada hawa nafsunya mengikuti perkara-perkara rendah hina dari para syahwat dan syahat dan lainnya yang akan menjadikannya seorang yang tidak baik dan seorang sia-sia. Kalau mereka sunani al-umat sabit, maka ini menjadi sunnah kebiasaan umat-umat terdiri. Kalau sudah ini, saya akan na'amu. Walau kalau tidak kebiasaan, sia-sia. Kalau mereka sunani al-umat sabit, maka ini menjadi sunnah kebiasaan umat-umat terdahulu. Kamu humul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhalifuna anbiya' alaihi wassalatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya' alaihi wassalatu wassalam. Fa tabi'una ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fa nashadar minas sinfaini sahibul hawa alaihi wa indahum nasyubahat. Wa sahibu kadhalika al-hawa bima yata'allaqu bisyahawat bisyubhat wa syahawat. Maka orang-orang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya, wa sahibu kadzalika al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahwat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا. Karena itulah Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya, maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya. Fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong kepada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah, ya, pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab, yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aydan, ya ta'assabu
li fulanin atau li syekhi atau li qabilati atau li shadiqi. Demikian pula penyakit yang tersebab perpecahan adalah tahasub, fanatik, buta, fanatisme, tahasub. Ya, dia tahasub kepada si fulan, tahasub kepada syekhnya, tahasub kepada ustaznya, tahasub kepada sukunya, tahasub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit tahasub, fanatis, buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertahasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertahasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertahasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Wala yurid. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan, karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la yasma'u li ghairihi wala yurid, ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqatin wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit tahasub, fanatik, buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Ya hadza balaun wa kathir tarifa azimah, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Falau qila lahu ana fasasamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi arban min difa'i man difa'i an nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'al. Orang sudah ta'asub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Liana kata'asub alitorafin wa taqarraf wa yadzun miskin ana salafi. Karena dia sudah bertasub, ya, kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya, sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa, tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya, sehingga buta dari kebenaran, sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assub li tarafin wa tatarraf, ya, dia sudah bertasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wa yadhun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin, miskin itu dalam bahasa Arab orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya, bukan miskin maksudnya fakir, kan. Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan. Kondisi ini dikasihani, ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka aku salafi, saya adalah seorang salafi, ya. Li'anna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmasi qadami. Na'am, wa anna salafi anna salafi wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi, bahwa ya, dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit sub. Dalam tanda demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi, bahwa
ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dan karena dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'assub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki. Tenggelam dalam lautan ta'assub. Na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i 'adzim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zami sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit tahasub, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama, yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertasub kepada si fulan, bala tahriful haq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya, yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalib nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri, ya, engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika malhaq, maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan walau kana syaikh atau ustaz, dan jangan engkau sekali-kali berta'awun bersama mereka di atas ta'assub untuk kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustazmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan wa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum alkhurafiyyin hadhihi tariqatuhum. In asta'a tansahu, ya, bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu, meskipun itu ustazmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, lah hada ustadi, enggak, ini pesan saya. Katakanlah kau dan Islam mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu

0: sikap, satu mauqif. Nah, faida qala qaul, bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, setelah mengambil satu mauqif, satu sikap, qulna sami'na wa ata'na, maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini, ayo ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalannya orang sufiyah, orang sufi, yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka, al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka, ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Karena kadzalika aydhan min al-asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, ayuhal ikhwah, adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydhan, ghulu, ekstrim, melampaui batas. Kadzalika aydhan, wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara, juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti yang disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah. Ya, jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah. Allah wahada tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni, dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya ahlul kalam, ahlul batil, dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin. Alul filsafah. Ya rauna ala al-aqla yuqaddam ala al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal ghiwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidilla dzalika ma ta'allaqu bit takfir wa aydhan ma ta'allaqu bit tabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah, فرق الأمة بطعن بعلماء السنة من المسلمين والتبديع بما ليس بمبدع والتكفير بما ليس بمكفر وهكذا. منهج الخوارج والحدادية yang telah memecah belah umat, manhaj al-Hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama al-Sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Kalau ayatul la syakka wa la raib, anna dha'f alladhi waqa'at fihi al-ummatu ummaha fiha al-hadah. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza da'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqa illa wahida wa dzakara anna hadha al-iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wala budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadha al-iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'alijuh? Kaifa nu'haribuh? Akan kami bersama dengan itu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansurah al-furqat al-najiyah bil-hilm? Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu Al-Ta'ifah Al-Mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Engkau mengetahuinya bil ilmi wa bidarasati manhajis salaf wa kutubis salaf wal baqa'i dal ulama al-kibar wal asli bin nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhajus salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dalal wa kana salafiyan min awal amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aksar manian syarif min ahli dolal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walaupun salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li'annahu yusalifu da'ulama, dia adalah sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih. Datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahida lahul ulama bi'ilmihi wa fadlihi wa imaratih wa ta'lifihi wa musannafatih. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim. Dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya. Ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yang sah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat usah wa yatara wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat. Setelah dia mempelajari fitnah itu, nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat, fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut, wa yu'tuna zuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi, kepada seorang, kepada sekelompok manusia menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jazirati Sumatra hafidhahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafah bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya, yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah ta'ala warha. Nah, kiranya kita akhiri majlis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya namun mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan wa barakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki sebab munculnya, dampak buruknya dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman,

La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafad dengan lafad saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, selalu sama, bergandengan tangan di mana dia ada. Teman dekat ini dengan khullah al-akhillah menunjukkan kedekatan yang sangat. Di kiamat sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Adum libdin adu, menjadi ilal mutqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan

urusan harta. Tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng, ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustadz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan. An-Nabiyyu alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair,
berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua, belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang. Nikmat diniyah ataupun nikmat dunia ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat mendapat kesehatan sekarang ini sakit, yang sekali tabrakan, tulang, itu yang ada hati si dengki. Dia mendapatkan kekuatan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia dapatkan amanah, ketenteraman, damai tangganya, dia ingat tangganya hancur berantakan. Ya, isawin lagi. Ya Allah, sekali timu. Wulan. Ternyata dia incar. Nah. Ingin rasa aman berubah menjadi takut. Temannya masya Allah di tangganya selingnya ikrul hasan. Bukan dipuji masya Allah. Oh, biasa orang. Tidak ada kerja bakti. Dia selalu berada di garda depan. Lupa pisang gorengnya. Tahu isinya. Apalagi dengan susu kerennya. Jadi memang orang itu. Kalau sudah ada dia semangat orang kita. Kenapa? Mesti sudah. Tangkingannya azul has ini dia kih kih juga kepengen memalingkan wajah orang pada dirinya, dia buat juga bawa tahu isi, bawa sang goreng, bahkan cuma susu kele dia susu kering, tapi kok orang tetap lebih kesana. Ya subhanallah, ternyata menilai wajahnya tampak seki, ya tahu wajah itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya, tampak wahir ikhlas ini terlalu dibuat. Itulah minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat, orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Asyurul muslimin, indahkan Allah subhanahu wa ta'ala.

Sungguh rendahnya sifat seperti itu, bapak hinanya sifat namanya asad, kedengkian. Suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebabkan pemuji sifat had? Ini nasihat buat kita semua, saya terutama dan para hadirin. Ketika kita mendengar nasihat buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mendengarkan radio, nasihat orang di sana, lah, semua kita wajah yang asing dan yang menyampaikan ini paling lama. Jangan sampai, karena ini kita sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertali dengan Allah di siat di lang. Sebagaimana inilah dosa pertama ya Allah subhanahu wa ta'ala di maksiat bumi. Nah, sehingga jangan merasa kita, jangan merasa tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita mewadai diri kita masih jangan sampai terjangkit oleh penyakit demi buruk dan jenya itu. Al-Hadir ma'asyur muslimin dimuliakan subhanahu wa ta'ala, penya faktor penyebab muncul si hasad dengki. Maka jawabnya adalah dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dan pandang sempurna. Seakan-akan dirinya indah, acatat celah dan kekurangannya. Lalu ada jawaban ke orang mengkritiknya bahwa kamu ini. Dia selalu merasa senang, merasa tidak berbesalah. Tapi giliran pandangan lain, dia memandang orang lain itu dengan pandang kekurangan, sudah meremehkan, menganggap orang lain dibanding dirinya. Jadi dia benar-benar terna dan buai dengan dirinya yang masa dan kesempurnaan sebagai syaitan selalu hiasasi memperindah pada dirinya. Kamu begini, kamu itu begitu, mungkin sih bisa menyimu, tidak mungkin yangnya dari kampung tidak lama bisa mengunggahmu, tidak mungkin. Jadi saudara, ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ya, kalau bahasa sekarang, jelas sifat anani atau sifat anana. Anak. Pokoknya saya. Boleh orin. Ya, sudah begitu, hidup sendiri aja dong. Di pulau sendiri, di tengah laut, bergama orang. Terus semuanya kamu. Karena kamu hidup di halaman pulau terkecil ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusak, ya kamu juga. Jadi tidak ada orang yang lebih unggul pada kamu. Kalau semuanya harus saya, anani. Fahamsyarul muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terdang, dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, dusta terhadap orang dia dengki. Dia akan membuat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek, bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya, bahkan bisa sampai kepada tindak bunuhan. Dia dengki, karena itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma mas Pajero-nya beda. Yang dalam kata ini Pak Jojo. Nah ini. Bukan yang Pajero yang asli. Ya. Akhir dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuh. Dan itu sudah nyata bukti juga di depan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kujung henti. Itu kena kedengki. Kebencian yang memuncak tentunya munculnya bencana, ya hendak semua itu semua lahir dari hal-hal kedengki tadi. Asyur al-min.

yang dirahmati dan dimuliakan Subhanahu wa taala, sehingga dingin ketika dia Nuh akhirnya berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak zaliman, dia rumah sirna apa ya selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkannya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwan fil din masyarul mu'minin mulia Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pengen nikmat itu dari saudaranya. Atau yang parah lagi, nikmat itu pindah kepada dirinya. Lihat bagaimana iblis alaihi lanatullah. Dia hasad ke ayat Adam as-salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan kesamaan bagi Nabi Adam. Allah ciptakan kau dengan kedua tangannya dan memerintahkan pasukan sujud kepada Adam. Allah akan kepunya nama segala sesuatu dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha berupaya bagaimana nikmat demi kenikmatan yang ada Adam alaihissalam hilang dari dicari ofat hasad kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah pasti bagi besar pesuhan, benci dan kaum yang dan nasa kepada kaum ini. Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka hasad pada bangsa Arab buki ke mereka. Kenapa kok tiba-tiba anbuah itu datang dari bangsa Arab Muhammad SAW dan mereka hasad kepada bangsa Arab dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuah itu datang dari bangsa Arab? Dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka? Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy. Dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya,

dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'an. Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Fa'anqadakum minha. Kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah kata Allah. Nikmat Allah kepada kalian. Ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Dalam lafaz yang lain disebutkan, baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih. Atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba. Di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi, cari masjid yang lain, bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan, min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan
Seandainya kalian kafir, wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu. Untuk memurtadkan kaum muslimin. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا. Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka, مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Bisa. Sudah berapa? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih
obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu yang dimuliakan Allah. Sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan.

0: kemudahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk diantara yang diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu diantara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-alim dan sifat al-hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah. Kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama. Padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita Masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wal'akibatu lilmuttaqin, wala udwana illa ala al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyu salihin, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi'idznihi wa 'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, salat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdzir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din, dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka, dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibn Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya, dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri, dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian, di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa? Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa? Memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taqumas sa'ah. Maka jadilah, enggak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taqumas sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in

radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa idza qaffarunal ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'un minni, dan bahwasannya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam, wa kadzalika at-tabi'un lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wanahu an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, walaula anna as-sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut, syaradu an tariqil haq, mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir.
faraddu

alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatih. Demikian pula para ulama'ul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun. Mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. وَبَيَّنُوا لِلْمُسْلِمِينَ قَبِحَ مَذَهِبِهِمْ. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. فَلَوْلَا أَنَّهَا أُولَئِ رَدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ لَمْ يَسْعَمَ مَنْ بَعْدَهُمُ الْكَلَمْ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin, dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun. Atau menyampaikan tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki syaitan, memiliki cambuk.
mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua. Atau nama mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut, ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak, atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Nah. Ucapan Hizbiyyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdzir para ulama sudah sampai tahdzir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman ma ta minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ya. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah.
Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah, biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yuallimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya dan sa'ira faraidaddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa a'zamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai apa? Pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asy-syatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fa yajibu 'alan nasihina lil ummati
أن يبينوا للناس الحق بدليله ويحضوهم عليه. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. وَيَحُدُّهُمْ عَلَيْهِ, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. وَأَيُّبَيِّنُ الْبِدَعَ وَالْمُحْدَثَاتِ وَيُحَذِّرُوهُمْ مِنْهَا, serta wajib bagi para da'i, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, وَأَيُّبَيِّنُ الْبِدَعَ وَالْمُحْدَثَاتِ, ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. يُحَذِّرُوهُمْ مِنْهَا, ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk, ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat, sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana, tenaga mereka lebih kuat, media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun, muhdatsat, dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu? Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. وَأَهْلُ الْحَقِّ لَا يَزَالُ لَهُمْ هَيْبَةٌ وَلَهُمْ صَوْلَةٌ وَلَهُمْ جَوْلَةٌ وَلَهُمْ سَطْوَتُهُمْ وَقُوَّتُهُمْ. Namun, di medan dakwah tersebut, Alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak Ahlul Haq. Ahlul Haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul Haq yang Alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul Haq Alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul Haq yang Alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujjus sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَتُصْبِحُ السُّنَّةُ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ وَلَا فُرْقَانَ. Namun, فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ, kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Tidak usah sibuk. Ya. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi. فَإِنَّوْ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرِ, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. فَتُصْبِحُ السُّنَّةِ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ,
akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi, mereka bisa yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul na'am, ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah, ya. Jelaskan tentang as-sufiyah, jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, "Nah, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut." Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan, ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahallahu taala, aku sampaikan, bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini, bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan tahtamilu ma'aniya mutaaddidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya,
dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat, dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa, ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mushtabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mushtabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafzan wa ma'nan yujibu tanawuluha li haqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yukbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Mau apa? Akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yukbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yukbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yukbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batil itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wasalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'ul dalalin. Wahada man sya'ul dalali man dalla minal umami qablina. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal. Ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya ma'anam masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya. Ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan.
فاحذروا مثل هذه المقالة قد الشيخ عبيد الجابري رحمه الله فاحذروا

baru mithl hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa tariqatus salaf, ya, fa tariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat, ada al-haq, ada batilnya, makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ, dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami' mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا, maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Nah, siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wan takallama bidin mubtadi'in yahtam haqqan batil nasabu ilal bid'ati Allah. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, bisa ditarik yahtamil haqqan wa batilah, tarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil, nasabu ilal bid'ati Allah, maka para ulama pun menisbahkan salah salah menisahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qal innama qabala bid'atan bi bid'ah wa raddatan bi batil. Kata beliau-nya, bid'ah akan diterima kebid'ahan. Telpon akan apa? Akan tertolak. Akan ditolak dengan barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, aku sampaikan, fiyan nas bayanu urin azimatin wa muhimmat yaslub salafus salih lilhufad lilhifad ala dimul haq ما يأتي من غوائل البدع نص ini. Ya, nasnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ada penjelasan cara per

yang sangat agung begitu pentingnya yang ditempuh cara yang ditempuh oleh salaf saleh di dalam menjaga yang hak ini di dalam dunia agama ini dapat dari cabang kebid'ahan dan penyimpangan wa man talama bilafun mit di arahnya ia wa man takallama bilafzin madhi yahtamil qan wa bila nasabuhu ila albid'ah siapa yang bicara dengan lafaz-lafaz tadi lafaz-lafaz globe yang bisa dikembalikan hak dan bisa ditarik ke mana batil nasabuhu ila bid'ah maka para salafus saleh pun menisbahkan pelaku kepada bid'ah walau kan yaruddu al batil walaupun penggunaan lafaz-lafaz jumal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil qalu inna maqbala bid'ah ukhra i orang ini kalau akan membantah ahlul bid'ah ahlul batil dengan lafaz-lafaz jumal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan masyhur kalau para ulama sunnah bid'ah itu dibantah dengan sunnah bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semu warad batil al batil orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz jumal seperti ini membantah kebatilan dengan kebelan walau kana hadha ar-radd min aqadil al-sunnah jamaah la yakuna wa la yakun yahmilu malahu ala mufatihi anna arifa annahu ahli sunnah yakul al-halabi hizbi wa yad'u ila dhalik qaribun am yasir am ala manhaj as-salaf walaupun orang membantah dari orang-orang fadil dengan ahli sunnah wa la yaqulun lan yakun mereka tidak akan menyatakan dan kan pernah menyatakan yah mujmal al mufalihi dalam yang hal dibawa pada makna tafsil anna nam li anarif an min ahli sunnah kita ketahui sebenarnya dia dari ahlus sunnah bagaimana apa diucapkan diutarakan al halab baik kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala juga menyebutkan dalam nah, kita sama. Taruh ta'aruf al-aqd wa naql. Kata rahimahullah ta'ala. A'immu. Kana'at min ilakil qawl bi'istilaf dirjabr au nabi. Annahu bidatun yatanawalu haqan wa ba'udah. Para a'immah. Mencegah. Tidak membolehkan untuk mengucapkan yang mutlak. Taqul qaul mengucapkan kalimat-kalimat yang bi'tilaf dzil dengan mengutarkan ka al-jabr atau fikan al-jabr di annahu bidun yatanawalu haqq batilana la tersebut al-jabr tersebut lafaz yang bisa ditarik kepada mahak bisa kepada mah batil. Contohnya juga di antaranya lafaz yang bahas oleh adalah lafzi Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kan para ulama mengingkari pernyataan seperti ini lafzi bil Quran makhluk. Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kata globe yang masih bisa dikepada makhluk dan juga mana? Batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang disebut lafzi itu adalah ayat-ayat yang sebaca. Lafzi, lafku. Adab apa adalah makhluk. Kata yang ia maksud fatku adalah ayat-ayat yang sebaca. Ayat-ayat yang saya hafalkan. Ayat-ayat yang tulis dalam mushaf. Itu adalah makhluk. Ini kur. Tapi kalau dimaksudkan lafzi bil Quran makhluk, lafaz terhadap Al-Quran adalah perbuatan baca adalah makhluk. Maka benar. Cepat. Makanya ini lafaz global. Lafzi bil makhluk ini diri oleh para ulama. Barakallahu. Di antara jabar juga, dia bermakna demikian. Bisa ditarik ke mana ya? Bisa ditarik ke mana ya? Bab. Kata Ikhul Islam rahimahullah ta'ala. Wal makuduhuna an a'im talkibra. كيمنا من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة المشتبهة لما فيها من لبس الحق بالباطل مع توقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بينت معانيها كيما سد

0: Dikata beliau rahimah bahwa Pak Imam Kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk gunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz mubtadi yang mujmalah, lafaz mujmal, mustabah, mengandung had, mengandung makna, bisa mengandung pula makna batil, bisa dikatakan kepada arak, bisa kepada yang batil, la fiha mubsil haqqi bil bil, karena lafaz mujmal tersebut, lafaz bid'ah yang mujmal tersebut, mencaduk hak dengan batil, ma'ataku minal istibah wa tilaf wa itnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syad. Lafaz syubuhat. Bercerca antara hal dengan batin. Wal-ikhtiar dan akan timbulnya perselisihan. Fitnah. Timbul fitnah nantinya. Yang seperti yang baikkan tadi. Mansyabnah. Mansyabidah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bila fil afadil ma'surah wal fadilati bunyat ma'aniha. Beda halnya dengan falafat ma'surah. Lafaz yang di atas ar. Dibangun di atas ayat Allah, dibangun di atas hadis Rasul. Lafaz Al-Quran, lafaz hadis. Iya. Yang atau lafaz lain telah dijelaskan di maknanya. Inna makna maksud hasilat bil'ul. Kalau memang lafaz dipakai adalah lafaz yang maksud. Lafaz lafaz diambil ayat ayat Allah maupun hadis hadis Rasul SAW. Pasti akan menumbuh namanya. Bukan menumbuhkan. Menumbuhkan yang namanya. Apa. Berganya hati. Pemakai ma'run harbihil mifah. Dan kalau ternyata memang lafal-lafal tersebut makna yang mendung makna yang ma'ruf bisa dipahami, hasil ma'rif akan menambah yang namanya tahu. Karena bisa dipahami. Tidak mengandung nah hak dan tidak pun makna yang bakal. Kama yurwan ma'rin rahimahullah. Anhu qa'idha qillal ilmu wal jafa wa qaltil asa kratil ahwa. Kalau itu semakin sedikit, ilmu itu semakin menipis. Allah jafa. Akan muncul yang namanya ketasingan dan juga sikap antipati. Muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya perusuhan. Sebagaimana kalau fat itu dari Al-Qupun Sun, kan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan namanya semakin merekatnya dengan saudara kita. Kalau apa? Suratul Asar, Suratul Ahwa. Tapi kalau sudah Asar, ayat sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi wasallam sudah jarang dibahas. Rotil ahwa, lafaz tersebut jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharul jafa wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha assalamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semua di atas sunnah. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله، kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar. Sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa dhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'a unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-halita, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'ar walakin tahliku din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani sifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba'il haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran, akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Sayakunu fihim minasaddi waraddi,
bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yuhadi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancamkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbih. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru satir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwanihi fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya, dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u lil haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut

takbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi. Yang pertama orang yang malu. Malu belajar. Malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini malu tercela. Yang kedua al-mustakbir. Yang kedua seorang yang angkuh sombong. Tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya. Untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayur lahirul haq wa huwa mustakbir anil haq fi nafsihi. Maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib idha hasala tanafus madha yahsul ba'da dhalika at-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain. Sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafus huna al-maqsud bihi ar-raghbah fi syai' wal mahabba wal ghalaba fahadharahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lal fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut, mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut.

Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu wal raghbah fil infirad wal mughalabah ala syai yaj'alu lil insani la yaj'alu al haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wala tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia, dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain, dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia, tidak ada sedikit pun semangat kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi ayda qaswatun fi qalbihi bisababi hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadzal tsalatsa amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi ayatajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zami al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya. Al-baghi, hasad dan kibr merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fahadil kalimatu au kulaimah innama wujihat liikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkumul jazirah farahan bijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyara al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftiraq. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbab al-iftiraq dhuhur al-bid'ah wa intishariha.
Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'atus sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydhan maradun. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydhan maradun khatir. يلحق بما ذكرنا آنفا من الكبر وحسد والبغي. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad dan melampaui batas. Fattiba'ul hawa وَأَنَّكَ تَتَّبِعُ حَوَاكَ وَلَا تَلْتَزِمْ لَا بِكِتَابٍ وَلَا بِسُنَّةٍ وَلَا بِآثَارِ صَحَابَةٍ وَلَا بِمَنْهَجِهِمْ. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari athar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Allah man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan Sunnah. فَيَتَّبِعُ مَا تُمْلِي عَلَيْهِ نَفْسُهُ. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. فَتَمِيلُ نَفْسُهُ إِلَى مَا يَسْتَدِلْ مِنْ شَهَوَاتِ أَوْ مِنْ شُبْهَاتِ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَتْبَعُ هَوَاهُ فَيَضِلُّ. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanu humul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihi as-salatu was-salam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fanashadar minas sinfaini sahibul hawa alladhi wa'indahum nasyubahat wa sahibu kadhalika al-hawa fima yata'allaku bi syahawat, bi syubahat wa syahawat. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu.
yang memiliki syubhat. Sahibul hawa

0: ya. Ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu, ya. Wa sahibu kadzalik al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahwat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengikut hawa nafsu yang berkaitan dengan berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitana ta'aradu 'ala al-qulubi kal hasir audan audan. Oleh karena itulah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi sallallahu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda, ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah, ya, pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan, dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika ayyadhu min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhin aw li qabilati aw li sadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta. Fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia berta'assub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dipertasuk kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasuk itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Wala yurid. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wa la yurid, ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj, wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Walakin layak balu ila min fulan. Tetapi, dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj. manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit tahassub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Ya hadza balaa wa kathir tarifa 'azima, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Falau qila lahu ana qasamtu ma'a fulan, isma' minni wa anzur ma indi min adillati wa anzur ma indi ardan min difa'i an-nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'al, orang sudah ta'assub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini, tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Li'anna qata'assab li'tarafin wa taqarraf wa yadhun miskin anna salafi, karena dia sudah bertaassub ya kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah, siapapun yang menyampaikannya, sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa, tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya, sehingga buta dari kebenaran, sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, tatahassab li tarafin wa tatarraf, ya, dia sudah bertahassub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas, wa yadhun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin, miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan orang seperti itu. Ya, bukan miskin maksudnya dia fakir, kan? Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqa fi ta'assub, wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Nah, wa anna salafi, annahu salafi wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi, bahwa, ini ya, dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'assub tersebut, mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, tenggelam dalam lautan ta'assub. Nah, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i 'adzim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh, bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan balah bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahassub min a'zami sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit tahassub, fanatik buta, tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama, yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, makanya demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, tala kun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawaman fi khabarika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan. Seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertasub kepada si fulan, bala ta'liful haq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu diri muslim. Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika. Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhak atau ustadzak, dan jangan engkau sekali-kali bertahawun bersama mereka di atas ta'assub kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syaikhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadzmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustadzi qad qala qawlan fa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na. Hada bala, wahadi sufiyah, ada rawish, alladzina yattabi'una masyayikhahum, al-khurafiyyin, hadihi tariqatuhum. In aqsa tansahu, ya, bila si fulan tersebut, meskipun itu gurumu, meskipun itu ustadzmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, lah hada ustadzi, enggak, ini ustadz saya. Katakanlah kaulah dia sedang mengucapkan satu ucapan, dia sedang menampak satu sikap, satu mauqif. Nah, faida kaulah kaul, bila ustaz itu, bila ustaz saya sedang mengatakan suatu ucapan, sedang mengambil satu mauqif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bin da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Bagaimana? Maka yang demikian ini ayo ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalannya orang sufiyah, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Qala kadzalika aydhan min al-asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika ayyuhal ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika ayyuhal wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Kan, tapi dia lebih bersandar dengan akalnya, ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya. Jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintah untuk bersatu. Wa kuna ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun. Apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah. Wahada tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya ahlul kalam, ahlul batil, dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin. Alul filsafah. Ya rauna ala al-aqla yuqaddam ala al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yahsul asyar wal insyaraf wal riwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil, tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wazitilah dalika meta'alaku bitakfir wa aydan meta'alaku bitabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang Khawarij, orang-orang Haddadiyah. Fakta kumma bertani di ulama ahli sunnati minal musfil muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubaddi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakadha. Manhaj al-Khawarij wal-Haddadiyah yang telah memecah belah umat. Manhaj al-Haddadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama Ahlus Sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. أن الضعف الذي وقع في الأمة أمها فيها الأعداء. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi, ya, untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsuru lana min dasa'isil musyrikin wal kufar da'afat al ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza dha'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al a'da fa yaqsur al iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai. Timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam عندما ذكر الافتراق إلى 33 فرقة إلا واحدة، وذكر أن هذا الافتراق سيكون وهو أمر قدر كوني ولا بد منه. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadza al-iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya, terdapati kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju? Kaifa nu'haribu? Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansurah al-furqat al-najiyah bil-hin? Untuk kita mengetahui, mempelajari siapa itu ath-thaifah al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Untuk mengetahuinya bil ilmi wa bi dirasati manhaj as-salaf wa kutubis salaf wal baqa' 'inda al-ulama al-kibar wal asli bin nasaihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dan dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya. Dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhaj salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dalal wa kana salafiyan min awali amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aktsaru man yuharrif min ahli ad-dalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, bahkan salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li'annahu yusalifu ulama, di antara sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahidalahu al-ulama bi'ilmihi wa fadlihi wa imaratih wa ta'lifihi wa musannafatih. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya. Sebagai seorang alim dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yansah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat dusa wa yatra'a wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Sekarang beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat setelah dia mempelajari fitnah itu. Nah, nasihat. Kemudian dia memberikan nasihat. Fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut. Wa yu'tuna dhuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi kepada seorang, kepada sekelompok manusia menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idzan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatul ilmi fi jaziratis Sumatra hafizahullahu ahliha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafa bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullahu ta'ala warha. Nah, kiranya kita akhiri majlis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya na mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة

latin finnar a'adhani Allah wa iyyakum min shiddati adzabiha. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya, kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman
Seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair. Dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya.
karena hilang apa yang dia harapkan.

dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgang, ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustadz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid. Terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki
Ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat. Itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan

Belum berselang lama dia masih satu. Loh, depan kok sudah tiga? Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah, luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai. Dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh, tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, saya nasihati orang jauh di sana lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit. Sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya,

apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul. Beli pulau sendiri di tengah laut, gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul. Ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi gak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, anania. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh akhirnya dia berpisah dari hartanya, atau dia melakukan tindak kezaliman

bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya, atau yang lebih parah lagi nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi laknatullah, atau yang lebih parah lagi nikmat berpindah pada diri. Lihatlah bagaimana iblis alaihi laknatullah jahat kepada ayah Adam alaihi salam ketika beliau melampaui. Allah berikan keutamaan bagi Nabi Allah Adam. Allah ciptakan dia dengan kuatannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud pada Nabi Adam. Allah ajarkan kenyataan segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau sisinya. Maka hasilnya terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari sifat hasad kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula kenapa begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam Yahudi dan Nasara pada kaum ini? Juga karena al-had. Mereka hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka hasad kepada sa'anki pada mereka. Kenapa tiba-tiba al-buah itu dan dari besar zuriyah Ismail Ibrahim alaihi wasallam. Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu datangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendengarkan syair. Ya. Qad tarat zaman Nabi nuqatilu ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba namanya kedatangan seorang Nabi azaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan merangi kalian dengan Nabi tersebut. Kepada siapa? Ucapan ini ke arah kepada Aus Khazraj. Ternyata, subhanallah. Inna yahdi yasha wa illu masha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia hendaki. Dan Allah sadkan orang yang dia hendaki. Ternyata yang mereka tunggu nanti dan harap, maka mereka jarang menamai nama anaknya dengan Ahmad atau Muhammad, berharap anaklah yang dinabitinya. Ternyata datang dari Mekah, datang dari bangsa, dari suku Quraisy, dari turun Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihi salam, dari Bani Israel. Hasadul nabiyana wa hasadul abu. Akhirnya mereka dengki, mereka mendengki. Subhanallah, Aus Khazraj tadi selalu mereka takuti itu. Di kemudian sampai saatnya atau zamannya datang, malah yang menjadi kaum Ansar, para sahabat Ansar. Pada Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka sedang berperang. Ya. Dan yang kepanjangan perang dapat berhenti. Dan lalu mewariskan kepada turunnya, darah harus dibas dengan darah. Subhanallah, ketika datang nikmatul Islam, persatu hati-hati. Allah kokohkan kuah dan saudara mereka. Dan kebudak abadi di dalam Al-Quran. Wazkuru ni'matullahi alaikum. Idh kuntum adaan fa'alla baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi la'allakum tahtadun. Ingat kata Allah. Rahmat Allah kepada kalian. Ketika dulunya kalian bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati kalian. Memang itu bersumpah.

dari hati. Hati kalau saling berguna, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Kalau hati tidak bersatu, wajah mudah itu saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan, saf kalian. Dan diingat oleh Nabi SAW, latusawna sufufakum, benar-benar dengan kalimat kuat, lam tawqid dan nur tashdid. Tusawna sufufakum, au la yukhalifallahu bayna wujuhikum. Dalam lafaz yang disebutkan, bayna qulubikum. Hanya benar kalian luruskan dan merapatkan sofkan. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling bersisi. Atau dalam yang lain, hati kalian saling berisi. Kenapa? Hati tidak bersatu, wajah akan saling jauh dan paling. Tak coba. Di saat terjadi radimu dengan saudaramu, percekcokan saling jauh, tidak bersapa. Coba sholat di masjid yang sama, berkatasnya sholat di sampingnya. Coba. Kata ulama demikian, satu solusi dan banyak. Jangan kalian sudah ke situ, jangan sholat malah pergi. Di masjid lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri. Orang ini dengan saudaranya ada hubungan yang retak itu. Jamnya lat, masjid depannya, pergi dia masjid yang lain. Yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama, di masjid yang sama, dekat dengannya. Karena Nabi menuntutkan engkau pat kaki maupun dakmu dengan Allah kita dengar. Papasan. Ayo. Sama-sama senyum. Iya. Enak hubungan sempat agak beku mencair. Ya, sudah beku. Ya, sebatu itu. Menyer dia. Nah, kenapa? Kena kebuli yang panas. Nah. Wan Fidim Slim yang dilakukan Allah. Mereka kemudian al-Yahud. Karena fakta dan kita kepada Nabi dan Bang Arab. Akhirnya mereka menistakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas sudah disebutkan sifat-sifatnya. Apa yang jadi ayatnya, siapa putnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam tau dan dalam il. Tapi kemudian mereka dan mendustakannya. Semua kehasad. Allahu azza wa jalla katakan wada kathirun ahli tabi. وَيَرُدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَمْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقِّ. Kebanyakan dulu kita. Ya. Berkeinginan. Saya kalian kafir wahai umat Islam. Yang mereka inginkan. Karena kalian mereka, mereka ingin kita murtad keluar dari Islam. Segala cara mereka laku. Dibuatlah gerakan kristenisasi, buatlah gerakan fason Yahudi, semua demi mencapai tujuh itu. Untuk memakan kaum muslimin. Wala daluna yadilunakum hatta yuddukum dinikum in sata'u. Kata Allah. Akan terus berjuang. Mereka terus berusaha. Merangi kalian. Sampai kalian murtad agama kalian. Walan tarudu ankal hud wal nasara hatta tattabi'illatahum. Itu tujuannya. Merida mendapatkan ni'mat daya. Mereka ingin kita masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Kalau Allah wajah lengkar, apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebelumnya, debat berbaun afwahihim, bencian mereka, kedian mereka, yang nampak dalam mulut mereka besar. Tapi ingat, watuh sudum akal, yang tersimpan dalam hati jauh lebih besar lagi. Yang Allah akan seandainya makar dan budaya mereka diarahkan kepada sebuah gumbang besar, dia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka pada kaum muslimin. Ikhwatin ma'asyiral muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakan, wadda kathirun min ahli kitabu yarudukum min ba'di imanikum kufara. Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir. Karena dasar hasan min infusi, karena hasad dan diri. Bahkan penolak mereka min ba'di tabayyana lahul haq, nampak jelas bagi mereka kebenaran.

Vale. Ma'al muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsuduna nasa ala ma atahum wa hum min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, umat Islam atas fadilah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan mereka? Benar-benar mereka tidak dengki dendam ke kaum muslimin. Apa caranya? Allah berikan fadilah ke kaum muslimin hari Jumat sebagai hari baik dalam satu pekan. Mendengki kepada kita. Mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlisih menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka dirinya. Kau Sarah memilih Sabtu, ya. Afan Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit bumi. Abu Talib Azim. Nasar pilih hari Ahad, hari Ahad adalah hari pertama Allah ciptakan langit dan bumi. Memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, In, Rasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehanya dan hikmahnya, kalau Allah hendaki ciptakan langit dan bumi sejak Allah mampu dan maha kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki Allah berikan kefadil di Jumat bagi hari terbaik. Meradam kepada keslimin na'amin. Amin kapan itu? Jika kita lihat yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, as-siratal mustaqim, siratal ladzi an

ihdil maghdubi alaihim wadhalin. Bukan jalannya orang yang murkai di kalangan Yahudi, dan bukan jalannya yang tersesat di kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Kadang kita Yahudi dan Nasara, kaum muslim yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka diberi kepada kaum muslim. Maka kedengkian itu amat berat. Sekarang apa sih buruk yang bisa munculnya dari kedengkian, yang bisa muncul dari dalam sifat dendam, benci, tak suka kepada orang lain, akan munculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, boikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita lihat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah bunuh saudaranya Habil karena kedian Allah terima dari satunya, Allah menerima dari satunya. Fa'asbaha nadimun, menyesal dan tersuk dari orang rugi. Ini sejarah pembunuhan perkali tadi di muka bumi. Maka tidak ada pembunuh terjadi di muka bumi, walaupun Adam tadi mendapat bagian dari dosanya, karena barapa mencohkan suku kejelekan, maka dia mendapatkan dosa semua orang yang mengikutinya dan mencohnya sampai kiamat. Tuhan Allah, karena ini pembunuhan pernah, saya tidak tahu bagaimana caranya untuk makam saudara sampai Allah mengikan burgaga yang saling berahi, kemudian satunya mati dan gaga itu kemudian mengganah dia pun temannya yang tadi. Itulah dia yang mengambil ajaran untuk memakamkan jazah saudaranya. Kau muslim dimuliakan Allah, sekarang mana sih obat untuk bisa mengobati si dengki dan hasad itu? Yang pertama, iman sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat al-alim dan al-hakim. Allah maha dan Allah maha bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu hikmahnya. Kemudian imani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kau mengimani bahwa apalah kehendak pasti terjadi, tidak kehendak kamu kita tadi. Kau mengimani Allah yang memberi, Allah yang menahan. Anda yakin mengimani bahwa apa yang akan kamu dapat akan luput darimu. Apa akan luput darimu tidak akan bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berada mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan sehat, menjadikan ini menjadikan mendapatkan Allah, menimutkan kekahan. Ini semua ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala dahului. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ke saudara mendapat buah nikmat, kau pun bersaha, giat, kau belajar dari pengalaman. Saudara sukseskan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mendipkan mata, dia juang, dia berusaha, dia bekerja. Kau bekerja dan berusaha agar mendapat semisal. Di depan saudara pun kau kemudian menangan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah padamu. Celah. Ini tercela. Maka masyur muslim yang dimuliakan Allah SWT. Yang berikutnya pun adalah termasuk para obat paling berat. Doa kepada Allah SWT. Doa. Ini senjatanya orang mukmin. Saudara mendapatkan sebuah nikmat lain karena Allah yang darinya. Makalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kan berdoa, kepuasku kabul doa, permohonan dan sembah upaya untuk memenuhi sebab-sebab kabul doa dan usaha meninggal al-mawani' faqr faqtun hal yang menjadikan itu halang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikulah, juga di antara yang sang mujahadah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat.

0: Nah, doa keberkahan. Allahumma barik fihi, Allah beri keberkahan. Makanya termasuk di antara diajar Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenyataan saudara kita doakan doa berkah agar terkena ain juga, ya, agar tidak terkena oleh ain. Nah, maka itu di antara obat untuk kita mengobatinya, yang pertama adalah kita ulangi. Engkau meyakini nama dan sifat Allah SWT, sifat al-alim, sifat al-hikmah, dan berikutnya beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita berusaha, bekerja, bernafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, belajar, saudara pin, bukan kemudian bangun tiru jadi ulama. Pada kemarin bahlul. Nah, ngerti itu para ulama mereka senin tahun puluhan tahun. Ya sencing ke darah mereka. Kenyak sampai berhari-hari diolah. Kalau kita Allah masih free, bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majlis majlis yangnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dirimu, dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Subhanahu wa taala sekalian kita semua difatalat dan Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk hamba Allah dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan salahan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihasta'inu ala umuri dunya wa din. Al'aqibatu lil-muttaqin. La'uwana illa ala dhalim. Adu an la ilaha illallah wa li walihin. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wa salim. Allahumma salli wa sallim barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man itba'a bihudahu ma ba'du. Ana fid din a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kita Allah taala melakukan kita pada kesempatan ini di sore hari ini bi idznihi wa unihi subhana melanjutkan kajita membaca risalah Hayatu At-Tabi' al-Manhaj As-Salafi Syekh Al-Lamah Ubay bin Abdullah bin Sunan Al-Jabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu telah sebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW beliau juga berikan tahdhirat kepada beberapa atau memberi tahdhirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok menyimpang. Bahkan beliau diri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah lihat. Barakallahu fikum. Dan disebut pula bahwasanya ikhwanuddin rahmani wa rahimakumullah antara oleh para ulama antaranya Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, Imam Muhammad bin Husain Al-Ajurri rahimahullah di kitabnya Syari' bahwa ulama sejak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum buruk, orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul, walaupun kapuasa salat berjihad, walaupun mereka ijtihad bersungguh serius di beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan kian melantut laisa fi'il tidak bermanfaat bagi mereka, walaupun mereka juga nampakkan syiar amar ma'ruf nahi munkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun di mereka. Mereka atau yang takwin dan mengelingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui sanabinya alaihi salatu wassalam mentah dan memperingatkan kaum muslimin dari banyak mereka. Tidak lupa para lafa ursidun sahabat ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir

memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang pernah kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian

di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah. Tidak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-hak sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya, dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumroh. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'un al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut
berkeyakinan bahwa tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Dan bahwasannya segala perkara ini unuf. Tidak diketahui oleh Allah. Orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir. Wa annal amra unuf. Dan bahwasannya segala perkara ini unuf. Tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah bin Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Al-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula annas sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut. Membantah pernyataan mereka tersebut. Mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wa la'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatihi. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun,
Mereka melarang kaum muslimin untuk

untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyyati lam yas'ama man ba'dahum al-kalam 'alal qadariyyah. Andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun. Atau menyampaikan tahdir kepada sebuah perbuatan dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan alunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak.

bantahan Syekh Arafat hafizahallahu taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan, wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Asy-Syaikh Ubaid rahimahullahu ta'ala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasannya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal-ahkam syar'iyyah fil ibadah wal-mu'amalah kama yuhadziru minal ma'asi kulliha wa'azamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum.

hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan. Qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an. Yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustaz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini ya sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihina lil ummati ayyubayyinu lin-nasi al-haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alayh. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahdir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat,
Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdathat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd. Min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Walahum sawlatun. Walahum jawlatun. Walahum. Naam. Satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwal wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَتُصْبِحُ السُّنَّةُ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ وَلَا فُرْقَانَ. Namun, فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila janbil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi mereka bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arah bimbingan.

mereka telah menyampaikan barakallahu fi arahan beliau-beliaunya. Dan Syekh Jabir rahimahullah taala menyebutkan ucapan tolak seperti ini, barakallahu fi, itu adalah ucapan yang batil, ucapan keliru dan salah. Tapi hadza bayyana anna al-itlaq batilun. Dengan ini semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang tolak seperti ini itu batil, bisa dibenarkan, ya, salah. Para batul ilm, mereka terus lanjutkan belajar ilmunya mereka, ya, talabul ilminya, mereka tahu dirinya mana itu mana ilmu khafah. Mutlak seperti ini, khawani fi rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul kata Syekh Ubay, maka ana sampaikan. Beliau rahimahullahu taala sampaikan bil mutabati fa inna min simati akidai wa nahjihim al-imalu fil maqalat. Aku sampaikan, ya, pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahl bid'ah dan di antara manhaj mereka adalah ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicara-pembicara yang global, suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada dariknya dinukan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di kitab Ta'arud Dar'u Ta'arud li wa Nal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensiri ahli bidah, ya, mensiri ahlul bidah, ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, alladzina yu'aridun al-kitab wa sunnah bi yusammuhu aqiyat min al-kalamiyat wal falsafiyat wa dzalik innama yabna amhum fi dzalika aqwalin mushtabihatin mujmalin tahtamilu ma'ani mu'addatan tahtamilu ma'ani mut'addidan. Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul bidah dan ahlul bidah, ahlul bidah menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa mereka istahkan, dekliat dengan apa namanya, dengan akal dan rasio, minul kalamiat entah apa, il kalam, ya, ni, ya, pinter-pinteran ngomong, debat, wal falsafiyat dengan filsaf, itu yang semisal lah, maka menolak Al-Quran dan Sunnah kan, seperti ini, nama benun amrohu fi dzalik, mereka ini hanya membangun konsi mereka tersebut di atas aku mustabah, hanya di membangun ide dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustihat, yang penuh dengan syubhat, ada nilainya, ada nilai batil dan batang berbah, mujmalah, mustabah, mujmalah, kandung syubhat, mujmal global. Mana maksudnya mujmalah? Tahtu ma'ani mu'addidan, mendung makna, mengasih sekian makna, bisa ditarik ke makna hak, bisa ditarik ke yang batil. Wa kunu fiha min ishtilafdan wa ma'nan ujitanauluha haqqan wa batil. Dan syubhat ada pada ucap mereka tersebut, yang ada pendapat mereka, ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafaz maupun maknanya, yang mau tak mau akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fa'ima fiha min al-haq kubalu ma fiha al-batil. Karena memang ada haknya, maka al-batil itu bisa lima. Artinya syubhat itu ada nilai haknya, ada nilai batil. Terus karena ada nilai haknya sebelah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil bisa diterima oleh umat. Fa'ima fiha min al-haq, karena ada nilai haknya, yubalu ma fiha min batil, mereka jadikan senjata, artinya yubal, terimalah katilan yang ada pada syubhat nanti. Li ajal istibah wal libas, dalam rangka untuk saja direncuk, disamarkan. Suma yu'aduna bi fiha al-batil nusus mbiya sawatullah lamuhihi, sehingga kalau al-batil itu sudah terima,

gampang oleh kau untuk menolak. Dari itu membenarkan ya asna dari para nabi dan rasul di hadis alaihi wasallam, mereka benturkan ideologi-ideologi yang sudah berhasil tangkapkan. Wa hadza ma udalin abu wa hadza man syadala man dalla min al umam yaqina huwa man syul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat dahulu. Awal mulia kenapa mereka bisa menyimpang? Ya kenapa ini? Mengikuti kalam-kalam yang ujumal ini. Mengikuti kalam yang ujumal, yang syubhat. Mengandung syubhat. Tak punya ilmu, apalagi konsul dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang kenyam ma'anam. Mas, ini tertipu kebatilan apa? Karena dihiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada al-haqnya yang akhirnya terima. Terus kok ininya? Al-haqnya? Ya terima. Dan tempat ia sari yang baru juga ikut tancap. Dan hanya. Ini apa? Ini cikal bakal. Ini adalah asal muasal simpang yang menimpa umat dahulu. Bahwa masya'ul bid'ah. Ini kan cikal bakal kebid'ahan. Fahru min hadil ma'alah. Kata Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadil ma'alah. Padahal antum semuanya ayuhar fiyun dari perkataan-perkataan seperti ini. Ya. Padahal ciri-ciri seperti ini. Wajib wa ali simati salafis salih alladzina ta'asaw nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi min ba'dih wa baikal untuk bersuri tauladan ke salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi wasallam juga para sahabat yang datang setelah beliau shalawatu rabbi wasmuhu alaihi. Nah di halaman yang 254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan ini dikil oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam bacaan beliau terhadap Al-Halabi. Kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ta'ala fariqatus salaf ya fatariqatus salaf wal a'immat annahum yura'una al-ma'aniyah sahih al-ma'lum tabi syai wal qal tariqah jalan aku metode as-safus salih dan para a'immatus sunnah bahwasanya beliau ini yura'unal ma'aniyah sihat al-ma'lumah selalu memperhatikan makna sahih memperhatikan makna yang lumah ketahui bukan syubhat ada al-haq ada babnya mana makna yang sahih yang lumah yang bisa diketahui secara syar'i dan akal ini lafaz-lafaz yang jelas bukan lafaz global dan mujmal yura'una ayd al wa yura'u aydan al fasyariyah dan para ulama salafus rahimahumullah jami' mereka pun memperhatikan lafaz-lafaz syar'i enggak dalam ayat Allah ataupun hadis Rasul alaihi wasallam fa bir biha ma wajadu ila dzalika sila maka dia pun mentakdir ya menguapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mereka menggunakan lafaz syar'i ini tadi sahabat wajadu ila dzal sabila sama memungkinkan wa man takallama fi ma'batin yukhalifu al-kitab was sunnah raddu namun siapapun yang telah berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna batil menyelisih Quran dan sunnah raddu alaihi maka para ulama membantahnya wa man takallama bi lafdhin mubtai'in yatamilu haqqan wa batila nasabuhu ila ta'ati aidha barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz tadi yang masih bisa ditarik ini global global bisa ditahtal hak batil ditarik kemana bisa pula kemana yang batil nasuhu ila di'asi Allah para ulama pun menisbahkan saleh menisbah tindakan seperti ala kepada bid'ah juga pokok nama nah ala bid'atan bah warad batil batil bila-bila bid'ah akan ditolak dengan kebetulan. Batil pun apa? Akan ditolak dengan batil.

الله بكم. Kata Syafi'i hafizahullah ta'ala, aku sampaikan, fi hadzal nas bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yaitu as-salaf as-salih lil-hufad lil-hifad ala dinihim himayati min ghawail bid'i wa qa. Ada nas ini, maksudnya ucapan Ibrahim ya rahimahullah ta'ala, ada penjelasan para yang agung begitu penting yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh sefusor di dalam jaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dia pada cabang kebid'ahan dan penyimpan. Man takalama bi'dhin minha, di antara ialah man takalama bi'dhin mubti'in yahamil haqqan wa batila nasbuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara di lafaz mubti', lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak, bisa ditarik kepada makna batil, nasbuhu ilal bid'ah, maka para salaf saleh pun menisbahkan pelaku kepada kebid'ahan. Walau kana yarud ala walau kana yarud alil batil, pun orang menggunakan lafaz jumal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qanna maqbala bid'ah ukhra, ini orang ini menggunakan ya bantah bid'ah dan batil dan lafaz mujmal seperti ini adalah tindak membantah dengan kebid'ahan yang masyhur dari para ulama usul. Bid'ah itu dibantah dengan sunnah, bid'ah dibantah dengan ahli yang sal. Batil lebih baik seperti ini, lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau hadza raddu min afaq ahli sunnah wal jamaah wa yaqul walan qulu yahmil jumalah mafsalih bi anna na'a annahu min ahli sunnah yaqul al-halabi tisbihi wa yad'una ila dhalik yaribuna masiru na'am laman haji alaf. Walau apa yang membantu dari kalangan orang fadl dari kalangan ahli sunnah, wala yaqulun wala yaqulu, mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yal mujmahu ala mufassalihi, alam yang jumal di pada mana sir li anna na'af an ahli sunnah, karena kita tahu tak bahwasanya dia bagi dari ahli sunnah. Bagaimana apa yang diucapkan diutarakan oleh Al-Habib? Baik, kemudian Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ala juga menyebutkan dalam kitab yang sama terutarut al-akal kata ya rahimahullah ta'ala fal a'immatu mana'at min wakil qawul bi ithati lafzi jabr au nafi annahu bitunyatan haqqan wa tila. Para a'immah mencegah, tidak membahas untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itulah kau mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak isbatil jabr dengan mengutarakan kata jabr atau menafik jabr. Li anahu bid'atun tanaw haqqan tilak, karena lafaz terselafat al jabr tersebut adalah lafaz yang bisa ditarik pada mana bisa ditarik pada mana batil. Ya juga antaranya lafaz yang dibahas oleh beliau adalah li Quran makhluk, li Quran makhluk. Kenapa Pak mengingkari pernyataan seperti ini, lebih bil Quran makhluk? Karena bil Quran makhluk ini ada kalimat bali masih bisa tarik ke mana hak juga mana batil. Lafzi bil Quran makhluk, kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi lafadku dalam Quran aduk. Kalau dia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kur. Tetapi kalau dimaksud ialah labil Quran makhluk, lafaz terhadap Al-Quran adalah makhluk, perbuat saya membaca adalah makhluk, maka ini benar, tepat. Nah, makanya ini lafaz global, labil Quran makhluk ini diberi oleh para ulama. Barakallahu fiik. Di antara jabar juga bermakna demikian. Bisa ditarik kepada mahak, bisa kepada

mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, suhuna anna immat kibar kanu ya'una milakil alfadil mudadi'atil mujmalat mujtah ma fiha min silhaqi bilatil ma ma tawakku min al-ishtibah ikhtilaf wal-fitnah bikhilafil alfadil ma'thurat wal-alfadilati buynat mania. Dimaksud sini kata beliau rahimahullah bahwa para ummatul kibar, para kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan ismul alaf, menggunakan lafad-lafad tadi yang mujamalah, lafad-lafad mumal, musybihah, yang mengacubuhah, mengamana hak, mengamana makna batil, bisa ditarik ke al-haq, bisa pula ditarik pada yang batil, lima fiyah melubsir hibil ba'al, karena lafad-lafad mujamal tersebut, lafad-lafad bi yang mujamal tersebut, mencampur adukkan hak di batil, nama ta'u'uhu min ashtibah wa ikhtilaf fitnah, dalam keadaan juga saat dikhawatirkan akan muncul dengan nama ishtibah syubuhat. Lafadz syubuhat. Ya, tercampur antara hal dan yang batil. Wal ikhaf dan akan timbulnya persihan. Wal fit timbul fitnah nantinya. Ya kan, seperti sampaikan ti, masya'ul fitnah. Masya'ul bidah. Dan jelaskan terjadi pecahannya. Bikhil alfadz ma'thurah wal alfadz lati buyinat ma'niha. Bedanya dengan lafadz ma'thurah. Lafadz dibangun atas ar. Dibangun atas ayat Allah, di atas hadis Rasul. Ya, ini lafad Al-Quran, lafad hadis. Ya. Yang telah, atau lafad lain telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa'inna ma'na ma'thuran hasbihil ulfah. Kalau memang lafad-lafad yang dipakai adalah lafad yang ma'thur. Lafad-lafad yang ambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul adalah tuas. Pasti akan menumbuhkan yang ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan, menumbuhkan yang namanya, apa, berdengnya hati. Ya. Wa mana ma'rufan salat bihi arifah. Dan kalau nyata memang lafad-lafad yang mengandung makna ma'ruf bisa dipahami, maka salat bihi arifah menambah namanya pengetahuan. Bisa dipahami. Tidak mengandung makna, berarti tidak mengandung makna batil. Kama yurman makin rahimahullah. Anhu qala idha qallal ilmu zahral jafa. Wa idh qallatil atharu kathrat ahwa. Kalau ilmu itu semakin sedikit, ya, itu sudah semakin apa? Menipis. Baharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya perasingan dan juga sikap antipati. Akan muncul fitnah. Muncul yang namanya perpan, muncul yang namanya apa? Muncul mana? Yang permusuhan. Sebenarnya kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan ulah. Yang nama apa? Nah, mungkin merekatnya hati dengan saudara kita. Tapi kalau sudah dekolat asar kasrotil aba. Tapi sudah asar ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis Rasul Allah Tuhan sudah jarang dibahas. Kasrotil ahwa, lafadz-lafadz sudah jarang dipakai lagi. Akan muncul sekian banyak ahwa nafsu. Fa'ilm yakunil alfadhu makulan wa ma'na ma'kulan baharul jafa wal ahwa. Kalau memang lafadz itu yang di, nah, yang disampaikan bukanlah mengkul, kukilan dari dalil-dalil syi, walam hu ma'kul, tak pula mak bisa dipangan baik. Nah tadi, bisa apa? Bisa ditemani hak dari tarik yang batil. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap dipati dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Fanallah alam atawa afi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fiqh kepada semuanya. Senantiasa istiqomah di al-haq. Dan dijauhkan dari berbagai hal. Dari kata-kata mujmal. Kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah. Kata-kata yang bisa menimbulkan perpuhan. Kata semdicik bakalnya syiah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah jalla wafatkan kita di atas. Amin Allah. Amin. Kurang mohon maaf jika ada hal dan keliru mohon disampaikan. Wassallallahu alaihi wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahil alam. Tafdalu barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله حيمان حيمكم الله kembali kita lanjut terjemahan dari muharah lebar misi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafan Hasan Al-Muhammadi Habahullah Ta'ala wa Rahman Kesambada Wapun beliau Hafidullah Iza Bisa beri Beri Yaqah Bima Dari Walawan Sogah Syahat Dan karena Sombong Serang akan menjumuskannya kepada rendahan kehinaan. Wa hadza hasbu hamilu sahiba ala al-baghi wa dhulmi ta'adda wa yatamanna sawala al-hima. Demikianlah hasad akan mengiring pelakunya untuk melakukan perbuatan melampau atas kezaliman dan berharap memiliki keinginan harap agar nikmat dari orang lain terhapuskan dan madari. كيف استجتر الكليب مع أناس يدعون البغي والظلم والعدوان ولا يرون ما bagaimana bisa akan wujud pertuan bersama orang bersama pihak-pihak yang telah terbentuk melakukan perbuatan melawan batas kezaliman permusuhan sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran yufsidu ala nafsihi dinah yufsidu ala nafsi akhiratah wa yufidu ala nafsi ijma'ahu bi ikhwanih. Seorang seorang yang dapatnya sombong kecongkakan maka akan rusak dan kesombongan tersebut merusak agamanya akan merusak akhiratnya dan akan rusak pada dirinya bersama dengan segala wa hadza qala alaihi wasallam dabba ikum da'uma hasad wal dhah. Oleh itulah Nabi kita alaihi wasallam bersabda akan membuat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu yaitu al-hasad hasad dhamah saling membenci sama al-halifah penyakit tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai motor angkas qala aqlu halik sya'r lakin halik di kama at-Tirmidzi dan ada fi muslim aku tidak mengatakan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam penyakit itu sebagai akan menjadi pangkas rambut akan tetapi dia akan menjadi pangkas pemotong agama sesat sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi demikian dalam Sunan Musnad lalu sama hadzal muslim safata al has fakka lahu sirtan min qabul al haq sirtan min ittiba' al haq kamu berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat lain sifat kesombongan dan hasad tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tersegah akan terhalangi dari menerima kebenaran akan tersegah terhalangi dari mengikuti kebenaran saya kufihim nasabri warabi bal yubridu mad'u ila haq wa yadi orang yang demikian akan terpengaruh dirinya menghalang bahkan akan menolak bahkan dia kunci setiap orang yang menghati setiap orang yang membimbingnya menyerunya kepada taat dan ia pun akan mencapkan musuh kepadanya karena Allah Azza wa Jal ayuh fiyah minnadil abadhi liatakabira katiba'u wa azza wa kalbih kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah Azza wa Jal menyelamatkan kita dan penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini karena seorang sombong jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hati dengan kesombongan tersebut pada hati menutup hatinya dengan tutup sombong

كذلك يطبع الله كل مدبر جبار. Kemudian subhanahu wa ta'ala bahwa kepada Allah SWT demikianlah subhanahu wa ta'ala menutup setiap hati orang yang angkuh bagi menyombongkan diri. Falahu satu wahai min a'bas lalati taj'a lalana wahidin al-rakum. Maka ini adalah perkara yang serbahaya. Jadi merupakan di antara yang menjadi orang berada di satu majlis untuk saling berpecahan. Wa ila laukas utawadihun متواضع الحق متواضع على إخوانه فيه من السب فيه من الحبة وفيه الليوم وفيه الجوع. Sungguhnya kalau orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu hatinya, sifat rendah hati, dia dapat kebenaran, dia ada hati bersama para tuanya atau para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan. Dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta berdiri terhadap saudaranya. Dan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan condong pada kebenaran dan menjadikan dirinya mudah kembali kepada kebenaran tersebut. Fala yaqsu hadha tafarruq yaqadu lil wa la yaqadu lil batil yarji'u lil wa la yasdu anil hadha wasil. Sehingga tidak terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pun yang tidak terjadi namanya faruq, berpecah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran. Dia tidak akan pernah mau tunduk kepada ketidakadilan. Dia akan kembali kepada sombong di hadapan kebenaran itu seorang jujur. Karena kita sendiri lahanan ilma kama dzakara ba'dhus anna al-ilma la yaluhu al-muslim mustaqim. Karena seorang yang sombong dia tidak akan mendapatkan ilmu. Sombongnya akan menghalangi dari al-hidayah, dari ilmu, dari karam. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguh ilmu itu tidak dapatkan dua jenis. Pertama mesti. Yang pertama orang yang malu benar. Malu menuntut ilmu untuk menangkap kejilat diri ya. Maka dengan karena sama tersebut, disebutkan karena malu itu akan menguatkan ilmu. Ini malu lah. Ya itu al-mustabir. Jadi seorang yang angkuh sombong, maka dengan karena rasa malu tersebut disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir. Yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu, bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fa kaifa sayudlainu al-haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi. Maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ay tanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idha hasala tanafus, mada yahsul ba'da dhalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling

berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Biasa terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghba fi syai wal mahabba wal ghalaba. Fahadharahum alaihi salatu wassalam. Wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam, wallahi lal fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha kama tanafasuha alladzina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalaba ala syai' yaj'alu lil insan la yarji'u lil haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wala tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia, dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain, dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib alaihi aidha qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadzal tsalatsa amrad al-baghi. وقد قلنا أن البغي أي تجاوز الحد والحسد والكبر من أعظم الأسباب
allati tufariqul muslimin wa tufariqu kadzalika alal haq wa tufariqu ashabil manhajil wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkumul jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin labas anusyara al-isyara ila asbab al-furqah wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al-iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydhan min asbab al-iftirad dhuhur al-bid'ah wa intisharha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab

ولا تلتزم لا بكتاب ولا بسنة ولا بآثار صحابة ولا بمنهجهم. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari atar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Wa man adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fa yattabi'u ma tumli 'alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yattabi'u hawahu fa yadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat nasunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanu humul ladzina yattabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihim as-salatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihim as-salatu wassalam. Fa yattabi'una ahwa'ahum fi syahawatihim fi butunihim wa furujihim wa afkarihim. Fa nahdhar min as-sinfaini sahibul hawa alladhi huwa 'indahu min asy-syubhat wa sahibu kadzalika al-hawa fima yata'allaqu bisyahawat bisyubhat wa syahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini, sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya, wa sahibu kadzalika al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahawat. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitana ta'aradu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi alaihi salatu wassalam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun saudah. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah, ya, pada hati itu

tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Mimma mala tabalu hadzal fitan, dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhi aw li qabilati aw li sadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la yasma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Wala lakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit tahassub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Ya hadza balaun wa kadzi tarifa 'azimah, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Falau qila lahu ana fasasamtu ma'a fulan isma' minni wa anzur ma indi min adillati wa anzur ma indi arba min difa'i an nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'al, orang sudah ta'assub tidak akan mau menoleh kepada yang seperti ini, tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Li'anna qata'assaba li tarafin wa taqarraf wa yadhunnu miskin anna salafi, karena dia sudah bertasub ya kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya, sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan

kemudian terbias ke dalam hatinya, sehingga buta dari kebenaran, sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, katakanlah balik para finotatoros, ya dia sudah bertakasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas, wayalun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin, miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya bukan miskin maksudnya fakir kan, jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan, kondisi ini dikasihani, ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka aku salafi, saya adalah seorang salafi, ya. Li'anna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Na'am, wa anna salafi, anna salafi wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa aniyat. Ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, tenggelam dalam lautan ta'asub. Naam, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'in 'adzim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala, bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zami sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit tahasub, fanatik buta, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, fala kun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertakasub kepada si fulan, fala ta'liful haqq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Gak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya, yang kiranya Allah Subhanahu Wa Taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa'anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa'anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya? Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika, ta'awun ma'a ikhwanika malhaq, maka seharusnya engkau bertawunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La tahawun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan walau kana syaikhak au ustadzak, dan jangan engkau sekali-kali bertawun bersama mereka di atas ta'assub
Maut kepada si fulan dan si fulan. Meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu. Meskipun si fulan tersebut adalah ustadmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu khair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan wa idza qala al-qawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum al-khurafiyyin hadhihi tariqatuhum in asta'a tansahuhu ya bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu meskipun itu ustadmu kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, lah ada ustadi. Tidak, ini pesan saya. Katakan kau dan Islam mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kala kau, bila ustad itu, bila ustad saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini, ayo ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalannya orang sufiyah, orang sufi, yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka, al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka. Ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Qala kadzalika aydhan min asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydhan ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika aydhan. Wa dzakarna dzalika fi ma yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak. Tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya seperti disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran, ah. Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi ada salatu wassalam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun, apa yang dia yakini dengan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikiran yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikiran bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun, apa yang dia yakini akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dan Al-Quran Sunnah. Inilah juga sebab yang akan menjadi pecah. Nah. Wahai wahai tarif ahli kalam al-baq min al-aqlamin wal-mutahibin. Cara seperti ini, nilai suatu cara dan seni dan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tarifnya matinya jalannya al-baq. Batil dari orang aqlamin. Orang-orang rasionalisme mendahulukan rasionya, rasionya orang-orang yang disebut al-mutahibin. Al-Finsar. Ya Allah, ala yukar ala naqam. Ya Allah, mayani, memiliki
teologi untuk dahulu kekal dari pasunat pada dari Quran maupun hadis pasun surah wajah surah ashab wajah walwaya maka bila demikian menjadi barometernya bagi dalil tapi akalan akan terjadi perpecahan di muslimin akan muncul kebaikan penyimpangan dari selatan wajah tilatan kebetan bitak silwa'ayat bata'alak bih beraksir demikian di antara sebab perpecahan itu tambahkan apa kata Allah apa kaitan dari sihir atau berkaitan dengan membid'ah seorang fasih seorang mengajak seorang kuman hadir pada dia kuman hadir para kawan orang-orang dia fakta cuma tadi oleh sunnah dan muslimi tapi maka laisa mubah takfir maka laisa mubah mukafah kata manhaj al-warid muhadadiyah yang mencabut umat manhaj al-hadadiyah yang mencelah jatuh kehormatan pada anak sunnah di tengah kaum muslimin merasukkan akad manusia yang sesuatu yang bukan berbeda atau firkan kafir sesuatu dan sesuatu kafir desa kalau wakil nasa kawal arai nah, tiga lagi kalau wakil nasa kawal arai dalam berkali wakil umat wakil fihat anda demi pula apa yang tidak diragukan bahwa kelemahan yang terjadi pada umat itu akan membuat musuh Islam beraksi untuk menguasai mereka. Jahlu bata'asuhun, ulum, wakibur sahun, bata'qlim akal, kutub, ala surullah bin dasa'isid musyriin wal kufar, ba'ufat al-ummah. Maka semakin disekan tadi, itu menyebabkan kelemahan ini. Wa ya ba'ufat al-ummah, tafarrat, wa tamfi al-ahla, tafsul kira. Dahlah, ini lemah, dan setelah musuh-musuh pun akan ambisi menguasai timbul ketahui mereka untuk menguasai kaum muslim sehingga terjadi yang namanya pecahan tengah-tengah tubuh kaum muslim Al-Qidhan Salami wa Salatan Indama Zakar Iftirah ila Salatin wa Latina ila Wahyan wa Zakar Adil Iftirah Sayo Amrun Qaqawni wa Daminu maka benar yang bisa Nabi kita Salatul Islam ketika dia menyebut tentang pahal umat ini ada 33 golongan kecualisan orang yang sangat wa Zakar Adil Iftirah bahwa menyebutkan perkuat tidak sesuatu dari kauni sesuatu yang takdiran dan mesti akan terjadi. Nah, namun demikiannya terdapat muslimin pecah menjadi 33 golongan lebih daripada itu. Lagi kaitan ma'arif, kaitan ma'arif, tetapi persoalan itu penting kita dalam kita itu mengobati agar tidak terjadi pecah di kaum muslim. Kita memahami yang pecah dan payah-payah pembelah. Kaitan ta'if mansur, ada perkuat najiyah, bihin, untuk engkau mengetahui pelajari siapa Taifah Al-Surah Allah satu rungan yang ditolong oleh Allah satu jalan untuk mengetahunya bil-ilmi bidara setiman salaf wakut salaf wal-ba'atnya dan ulama al-kitab wal-asli bin asa'im itu semua kau dapat mengetahui satu rungan yang selamat satu rungan yang kepada Allah wajal kecuali Kabi Allah SWT dan hadithnya dikecualikan dari 70 golongan kembangan merah segolongan yang dimatkan oleh Allah SWT kau dapat mengetahui siapa mereka itu kau belar belajar dan besar mempelajari kitab dan salaf dan senantiasa terikat sama bersama para ulama al-kalam dan mengambil nasihat-nasihat mereka kala karman man yang yuharf awan yaqif alid ba'al kala salafiyan min awal ini dari yang yukhaliful usman nah beliau hadir Allah banyak Saruman ini harif min awal. Kebanyakan orang menimpa dengan orang yang sesat. Bukan saya. Meskipun dulu pada akhirnya dia dalam salafi. Dia adalah bakla illa anna hu yifidu ulah. Dia adalah salafi adalah di dalam menjadi bibi ulah. Ya til alimun masih. Dan seorang alim. Maulah. Pemberi nasihat. Alladhi shalahu ulama bi'a.

0: وفقه وإيمته وكيف يصنفه صار مالك ينطلب سكت علماء atau tamannya akan memang seseorang diposisikan di akademianya karena caranya tulisan-tulisnya ulama tersebut datang kepada kamu dan kalian biasa kemudian beri kasihan setelah benda ayusa wa tera wa infita setelah dia memberikan nasihat tersebut mengeluarkan dia nasihatnya untuk kaum ini kesalahan secara khusus setelah yang hal ini tersebut memajari majari kena tumbat dari khusus dari barakah apa yang disekian kepadanya sehingga benar-benar mengetahui saat beliau mengikutnya mengikut fitnah tersebut ya kemudian dia berikan nasihat setelah dia belajar fitnah itu nah ya. Kemudian berikan nasihat kemudian ternyata tidak diterima yang tersebut kemudian mereka menerima nasihat itu suruh memberikan punggung-punggung mereka kepada ulama kepada para ulama mereka menolak bimbingan tersebut nasihat itu semuanya terlaku kemudian mereka pun berpahala bayang hadra bayang semua datang pula kemudian berusaha memahami satu kelompok muslim bayang bayang semua datang lagi lagi pada seorang pada kelompok berobat dan satu bahaya mempengaruhi mereka sehingga dilakukan saat dihukum muslim yang berpotensi begitu saja. Nah, pada inhati primatul ikhwana tattal atamat ilmi kathirat matra hafidahullahu laha minal imin al-islah maka ikhwan ada beberapa kalimat yang kami sampaikan kami arahkan saudara-saudari dari para pelabur di Pulau Sumatera. Allah SWT menjaga para penduduk dari kaum muslimin dan dari kalangan al-sunnah. Alhamdulillah rahimullah. Dengan demikian alhamdulillah selesai kita pembacaan dari terjemahan nasakh muhadharah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Hafidz bin Hal Muhammadi Allah taala yang kita hanya memberi beberapa faedah yang besarnya membimbing kita untuk tidak terjatuh dalam namanya syirik, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan bahwa sebab yang beliau sebutkan oleh Allah Taala dan kita akhi majlis kita pada malam hari yang bahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tahuna subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad ala alihi wa ashabihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasinuhu nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuha an-nasu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah خلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح

عليكم يغفر لكم ذنوبا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها عشر المؤمنين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan di dalam melakukan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan kita. Karena sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Man yuridillahu bi khairin faqihhu fid din." Siapa yang Allah ingin baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urun agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah ingin bagi kita. Amin. Amin. Ikhwan ma'al muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, tema kaji kita di hari ini ada sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, cara mengobatinya. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya antara kesempurnaan iman sang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Orang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar tambah dan amblas. Di usab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sampai iman seorang antara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ayol ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan ulama bahwa kita membaca lidah seperti ini, nafi iman, peniadaan iman. Pada seorang mukmin, pada orang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan ditiadakan, dinafikan, yang dihilangkan pokok dari kanannya. Karena kalau dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, berarti mengharuskan kekufuran atau firat yang mengeluarkan dari Islam. Jika disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, jika beliau mengatakan yu'minu ahadum hatta yuhib akhi ma yuhibbu li nafsi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia cintai untuk saudaranya apa dia cintai untuk dirinya sendiri, maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Ma'asyar muslimin rahimakum, di antara anda, kesempurnaan iman, seorang hamba dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Memang, di dalam riwayat yang disebutkan dalam Imam Tirmidzi rahimahullah, dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurnanya, dia mencintai bagi saudaranya iman, mencintai bagi saudaranya kasihnya, istiqamah di atas agama,

mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada atas akhlak yang baik. Ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapat kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu, pemahaman agama. Saudaranya barallahu fikum mendapatkan pengetahuan. Senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, sebuah rahasia yang amat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafad dengan lafad saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhillah, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya, dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan an-nabiyyu alaihi

Sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal saleh, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki, sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya 3. 1, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya, ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya, ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat.
Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja. Nikmat istri, nikmat anak. Dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Mendapatkan apa saja. Nikmat istri. Nikmat istri, nikmat anak. Dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, saya nasihati orang jauh di sana lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena.

adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit, sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa ah tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, ananiya. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya. Akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian.
Kebencian yang memuncak tentunya munculnya kebencian, ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya, atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang

Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti, dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Ya'qub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah, Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang nikmatul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi

akhirat. Di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain. Yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mereka kemudian, al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi. Layaruddakum min ba'di ma'um kuffaran hadadam. Min indi anfusim min ba'di matayilahumul haq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, beringinan. Seandainya kalian kafir umat Islam, yang mereka ingin, karena kebencian mereka, mereka ingin kita murtad keluar dari Islam. Segala macam mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, buatlah gerakan Freemason Yahudi, semua demi apa tujuan itu? Untuk memurtadkan kaum muslim. La yazaluna yuqlunakum hatta ruddu an dinin sa'u. Kata Allah. Mereka akan terus berjuang. Mereka terus berusaha merangi kalian sampai qatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka. Tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar. Apa yang tersimpan dalam hati mereka. Yang sebetulnya. Qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka. Yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, wama tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad.

hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah bisa. Sudah ada Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu. Ya, afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi masuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan
burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-alim dan sifat al-hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah. Kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama. Padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer, bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi'idhnihi wa'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad ibn al-Husain al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman bin Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batila. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan. Untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian. Di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan

Sara Saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah. Enggak ya, ini masih perkataan Alim Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Alim Al-Ajurri. Fasara Saifu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasalam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-qadariyatu majusu hadhil ummah, Qadariyah merupakan majusinya umat ini, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum, apabila mereka sakit jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya, dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad Al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumroh. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu,
Tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Al-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula annas sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wa sabbuh wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wa la'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun
qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin, dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa apa, tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Enggak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya. Dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun. Atau menyampaikan ya tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau nama mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulunal jannata wa la yajiduna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdzir apa? Mentahdzir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdzir para ulama sudah sampai tahdzir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau. Kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahumullahul jami',
warahimah mata minhum. Nah, Muhammad al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulbul ilm, tulbul ilm, tulbul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkahi para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas beda, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah para umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan, "Wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin." Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdzir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdzir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat.
Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yukarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid' wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kull bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait, ahlul inhiraf kull bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihina lil ummati ayyubayyinu lin-nasi al-haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alayh. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela ke sana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah.
kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di medan dakwah luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun, muhdatsat, dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu? Enggak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil katsirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun wa lahum shaulatun wa lahum jaulatun wa lahum nam satwatuhum wa quwwatuhum. Namun di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah.

يوم الأمر، فتصبح السنة إلى جنب البدعة ولا فرقان. نعم، فإذا ترك الناس كما هو ظاهر هذه المقالة، kalau manusia itu muslimin dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka sudah punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah, akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi mereka bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diem. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong. Dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama gak ngomong. Gak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ucapan yang mutlak seperti ini barakallahu fikum itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil, tidak bisa dibenarkan, ya salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalam mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa akul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'i wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan
kalam Syekhul Islam Ibnu

Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridunal kitab was sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani muta'addidatan tahtamilu ma'aniya muta'addidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa, ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak. Bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha minal ishtibah lafzan wa ma'nan. Yujibu tanawuluha lihaqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut. Yang ada pada pendapat mereka. Yang ada pada opini mereka. Yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafaz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haknya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batil itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wasalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin aw wa hadha man sya'ul dalali man dhalla min al umami qablina wa huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan

akan cikal bakal ya munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Enggak punya ilmu, apalagi enggak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahwa man syaul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafadz-lafadz yang jelas, bukan lafadz-lafadz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik
Ini global, kalimat global. Bisa ditarik yahtamilu haqqan wa batila. Ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil. Nasabuhu ilal bid'ati aidah. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula. Batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala, aku sampaikan, fi hadzan nass bayanun bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama ussunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini, menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini, membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yakuluna walan yakulu. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yakulul halabi wa hizbihi wa yada'una ila dhalik. Uyiharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahli sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil. Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql,
Kata beliau rahimahullahu ta'ala,

0: فالأئمة منعت من إطلاق القول بإثبات لفظ الجبر أو نفيه، لأنه بدعة يتناول حقا وباطلا. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi'isbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk, karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahallahu taala, wal maqsuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawaqqu'uhu min al ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بُيِّنَتْ مَعَانِيهَا. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafad-lafad mubtadi'ah yang mujmalah. Lafad-lafad mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafaz-lafaz syubhat. Iya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan, wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Iya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafad-lafad yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Yani lafad-lafad Al-Quran. Lafad-lafad hadith. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan menumbuhkan yang namanya apa, bergandengnya hati, ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah, dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan, karena bisa dipahami, ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa, menipis, waharul jafa, ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafadz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa wal ahwa. Kalau memang lafadz itu yang disampaikan bukan lafadz yang mengkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil, zaharul jafa, maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa, muncul hawa nafsu, fitnah akan muncul, bid'ah akan muncul. Fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wadzulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'a unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaih salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaih salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu sya'r walakin tahliqu din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba'il haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tersegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi waraddi, bal qad yubghidu man yad'uhu ilal haq wa yuhadi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi, li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbih. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru khatir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwanihi fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan. Dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya, dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini malu tercela. Yang kedua al-mustakbir,
Yang kedua, seorang yang angku, sombong. Tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angku dan sombong, menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angku yang ada pada dirinya, akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya. Untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadar ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabat,

sahabatnya adalah kesyirikan. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah dunia, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idza hasala tanafus, madza yahsul ba'da dzalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idza hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghba fi syai wal mahabba wal ghalaba fa hadarahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lan faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat alal ladina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha alladina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka kepada orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut, mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian. Sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu wa ragba fil infirad wal mughalaba ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wa la tibahi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahib al-kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan
pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib alaihi aidan qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zami al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya. Al-baghi, hasad dan kibr merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an nusyira al-isyara ila asbabil furqah wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al-iftirah. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbabi al-iftirad dhuhur al-bid'ah wa intishariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. Yulhaku bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad wal baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Dapat tiba'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahabah wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab,
dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari asar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Qala man adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fayattabi'u ma tumli alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fayattabi'u hawahu fayadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanuhumul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhalifuna al-anbiya' alaihi wassalatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fayattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fanahdhar min as-sinfaini, sahibul hawa alladhi wa indahu min syubhat, wa sahibu kadhalika al-hawa fima yata'allaqu bi syahawat, bi syubhat wa syahawat. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya, wa sahibu kadzalik al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahwat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam an al-fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'uda. Oleh karena itulah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi Alaihi Wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi sallallahu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah, ya, pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang
sampai kepada dirinya. Kadzalika ayyadhu min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhin aw li qabilati aw li shadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik, buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustaznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis, buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Walaupun ya sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan, karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wala yurid, ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit tasub, fanatik, buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa katsir tarifa 'azimah, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Qala qila lahu ana fakhasamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi arban min difa'i nafsi, la yasma'lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'lah. Orang sudah ta'assub, tidak akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Tuyana kata'assub alitarafin, watatarraf, wayadzun memiskin anal salafi. Karena dia sudah berta'assub ya, kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa, tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya, sehingga buta dari kebenaran, sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assub li tarafin wa tatarraf, ya, dia sudah bertasub kepada satu pihak, lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wa yadhun miskin, dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa Arab orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu.
Ya bukan miskin, maksudnya dia fakir, Kak. Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin. Kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmasi qadami. Nah, wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi, bahwa ya, dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'assub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, tenggelam dalam lautan ta'assub. Na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i 'adzim alladhi yaqa fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya,

atas bimbingan para ulama, dan yang meninggal atas bimbingan para ulama. Yang tahunya maksudnya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayat al-Fath akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi khabarika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan, adapun bila engkau telah bertasub kepada si fulan, bala tahliqul haq ila min tariqi fulan, yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya, yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalitu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya, engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika, ta'awun ma'a ikhwanika malhaq, maka seharusnya engkau berta'awunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan walau kana syaikhak au ustadzak, dan janganlah engkau sekali-kali berta'awun bersama mereka di atas ta'assub untuk kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadzmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu khair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan fa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum alkhurafiyyin hadhihi tariqatuhum. In asta'a tansahu, ya, bila si fulan tersebut, meskipun itu gurumu, meskipun itu ustadzmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula engkau katakan, lah ada ustadz, enggak, ini ustadz saya. Katakanlah kau nanti sudah mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faida qala qaul, bila ustadz itu, bila ustadz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na, maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah, orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya, nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas, bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini, ayol ikhwan tufna rahimah wa rahimahumullah, adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalannya orang sufi, ya, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka, al-khurafat,
ya,

Dan inilah jalan mereka. Ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Qala kadzalika aydhan min asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydhan ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika aydhan wa dzakarna dzalika bima ta'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak. Tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah. Hujah-hujah akal-akalan yang tidak mendukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti yang disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya, jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran, eh? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi ada salat dua salam dalam hadirkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi ada salat dua salam dalam hadirnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kuna ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikitpun. Apa yang dia yakini dengan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikitpun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah. Allah wahadah tariqatu ahlil kalam wa alal batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni, dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya alul kalam, alul batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin. Alul filsafah. Ya rauna alal aqla yuqaddam alal naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal ghiwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil, tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidil dzalika ma ta'allaqu bitakfir wa aydhan ma ta'allaqu bitabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang Khawarij, orang-orang Haddadiyah. Fa'ata umma bi'tani bi'ulama al-sunnati minal muslimin muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubaddi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakadha. Manhaj al-Khawarij wal Haddadiyah yang telah memecah belah umat. Manhaj al-Haddadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydhan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydhan la syakka wa la raib. أن الضعف الذي وقعت فيه الأمة طمع فيها الأهداف

0: Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi ya, untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql 'ala an-naql 'ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kuffar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza ba'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqa illa wahida wa dzakara anna hadha al-iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wa la budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadha al-iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju? Kaifa nu'aribu? Akan kami bersama dengan itu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansura al-furqat al-najiyah bil-hin? Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu at-ta'ifah al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Engkau mengetahuinya bil-ilmi wa bidarasati manhajis salaf wa kutubis salaf wal baqa'i dal ulama al-kibar wal asli bin nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhajus salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min al-dhalal wa kana salafiyan min awal amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aksar manian syarif min ahli dolal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walaupun salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li annahu yusalifu ulama, dia adalah sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahida lahul ulama bi ilmihi wa fadlihi wa imaratih wa ta'lifihi wa musannafatih. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya. Sebagai seorang alim dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yang sah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Talas ba'da ayat usah wa yatara wa yafiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat setelah dia mempelajari fitnah itu. Nah, yang sah. Kemudian dia memberikan nasihat, fala tuqbal hadhi nasaih. Kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut. Wa yu'tuna dhuhurahum lil ulama. Kemudian mereka daripada menerima nasihat itu, justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fa ya'ti hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa ya'ti hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi, kepada seorang, kepada sekelompok manusia, menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idzan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jazirati Sumatra hafizahullahu ahliha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya, yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah ta'ala warha. Nah, kiranya kita akhiri majlis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh. Itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah azza wajal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya.
2: Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafad dengan lafad saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhillah, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustadz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. sifat dengki. Sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua, belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga, hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame, anak-anak yang masya Allah salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan, ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama, masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah luar biasa orang ini, tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada, dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih kesana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama. Dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihati orang jauh di sana. Lah, semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit, sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa wah tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Nggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang yang lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, ananiya. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh akhirnya dia berpisah dari hartanya, atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana Iblis alaihi la'natullah. Dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam. Ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya. Didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada Iblis alaihi la'natullah. Sifat ini pula lah. Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab? Dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah. Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya. Darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih. Atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba. Di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan shofnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan seadanya kalian kafir, wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي سُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah ada, Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi, sekejap Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang apa sih dampaknya?

0: dampak buruk yang bisa muncul darinya, dari kedengkian itu. Yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya, sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku, pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula, juga diantara obat yang sangat mujarab adalah, barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk diantara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Nah, maka itu diantara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat al-alim dan sifat al-hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama. Padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita Masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنِ اتَّبَعَ بِهُدَاهُ أَمَّا بَعْدُهُ. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَأَيَّاكُمْ جَمِيعًا. Kita insya Allah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, di sore hari ini. بِإِذْنِهِ وَعَوْنِهِ سُبْحَانَهُ. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa, atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang pernah kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan apa, bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka, puasanya dibandingkan dengan puasa mereka, merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang yamrukuna minad-din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka, dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah atau setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Nah, dan para sahabat berupaya, berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Uthman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Uthman agar para sahabat melindungi Uthman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batila. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah, enggak ya, ini masih perkataan Alim Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Alim Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib dan para sahabat pun juga apa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasalam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Al-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'una lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu 'an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula anna sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq,
2: mereka lari meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq, dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharatih. Demikian pula para ulama'ul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. وَبَيَّنُوا لِلْمُسْلِمِينَ قَبِحَ مَذَهِبِهِمْ. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. فَلَوْلَا أَنَّهَا أُولَئِ رَدُّ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ لَمْ يَسْعَمَ مَنْ بَعْدَهُمُ الْكَلَمْ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah, seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa apa, tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan ya tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau nama mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlun nar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi' yang diberikan kata pengantar oleh beliau. Kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkahi para ulama mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan ahlus sunnah salafi menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang syiah rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama membawa nama dakwah as-salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada salafiyin terhadap dirinya terhadap Muhammad Al-Imam sendiri maka ini yang mereka yang dia apa ya dia dengungkan sibuk dengan ilmu sudah taklim taklim taklim taklim demikian. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas beda, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Ustaz Arifuna ba'da dzalika al-akhta wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu taala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yuallimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira faraiduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustad, ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yukarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yawma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa yadkhulu ahlul inhiraf kull bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait, ahlul inhiraf kull bait. Bahkan para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihina lil ummati ayyubayyinu lin-nasi al-haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alayh. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat, untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Allah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Dan kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjadikan kebusukan, menyampaikan kebid'ahan, kebusukannya kepada umat. Sementara masa bid'ah terus berluas ke mana? Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illahimallah. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah terbiasa penuh dengan hiyun. Muhasad dengan ada terus dia tuh tidak. Akin lah walillah alhamd ahli til kathirun ulul haqq la yazalu lahum haibatun hum sawtun walahum jawlatun walahum nam saqatuhum quwatun. Namun medan dakwah tersebut alhamdulillah Syekh Ubaid rahimahullahu taala mesti ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang harus senasa sama siapa? Masih punya bawa. Ahlul haq yang alhamdulillah punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah si punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih dengar sebagai umat. Barakallahu fikum. Walakin hadza ta'ujju sahatu binit min al-aql af'al. Namun bersama dengan ini, anda ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan. Nah, pikiran pemikiran atau ideologi-ideologi kebahan. Fatarakan nasu kama huwa zahiru hal maqah. Aina ikhtalit lihim al-umr wa tusbih sunnah janbil bid'ati wa lafa. Turikan suka mahdhairu hadil maqah. Kalau manusia itu muslim dibiarkan, didiamkan, tidak ajar kami kebenaran, tidak dengan kemaksiatan, tidak ajar dengan syirik, yang dengan mereka sudah bekal menjauh. Biarkan. Seperti apa? Seperti dikilkan oleh sanya ini. Kapan orang dikilkan oleh pernya? Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fit. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, nyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau masih dibiarkan seperti ini, mengikuti alur ucapan orang ini, tanya oleh si perintah tadi. Inna usaita li tu'amul omr. Maka akan tercampur baur. Menjadi syuhad. Fatul sunnah jambil bi'ah. Akhirnya sunnah akan dianggap sebagai bi'ah. Bi'ah dianggap sebagai sunnah. Begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini bal. Kalau apa? Pradu'a dihimbau diam. Kalau pradu'a diajak untuk menyuarakan fitnah. Ya, fitnatus suriyah, fitul ma'riyah, fitul halaliyah, fitul

دول نعم رحيلية دي سباكية فتن الله في. Kemudian Tuhan Fiddin Himani Warahmatullah artinya pada visi seni maka dibenarku dia Barakufikum mendiam ke Sufiyah jelas sangat Sufiyah kan tentang keburukan-keburukan mereka lah kalau ulama itu himbau diam kan banyak para batul itu akan terdan menyimpang ketika diingkarkan berkata nah maka memang ada menyimpang ada kesesatan nih para ulama bicara ngomong dan akan meresikan nah, ahlul syaraf tersebut. Tapi nyata para ulama ngomong, gak bicara. Kita juga memang mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang ulama sudah menyampaikan dan bimbingan mereka telah menyampaikan ke Allah fikum arahan beliaunya. Dan Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini barakallahu fikum adalah ucapan yang betul, yang keliru dan sah. Lihatlah bayan al-qanna had itlaq batilun. Dengan iklan semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para tabatul ilm, kalau mereka melanjutkan belajar ilmunya mereka kegiatan tolak buminya, mereka akan dengan sendirinya. Mana hajj al-alifah? Kalau mutlak seperti ini, wani fiddin himani warmakumullah. Waku, kata syukh, maka ana sampaikan. Kata beliau, himahu ta'ala, aku sampaikan. Al-munasabati, fa'in min siti ahli bid'ai, wa nahjim al-imal fil maqalat. Aku sampaikan, ya kesempatan kali ini, bahwasanya di arah sifat, di antara ciri ahlul bid'ah, dan di antara manhaj mereka, ialah ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan global, suka kalimat-kalimat yang global. Sebutkan sini ada ta'liq dinan dalam Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Ta'arud Ta'al Al-Aqli wa Al. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sifat ahlul da', dimaksud ahlul da', ahlul ahwa. Beliau rahimahullahu taala allaa yu'ariduna al-kitab wa sunnah bima yusamunahu aqliyat min kalamiyat wal safiyat wa nahwa dhalik innama yabnun amran fi dhalika la aqalin mushbihatan mujmalatan tahtalu ma'ani muta'addatan tahtalu ma'ani muta'addatan. Orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah. Al-Batil dan Bid'ah Fitan. Menolak dengan Al-Quran dan Sunnah. Dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat. Yaitu dengan apa namanya? Dengan akal dan siu. Kalamiyat, entah lupa apa. Ilmu kalam, ya ini. Pinter-pinteran ngomobat. Falsafiyat dengan filsaf. Apa yang semisalnya lah. Mereka apa? Ingin Al-Quran dengan hal seperti ini. Inama yanuna amrohum fidhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas kualitabih. Hanya dibangun ide pemikir mereka di atas dapat. Ma yanuna amrohum fidhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas akwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak. Bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha minal ishtibah lafzan wa ma'nan. Yujibu

تناولها لحق وباطل. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat entah lafaz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa? Akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. فَبِمَا فِيهَا مِنَ الْحَقِّ يُقْبَلُ مَا فِيهَا مِنَ الْبَاطِلِ. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. فَبِمَا فِيهَا مِنَ الْحَقِّ. Karena ada nilai haknya, يُقْبَلُ مَا فِيهَا مِنَ الْبَاطِلِ. Mereka jadikan senjata, akhirnya yukbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. لِأَجْلِ الْإِشْتِبَهْ وَالْإِلْتِبَاسِ. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. ثم يعارضون بما فيها من الباطل نصوص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. يعارضون, membenturkan, ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. وهذا من شاء ضلال أو وهذا من شاء الضلال من ضل من الأمم قبلنا وهو من شاء البدع. Dan ini merupakan cikal bakal, ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok, ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahwa man syaul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya, ayuhas salafiyun, dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa'alaikum bisimati salafis salih.

Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al ma'aniyah as sahihah al ma'lumah bi syar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al-ma'aniyah sahihah al-ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang ma'lumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang ma'lumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafad-lafad yang jelas, bukan lafad-lafad yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. Fayu'abbiruna biha ma wajadu ila dhalika sabila. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadith. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhalifu al-kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bi lafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ila al-bid'ati aidan. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik yahtamilu haqqan wa batila, ditarik ke mana hak, bisa ditarik pula ke mana yang batil, nasabuhu ila al-bid'ati aidan, maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula, batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullah taala, aku sampaikan fi hadzal nass bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifaz ala dinihim al-haq wa himayatihi min ghawail al-bid' wal akhta. Bayan umurin 'azimatin wa muhimmatin yasluka as-salafus salih lil hifaz ala dinihim al-haq wa himayatihi min ghawail al-bid' wal akhta. Pada nas ini, ya, nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Wa man takallama bi lafdhin minha, di antaranya ialah wa man takallama bi lafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ila al-bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada

0: anak hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah. Maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil. Walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan ya membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini, menggunakan lafad-lafad mujmal seperti ini, membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadar raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yakuluna walan yakulu. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yakulu al-Halabi wa hizbihi wa yada'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahli sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil. Li'anna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Baik, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu taala, fal a'immatu mana'at min itlaq al qawl bi ithbat lafz al jabr aw nafyihi li annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi isbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafaz yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk. Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal-alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiyah min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafad-lafad syubhat. Ya kan, tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan, wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Ya kan, seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha, berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas asar, dibangun di atas ayat-ayat Allah, dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Ya, ini lafad-lafad Al-Quran, lafad-lafad hadith. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa'innama kana ma'thuran hasrat bihil ulfah. Kalau memang lafad-lafad yang dipakai adalah lafad-lafad yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah, akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah, annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa' wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafad-lafad tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa'idha lam yakunil alfadhu mangkulan, wala ma'nahu ma'kulan, dhaharul jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafad itu yang disampaikan bukan lafad yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله، kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu ta'ala wa rahmah. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wadzulmi wa yata'adda wa yatamanna zawala ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas kezaliman, permusuhan? Sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu sya'r walakin tahliqu din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim min as-saddi wa raddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yu'adi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancapkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Al-amru khatir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwanihi fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu, dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan. Dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya, tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Baik, jika hasil tanafus, apa yang akan terjadi setelah itu? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba, berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul, hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghbah fi syai' wal mahabba wal ghalaba fahadharahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lan fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian, sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka kepada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalabah ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wala ittiba'ihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu
juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aydhan qaswatun fi qalbihi bisababi hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadzal tsalatsa amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi yatajawaz al-hadd wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyara al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydhan min asbab al-iftirad dhuhur al-bid'ah wa intisharha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi hudan.
Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. يلحق بما ذكرت آنفا من الكبر وحسد البغي. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad dan melampaui batas. Kalau tertibaul hawa وَأَنَّكَ تَتَّبِعُ حَوَاكَ وَلَا تَلْتَزِمْ لَا بِكِتَابٍ وَلَا بِسُنَّةٍ وَلَا بِآثَارِ صَحَابَةٍ وَلَا بِمَنْهَجِهِمْ. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari athar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Allah man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab was sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan Sunnah. فَيَتَّبِعُ مَا تُمْلِي عَلَيْهِ نَفْسُهُ. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. فَتَمِيلُ نَفْسُهُ إِلَى مَا يَسْتَدِلْ مِنْ شَهَوَاتِ أَوْ مِنْ شُبْهَاتِ وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَيَتْبَعُ هَوَاهُ فَيَضِلُّ. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat nasunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kamuhumul ladhina tabi'una ahwa'ahum wa yukhalifuna al-anbiya alaihimus salatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam. Fattabi'un ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fanahdhar min as-sinfaini, sahibul hawa alladhi huwa 'indahu min asy-syubhat, wa sahibu kadzalika al-hawa fima yata'allaqu bisyahawat, bisyubhat wa syahawat. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu, ya. Wa sahibu kadzalik al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahwat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'udan. Oleh karena itulah Nabi SAW mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur dari tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah
perumpamaan Nabi Alaihissalatu Wassalam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya. Fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyana anna al-quluba minha man yashrabu hadhihi al-fitnah, hadhihi al-fitan. Maka Nabi sallallahu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukita fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Mimma mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika ayadun min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahl min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhin aw li qabilati aw li shadiqin. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haqq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Wala lakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama, akan tetapi ketika penyakit tahasub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa kathiratan 'azimah, sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Qala qila lahu ana fasasamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi ardan min difa'i mendifa'ina nafsi, la yasma'lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'lah,
orang sudah ta'asub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Tuyana kata'asub alih tarafin. Watakarraf. Wayudun memiskin anal salafi. Karena dia sudah berta'asub. Kepada satu pihak saja. Nah. Kalau sudah kata pokoknya. Nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya tidak akan apapun disampaikan tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran. Sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assub li tarafin wa tatarruf. Ya, dia sudah bertahasub kepada satu pihak. Lebih daripada itu dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wayadun miskin. Dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa Arab orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya bukan miskin maksudnya dia fakir, Kak. Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Li'anna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Na'am, wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa ini tadi. Ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut. Mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki. Tenggelam dalam lautan ta'asub. Naam, na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i azim. Alladhi yaqa fihi man yadda'i ala annahu salafiyyah. Sungguh, bila ada seorang yang demikian. Itu sungguh merupakan bala' bencana yang begitu besar. Yang menimpa dirinya. Menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fatahasub min a'zam as-sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit tahasub, fanatik buta. Tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq. Tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil. Mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, makanya demikian itu ayat al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, fala kun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi khabarika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan. Adapun bila engkau telah bertahasub kepada si fulan, bala ta'riful haq ila min tariqi fulan. Yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Gak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Kira-kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri.
Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, tawon ma'a ikhwanika. Tawon ma'a ikhwanika man haq. Maka seharusnya engkau bertawonlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La tawon ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhak atau ustazak. Dan jangan engkau sekali-kali bertawon bersama mereka di atas ta'assub untuk kepada si fulan dan si fulan. Meskipun si fulan tersebut adalah syekhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustazmu, in asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan fa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhi sufiyyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum alkhurafiyyin hadhihi tariqatuhum. In asta'a tansahu, ya, bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu, meskipun itu ustazmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, lah ada ustadi. Ya, di pesat saya. Katakanlah kau nanti sudah mengucapkan satu ucapan. Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kala kau, bila ustaz itu, bila ustaz saya telah mengatakan suatu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Mungkin mereka salah. Mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini ayo ikhwatul fillah rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah bala bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalannya orang sufi, ya, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat, ya. Dan ini jalan mereka ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Qala kadzalika aydan bil asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayo ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydan bulu ekstrim sampai batas. Kadzalika ayyuban. Wa dzakarna dzalika fi ma yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah. Hujah-hujah akal-akalan. Yang tidak didukung sedikit pun. Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti disebutkan tadi. Tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah. Ya, jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi ada salatu wassalam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun. Apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah.
وهذا طريقة أهل الكلام وأهل الباطل من الأقلانيين والمتكلمين. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya alul kalam, alul batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin, alul filsafah. Ya rauna ala al-aqla yuqaddam ala al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada an-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal riwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidil dzalika ma ta'allaqu bit takfir wa aidan ma ta'allaqu bit tabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij wa manhajul hadadiyah, itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah. Fakat ummah bitani bi ulama ahli sunnati min al muslimin wa tabdi' ma bima laisa bi mubaddi' wa takfir bima laisa bi mukaffir, wa hakadha manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat, manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahlus sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan jadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la syakka wa la raib. Anna dha'f alladhi waqa'at fi al-ummah ummaha fiha al-ahdath. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi ya, untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min dasa'isil musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idha da'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa Nabi alaihi salatu wassalam عندما ذكر الافتراق الى 33 فرقه الا واحده وذكر ان هذا الافتراق سيكون وهو امر قدر كوني ولا بد منه. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wadzakara anna hadzal iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu

mempelajari siapa itu Taif al-Mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Untuk mengetahuinya bil ilmi wa bidarasati manhajis salaf wa kutubis salaf wal baqa' indal ulama al-kibar wal asli bin nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikecualikan oleh Nabi alaihi wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhajus salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar, dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dalal wa kana salafiyan min awwali amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aktsaru man yanharif min ahli ad-dalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walaupun salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li'annahu yusalifu ulama, di antara sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat. Alladhi syahidalahul ulama bi'ilmihi wa fadlihi wa imamatih wa ta'lifihi wa musannafatih. Seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya. Sebagai seorang alim dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yansah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat dusa wa yatra'a wa yuhiful fitnah. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari, mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat setelah dia mempelajari fitnah itu. Nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat. Fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut. Wa yu'tuna zuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah, datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah, kemudian datang yang lainnya lagi, kepada seorang, kepada sekelompok manusia, menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idhan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jazirati Sumatra hafidhahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilmi

0: Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullahu taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya na mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani Allah wa iyyakum min syiddati azabiha. Ma'asyiral muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia, Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Karena memang di dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat, ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya, tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki. Sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, Dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama, masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketenteraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai. Dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama. Dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihat orang jauh di sana. Lah, semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit. Sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita. Jangan merasa wah tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing. Jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, anania. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya. Akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya, atau yang lebih parah lagi nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pulalah kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin. Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zamanu nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihi salam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang nikmatul Islam, Allah persatukan hati-hati itu.
2: Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha kadhalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ingatlah, kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi, cari masjid yang lain, bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan, seandainya kalian kafir wahai umat Islam, ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah ada, Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara, kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih
obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian, sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang. Hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara yang diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan

0: ikannya kadang sampai berhari-hari enggak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini bi idznihi wa aunihi subhanah, melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Qur'an sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafa'ur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat

Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibn Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan dibalik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian, di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu.
Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas sa'ah. Maka jadilah. Tidak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara sayfu Ali radhiyallahu anhum fil khawarij sayfa haqqin ila an taqumas sa'ah. Maka jadilah. Pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-hak sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Ini artinya apa? Tahdir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir. Tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya, dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumroh. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa idza qaffarunal ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'un al-Qur'an, orang-orang yang pandai, piawai baca Al-Qur'an. Artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-'ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa taala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar
langsung menjelaskan keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat. Dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasannya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'un minni. Dan bahwasannya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Al-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula annas sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haqq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut. Membantah pernyataan mereka tersebut. Mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wa la'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharati. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyyati lam yas'a man ba'dahum al-kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun
andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi Khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja. Tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan ya tahdir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak, atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wassalam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilm itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam, ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai, tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri,
dan rad. Nah, bantahan Syekh Arafat hafizahallahu ta'ala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ya. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sudah taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu taala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laisat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil muallim yuallimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yuallimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya dan sa'ir faraidaddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al ma'asi kulliha wa a'zamiha asy-syirk.
Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustaz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustaz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu, mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih, yuqarrirulahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadhihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid' wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bai ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para dai-dai yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu ala nasihina lil ummati ayyubayyinu linnasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma maqrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka.
Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat, sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana, tenaga mereka lebih kuat, media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah, luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdathat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Walahum sawlatun. Walahum jawlatun. Walahum. Naam. Satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ فَإِنَّهُ سَيَخْتَلِطُ عَلَيْهِمُ الْأَمْرُ فَتُصْبِحُ السُّنَّةُ إِلَى جَنْبِ الْبِدْعَةِ وَلَا فُرْقَانَ. Namun, فَإِذَا تَرَكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajak dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah. Dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum
arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Wa bihadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'ah wa nahjihim al-ijmalu fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridunal kitaba was sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani muta'addidatan tahtamilu ma'aniya muta'addidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat, dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa, ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak. Bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha minal ishtibah lafzan wa ma'nan. Yujibu tanawuluha lihaqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut. Yang ada pada pendapat mereka. Yang ada pada opini mereka. Yang ada pada ideologi mereka tadi itu
berupa syubhat, entah lafaz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada makna mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis rasul alaihi salatu wasalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin. Au wahada man sya'u dalali man dalla minal umami qablina. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya, ayuhas salafiyun, dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa'alaikum bisimatis salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih, yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al-ma'aniyah as-sahihata al-ma'lumata bisyar'i wal-'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al-ma'aniyah as-sahihata al-ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih. Memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui. Bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih,
yang ma'luma, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafad-lafad yang jelas, bukan lafad-lafad yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami' mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadith. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimatnya mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidah. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidah. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula, batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi hafizahallahu taala, aku sampaikan fi hadzal nass bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya, nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahlil batil, walaupun orang yang menggunakan lafad-lafad mujmal ini, ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafad-lafad mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama usunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah, bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batilan bi batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadzal raddu min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi.
Lianna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yakulul halabi wa hizbihi wa yada'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru na'am alaman haji salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Walayakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan. Yahmil mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada mana yang tafsil. Lianna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi-ithbati lafzil jabr au nafihi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi'isbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafadz tersebut, lafadz al-jabr tersebut adalah lafadz yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya contohnya juga diantaranya lafadz yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk. Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsudu huna anna al-a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil al-fadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawaqqu'uhu min al-ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah bi khilafil al-fadhil ma'thurati wal al-fadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini, kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah, lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil,
bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah.

0: Bayyinat ma'aniha, berbeda halnya dengan lafad-lafad yang maksurah, lafad-lafad yang dibangun di atas asar, dibangun di atas ayat-ayat Allah, dibangun di atas hadis-hadis Rasul. Yakni lafad-lafad Al-Quran, lafad-lafad hadis. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa'innama kana ma'thuran hasrat bihil ulfah. Kalau memang lafad-lafad yang dipakai adalah lafad-lafad yang ma'thur, lafad-lafad yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, dan tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa, menipis, waharul jafa, ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah asar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa' wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'qul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik ke mana hak, bisa ditarik ke mana yang batil, dhaharul jafa, maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa, muncul hawa nafsu, fitnah akan muncul, bid'ah akan muncul. Fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semua di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Barakallahu fikum. Wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

0: dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala wa rahmah. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar. Sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wa dhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'ul kalimatu ma'a unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaih salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaih salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah. Penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi SAW sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliku sya'ar, walakin tahliku din, kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fil Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi SAW, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran, akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi waraddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yuhadi. Orang-orang yang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jalla ayu'afiyana min hadhihi al-amradi لأن المتكبر قد يطبع الله عز وجل على قلبه. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah عز وجل menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'ullahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beliau membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Fal amru khatir wa hadhihi min a'zam al asbab allati taj'alu ala al manhaj al wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwani fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu' pada hatinya, sifat rendah hati, dia dapat kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu' itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu' tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al haqq wa la yastakbiru 'an al haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-'ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-'ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi. Yang pertama orang yang malu. Malu belajar. Malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir. Yang kedua seorang yang angkuh sombong. Tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong, menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya, akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir anil haq fi nafsihi. Maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر أصحابه وذكر أنه لا يخشى عليهم الشرك ذكر أنه يخشى عليهم الدنيا أي يتنافسوا فيها. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah dunia, untuk mereka berlomba-lomba, saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib idha hasala tanafus, mada yahsul ba'da dhalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba, berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idha hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila terjadi saling bermusuhan akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafus huna al-maqsud bihi ar-raghbah fi syai' wal mahabba wal ghalaba fahadharahum alaihi salatu wassalam wa fi ba'd ar-riwayat yaqulu alaihi salatu wassalam wallahi lal fatra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikum ad-dunya kama busitat ala alladhina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha kama tanafasuha alladhina min qablikum fatuhlikuhum kama ahlakatkum. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut, mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghbah fil infirad wal mughalabah ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris ala dunya fala yahris ala al haqq wa la tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran. Akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib, satajidu anna sahib al-kibri wal-hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aidan qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrad al-baghi wa qad qulna an al-baghi ayatajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang tidak cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa petak kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam bentuk karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyira al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftiraq. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarnal al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad dan al-baghi, sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama aidan min asbabi al-iftirab dhuhur al-bid'ah wa intishariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab itiba'ul hawa. Wa hadha aidan maradun khatir yulhaqu bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad wal-baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya, yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad dan melampaui batas. فاتباع الهوى هو أنك تتبع هواك ولا تلتزم لا بكتاب ولا بسنة ولا بآثار صحابة ولا بمنهجهم. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari asar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Qala man adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudan min Allah. Dan beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah, dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fa yattabi'u ma tumli alaihi nafsu, maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat aw min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yattabi'u hawahu fa yadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qala hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanu humul ladzina yattabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihim as-salatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihim as-salatu wassalam. Fa yattabi'una ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fa nahdhar min as-sinfaini, sahib al-hawa, alladhi wa 'indahu min asy-syubhat, wa sahib kadhalika al-hawa fima yata'allaqu bisyahawat, bisyubhat wa syahawat. Maka orang-orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka, pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya. Wa sahibu kadzalika al-hawa fima ta'allaqu bisyahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Wa lihadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'uda. Oleh karena itulah Nabi alaihissalatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya, fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi alaihi salatu wassalam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda, ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah ya pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tsbalu hadzal fitan, dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika aydhan min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aydan yata'assabu li fulanin aw li syaikhin aw li qabilati aw li sadiqin. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik, buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustaznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalu al-haq illa minhu, sawan kana haqqan aw batila. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis, buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia berta'assub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia berta'assub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah berta'assub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Wala yurid. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengar karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wa la yurid, ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj, wa ashabu tariqatin wahid, orang-orang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan, tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertaksub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj, manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit ta'assub, fanatik, buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Qala hadza bala'un wa kadzib tarifa 'azimah. Sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Fala qila lahu ana taqassamtu ma'a fulan, isma' minni wa anzur ma indi min adillati wa anzur ma indi arban min difa'i man difa'i an nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, takabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma' lah. Orang sudah ta'assub, dia akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Liana kata'assub alih tarafin, wa taqarraf, wa yadzunu miskin anal salafi. Karena dia sudah berta'assub kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa, tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya sehingga buta dari kebenaran, sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, تتعصب لطرف وتطرف. Ya, dia sudah bertahasub kepada satu pihak. Lebih daripada itu, dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wayarun, miskin. Dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa Arab, orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya, bukan miskin, maksudnya fakir, Kak. Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin. Kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Na'am, wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi bahwa dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'asub tersebut mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kaki, tenggelam dalam lautan ta'asub. Nah, na'udzubillah. Qala hadza min bala'in 'adzim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Bermaksud min a'zami sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah, penyakit ta'assub, fanatik buta tidak mau melihat, mempelajari secara insaf al-haq, tidak mau menilai mana al-batil dan mana al-haq, mana yang di atas hujjah dan dalil, mana yang berada di atas bimbingan para ulama dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya pokoknya, yang tahunya demikian dan demikian. Nah, maka demikian itu ayo al-fah akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf wa tafarruq wal iftirat bain ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, tala kun qa'iman bil adl wa qa'ilan bihi, kun qawwaman fi sabadika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan. Adapun bila engkau telah bertahassub kepada si fulan, bala ta'riful haqq ila min tariqi fulan. Yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Gak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Kira-kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa'anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa'anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya, engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, ta'awun ma'a ikhwanika, ta'awun ma'a ikhwanika malhaq, maka seharusnya engkau bertahawunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La tahawun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan walau kana syaikhat au ustadzah. Dan jangan engkau sekali-kali bertahawun bersama mereka di atas ta'assub kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syaikhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadzmu, in asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustadi qad qala qawlan fa idha qala alqawl qulna sami'na wa ata'na hadha bala wa hadhihi sufiyyah adarawish alladhina yattabi'una mashayikhahum alkhurafiyyin hadhihi tariqatuhum in asta'a tansahuhu. Ya, bila si fulan tersebut meskipun itu gurumu, meskipun itu ustadmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula kau katakan, lah ada ustadi, enggak, ini ustad saya. Katakanlah kau nanti sudah mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kalau kau, bila ustad itu, bila ustad saya sudah mengatakan suatu ucapan, setelah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam da'wah. Mereka memiliki andil yang besar dalam da'wah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan da'wah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kalau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini, ayo ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufiyah, dan ini jalan orang sufiyah, orang sufi, yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka. Ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Karena kadzalika aydhan min asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, ayuhal ikhwah, adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydhan, ghulu, ekstrim, melampaui batas. Kadzalika aydhan, wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak, tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya, ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah, hujah-hujah akal-akalan yang tidak didukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya, seperti yang disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya. Jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu, melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya banyak sekali memerintahkan untuk bersatu. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikit pun. Apa yang dia yakini dan akal pikirannya tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah. Allah wahadi tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya ahlul kalam, ahlul batil, dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin. Al-filsafah. Ya rauna ala al-aqla yuqaddam ala al-naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada al-naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. فتحسن الفرقة ويحسن الشر والانحراف والغواية. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil, tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan, dan kesesatan. Wazitilah dalik yang meta'alaku bitakfir, wa'ayadhan meta'alaku bitabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir, atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang. Manhajul Khawarij wa manhajul Hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang Khawarij, orang-orang Hadadiyah. Fafaqa kumma bita'ni bi'ulami ahli sunnati minal musfil muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubaddi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakata. Manhaj Al-Khawarij wal Hadadiyah yang telah memecah belah umat. Manhaj Al-Hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama ahlu sunnah di tengah-tengah kaum muslimin. Mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nasyakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Kalau ayatul la syakka wa la raib anna dha'f alladhi waqa'at fihi al-ummatu ummaha fiha al-hadah. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min dasa'is al-musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza da'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa nabiyyu alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqa illa wahida wa dzakara anna hadha al-iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wa la budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan, kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadha al-iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya. Terdapat kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju, kaifa nu'aribu. Akan kami bersama dengan itu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifat al-mansura al-furqat al-najiyah bil-hin. Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu Al-Ta'ifah Al-Mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat. Untuk mengetahuinya bil-ilmi wa bidarasati manhajis salaf wa kutubis salaf wal-baqa'i dal-ulama al-kibar wal-asli bin-nasa'ihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah SWT dan dikecualikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan kau belajar, mempelajari manhajus salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. قال أكثر من يحرف أو من يحرف من أهل الضلال ولو كان سلفيا من أول أمره إلا لأنه يخالف العلماء. نعم. Kemudian kata beliau, hafizah Allah, kebanyakan aksar man yanharif min ahli dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, walaupun salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li'annahu yusalifu ulama, di antara sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat, alladhi syahida lahul ulama bi ilmihi wa fadlihi wa imamatih wa ta'lifihi wa musannafatih, seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya sebagai seorang alim, dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya. Ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yang sah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Qalas ba'da ayat usah wa yatra'a wa yuhiful fitan. Setelah dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus, setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat. Setelah dia mempelajari fitnah itu, nah, yang sah, kemudian dia memberikan nasihat, fala tuqbal hadhi nasaih, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut, wa yu'tuna zuhurahum lil ulama, kemudian mereka daripada menerima nasihat itu, justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi, pada seorang, pada sekelompok manusia menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka, ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idzan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil ilmi fi jazirati Sumatra hafizahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian, alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafah bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya, yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan oleh ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullah taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
1: Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya dampak buruknya dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya di antara kesempurnaan

alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maksudnya adalah tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman yang sempurna. Maka ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di antara tanda tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman sempurna. Maka ma'asyiral muslimina rahimakumullah, di antara tanda kesempurna iman seorang hamba, dia mencintai untuk saudaranya apa dia cinta dirinya sendiri dari baikan. Karena memang dalam riwayat yang lain sebutkan dua Imam Tirmidzi rahimahullah, dafat minal khair, dia mencintai untuk saudaranya terbaik yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagiannya keiman, ia mencintai saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, ia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, ketika saudaranya berada di atas akhlak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya barakallahu fikum mendapatkan pengetahuan, ya senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang teramat besar. Di saat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadis beliau, penyebutan lafad dengan lafad saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat.

manfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhilla, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya, kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim.
Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang Muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati. Sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah. Yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki. Sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu hilang darinya. Bahkan pun sebagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkategorikan hasad atau dengki ketika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka menyebutkan tingkatannya tiga. Satu, benci kalau saudaranya mendapatkan nikmat, itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, ya, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan.
Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah, luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai, dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih ke sana ya? Ya subhanallah, ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan, ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya aduh, tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad, penyakit kedengkian. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, saya nasihati orang jauh di sana, lah. Semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya, siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit. Sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa wah, tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin.
Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana, ana, ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri di tengah laut, gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, anania. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek. Bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya. Bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa. Sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah. Dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam. Ketika beliau melampaui malaikat, Allah berikan keutamaan bagi Nabi Allah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah
Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum Muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya, قَدْ تَقَارَبَ الزَّمَنُ نَبِيٍّ نُقَاتِلُكُمْ مَعَهُ. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang Nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan Nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, Inna Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar, para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya, dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang nikmatul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran, wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum.
Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih. Atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian, salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi. Cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain. Yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum, begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair, ya sudah beku, ya es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Mereka kemudian, al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka, lengkap dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya, semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda katsirun min ahli al-kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan seadanya kalian kafir wahai umat Islam. Ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرْ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian
setelah kalian beriman menjadi kafir. Karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Sudah bisa. Sudah berapa? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu. Ya, afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Adza buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara, kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian, sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang. Hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya, yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin, bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita Masya Allah masih ada freezer, bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirimu, dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وَمَنِ اتَّبَعَ بِهُدَاهُ أَمَّا بَعْدُهُ. إِخْوَانِ فِي الدِّينِ أَعَزَّنِي اللَّهُ وَأَيَّاكُمْ جَمِيعًا. Kita insyaAllah ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini, di sore hari ini. بِإِذْنِهِ وَعَوْنِهِ سُبْحَانَهُ. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa, atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Alim Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah, dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, salat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Qur'an sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdzir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad-din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibn Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batila. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya, dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa? Memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara Saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah. Tidak ya, ini masih perkataan Alim Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Alim Al-Ajurri. Fasara Saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqum as-sa'ah. Maka jadilah. Pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-hak sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum

Bah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wassalam juga pernah apa? Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'unal Qur'an wa idza qaffarulal ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'unal Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasannya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasannya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, "Walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dhalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzdzabu bil qadar faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum." Naam.
وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من

0: تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم. وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى: ولولا أن الصحابة, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq, mereka lari meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq, dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wasabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun, andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah, seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja. Tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan ya tahdir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wasallam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki apa? Cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Ekor-ekornya sapi. Baru kemudian apa? Beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak atau berpakaian tapi telanjang. Yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullah as-salamatu wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan Hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullah taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan tulubul ilmi, tulubul ilmi, tulubul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Ustaz'arifuna ba'da dzalikal akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Ya benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm. Ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar. Sudah, biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya. Mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah. Akan tahu dengan sendirinya, kata Syekh. Maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya, dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa 'azamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah, dan yang lain sebagainya. Demikian pula, ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula, ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdathat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan. Qad yarji'ul alimu tilmidahu syai'an idha kana mubtadi'an. Yuridu an yuhafidhahu ba'dal mutuni. Yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai apa? Pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasbama yaktadihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para dai-dai yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu 'ala an-nasihin lil ummati ayyubayyinu lin-nasi al-haqqa bidalilihi wa yahudduhum 'alayh. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum 'alaihi, dan memberikan dorongan motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah, luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. وَأَهْلُ الْحَقِّ لَا يَزَالُ لَهُمْ هَيْبَةٌ وَلَهُمْ صَوْلَةٌ وَلَهُمْ جَوْلَةٌ وَلَهُمْ سَطْوَتُهُمْ وَقُوَّتُهُمْ. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh Naam, pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa'idha tarakan nasu kama huwa zahiru hadihil maqalah, fa'inna sayakhtalitu alaihimul amr, fatusbihu sunnatu ila janbil bid'ati wala furqan. Namun, fa'idha turikan nasu kama huwa zahiru hadihil maqalah. Kalau manusia itu, muslimin, dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Naam. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Ya. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Fa'innau sayakhtalitu alaihimul amr. Maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah dianggap sebagai sunnah. Begitu pula sebaliknya. Wala furqan. Dan mereka tidak punya furqan. Tidak punya ilmu yang jadi, mereka bisa yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diem. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul na'am, ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah, ya. Jelaskan tentang as-sufiyah, jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, "Nah, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan nah, ahlul inhiraf tersebut." Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini, barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Bi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahallahu taala, aku sampaikan bil munasabati fa inna min simati ahli al bid'i wa nahjihim al ijmal fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Kala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bid'ah. Yang mensifati ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan tahtamilu ma'aniya mutaaddidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna, bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafdhan wa ma'nan yujibu tanawuluha li haqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fa bima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamu alaihi. Sehingga kalau al-batil itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wa hadza man sya'u dalalin au wa hadza man sya'u dalali man dhalla min al-umami qablina wa huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal, ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya enam masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assaw bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al ma'aniyah as-sahihah al ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ, dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami' mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا, maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafad-lafad syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dhalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik Ini global, kalimat global. Bisa ditarik yahtamilu haqqan wa batila. Ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil. Nasabuhu ilal bid'ati aidah. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula. Batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahallahu taala, aku sampaikan fi hadzal nass bayanun bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haqq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta. Pada nas ini, ya nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama ussunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil lebih batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha ar-radd min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Li'anna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru nam alaman hajis salaf. Walaupun apa, orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil, dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun walan yakulu, mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmil mujmalahu ala mufassalihi, kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil. Li'anna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan, dalam enam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi itsbati lafdhil jabr aw nafyihi bi annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi itsbati lafdhil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk. Karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahallahu taala, wal maqsuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawaqqu'uhu min al ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah بخلاف الألفاظ المأثورة والألفاظ التي بُيِّنَتْ مَعَانِيهَا. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafad-lafad mubtadi'ah yang mujmalah. Lafad-lafad mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafaz-lafaz syubhat. Iya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan, wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Iya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bikhilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafad-lafad yang ma'thurah. Lafad-lafad yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Yani lafad-lafad Al-Quran. Lafad-lafad hadith. Iya. Yang telah, atau lafad-lafad lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasalat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an Malikin rahimahullah annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa wa idza qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafadz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mengkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alullaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wadzulmi wa yata'adda wa yatamanna zawal an-ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'a unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaih salatu wassalam, dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaih salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu sya'r walakin tahliqu din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihissalatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba'il haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tersegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi waraddi, bal qad yubghidu man yad'uhu ilal haq wa yuhadi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi, li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbih. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allah 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Falamru satir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an

dengan sifat tawadhu itu, dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan. Dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u lil haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi. Yang pertama orang yang malu. Malu belajar. Malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir. Yang kedua seorang yang angkuh sombong. Tidak sadar kalau jahil. Ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong, menyepelekan ilmu tersebut. Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya, akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya. Untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq, wa huwa mustakbir anil haq, fi nafsihi. Maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ayatanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan. Beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba, saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idza hasalat tanafus, madza yahsul ba'da dzalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba, berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idza hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafus huna al-maqsud bihi ar-raghbah fi syai' wal mahabbah wal ghalabah. Fa hadharahum alaihi salatu was salam

وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام: والله للفطرة أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم فتهلكهم كما أهلكتكم. Nabi alaihi salatu wassalam telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian. Sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian. Sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut, mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalaba 'ala syai' yaj'alu lil insan la yarji'u lil haqq yahris 'ala dunya fala yahris 'ala al haqq wala tibahihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia, tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya, kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi aidan qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadzihi tsalatsa amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi yatajawaz al-hadd wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya: al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama
wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkumul jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan di dalam karena inilah beberapa kata-kata yang diarahkan saudara kami yang saat ini berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Sampaikan di dalam rasa kena dengan bulan mereka, dengan istimewa yang mereka lakukan. Lakinlah anusyir al-isyarah ila asbabil furqa wa nadhkuru wa nadhikan sarih ma al-istimewa. Maka tapi bersama itu, mengapakannya kami isyatkan pula pada sebagian sebab pecahan ini, meski kita sebut dengan secara empat jadi sebab tersebut. Tadakar al-kibr wal-has wal-bagh. Kita sebutkan pada penjelasan sebelumnya tiga sebab pecahan, yaitu sikap angkuh, sombong, hasad, dan al-bagh. Sebelum poinas. Kala kala-kala-kala-kala ayam min abid isfab urul bidah wal-kuan triha. Ini kan pula pertama sombong, sifat hasad, dan al-baghi sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbabi al-iftirab dhuhrul bidah wa intishariha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salam. Fa idza dhayyat as-sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu. Akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab itiba'ul hawa. Wahada aydan maradun khatir yulhaku bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad wal baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah tersebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Wa tattabi'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahaba wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu, engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari athar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Qala wa man adallu mimman ittaba' hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan Sunnah. Fayattabi'u ma tumli alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fayattabi'u hawahu fayadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahwat dan syubhat dan yang selainnya,

0: Dia akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Kalau hadhi kanat sunani al-umam as-sabiqah, maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kamuhumul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna al-anbiya alaihi wassalatu wassalam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Fayattabi'una ahwa'ahum fi syahawatihim, fi butunihim, wa furujihim, wa afkarihim. Fanahdhar min as-sinfaini, sahibul hawa alladhi wa 'indahu min asy-syubhat wa sahibu kadhalika al-hawa fima yata'allaqu bisyahawat bisyubhat wa syahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya. Wa sahibu kadzalik al-hawa fi ma ta'allaqu bisyahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Perkara syahwat. Walihada akhbar Nabi sallallahu alaihi wasallam anil fitana ta'aradu 'ala al-qulubi kal hasir audan auda. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi alaihi wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyan anal quluba minha man yashrabu hadhil fitnah, hadhil fitan. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong kepada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah, ya, pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhil fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika ayyadhu min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahlu min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab, yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhi aw li qabilati aw li shadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'asub, fanatik buta, fanatisme, ta'asub. Ya, dia ta'asub kepada si fulan, ta'asub kepada syaikhnya, ta'asub kepada ustadznya, ta'asub kepada sukunya, ta'asub kepada temannya. Fala yaqbalul haq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran. Kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Wala yurid. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wala yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid. Orang-orang yang berada di atas satu jalan. Walakin la yaqbalu illa min fulan. Tetapi dia sedikit pun tidak mau menerima kebenaran kecuali dari si fulan yang dia bertasub kepadanya. Dalam keadaan di satu manhaj. Manhajnya sama, akidahnya sama, ulamahnya sama, kitab-kitab yang dibahas juga sama. Akan tetapi ketika penyakit ta'assub fanatik buta telah menjangkiti hatinya, maka itu semua akan membutakan dirinya untuk melihat kebenaran, menilai mana al-haq, mana al-batil, mana yang berada atas hujjah dan dalil, mana yang kemudian meninggalkan hujjah dan dalil. Ya hadza balaun wa kadzib tarifa 'azima. Sungguh ini merupakan bala dan bencana yang begitu besarnya bila menimpa seorang. Kalau qila lahu ana fasasamtu ma'a fulan, isma' minni wanzur ma indi min adillati wanzur ma indi ardan min difa'i an nafsi, la yasma' lah. Kalau dikatakan kepadanya, saya sedang terjadi perkara dengan si fulan, perselisihan dengan si fulan, ya, maka kiranya kamu mendengarkan dari saya, tatabut dulu dari saya, ya, kemudian lihat apa yang saya miliki dari hujjah dan dalil. Nah, lihat juga apa yang menjadi argumen saya untuk membela diri saya. La yasma'lah. Orang sudah ta'assub, tidak akan mau menoleh kepada yang seperti ini. Tidak akan mau memperhatikan yang seperti ini. Li'anna qata'assab li'tarafin wa taqarraf wa yadhunnu miskin anna salafi. Karena dia sudah bertasub, ya, kepada satu pihak saja. Nah, kalau sudah kata pokoknya, nah ini sudah tidak ada lagi manfaatnya. Alhamdulillah. Siapapun yang menyampaikannya. Sekelas ulama pun kalau sudah kena penyakit virus pokoknya, tidak akan apapun disampaikan, tidak akan apa? Tidak akan kemudian membias ke dalam hatinya. Sehingga buta dari kebenaran, sehingga disebut sebagai fanatik buta. Nah, ta'assab li tarafin wa tatarraf. Ya, dia sudah bertasub kepada satu pihak. Lebih daripada itu, dia pun melakukan perbuatan yang melampaui batas. Wa yadhun miskin. Dalam keadaan dia menyangka miskin. Miskin itu dalam bahasa orang-orang yang miskin, orang yang kasihan, orang yang seperti itu. Ya, bukan miskin maksudnya dia fakir, kan? Jadi dia kaya, kaya raya, tapi miskin, kasihan. Kondisi ini dikasihani. Ya. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, aku salafi. Saya adalah seorang salafi. Ya. Lianna yaqa fi ta'assub wa huwa muta'assib min ra'sihi ila akhmas qadami. Na'am, wa anna salafi la yaqa fi ta'assub. Dalam keadaan demikian, dia masih menyangka, mengklaim dirinya sebagai seorang salafi, bahwa ini ya. Dia memiliki keyakinan bahwa seorang salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'assub. Dalam keadaan dia sesungguhnya telah terjangkiti pada dirinya ta'assub tersebut, mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya, tenggelam dalam lautan ta'assub. Na'udzubillah. Qala wa hadha min bala'i 'adzim alladhi yaqa'u fihi man yad'i 'ala annahu salafiyyah. Sungguh bila ada seorang yang demikian, itu sungguh merupakan bala bencana yang begitu besar yang menimpa dirinya, menimpa orang-orang yang mengaku berada di atas manhaj salaf. Fa tasuf min a'zami as-sawarif allati tusrifuka 'anil haqq. Berhati-hatilah. Penyakit ta'assub. Fanatis buta. Fanatik buta. Tidak mau melihat. Mempelajari. Secara insaf. Al-haq. Tidak mau menilai. Mana al-batil. Dan mana al-haq. Mana yang di atas hujjah. Dan dalil. Mana yang berada di atas bimbingan para ulama. Dan yang meninggalkan bimbingan para ulama. Yang tahunya, maksudnya. Yang tahunya, demikian dan demikian. Nah, makanya demikian itu, ayo al-fah, akan memalingkan dirimu dari apa? Dari kebenaran. Wa min asbabil inhiraf, wa tafarruq wal iftirat, baina ahli manhajil wahid, dan di antara sebab seorang menyimpang dan berpecah belah di antara satu orang berada di atas satu manhaj. Nah, talakun qaiman bil adl wa qailan bihi kun qawaman fi khabarika wa fi syahadatika fi jarhika wa fi tahdilik. Jadilah engkau seorang yang menegakkan keadilan, seorang yang bersikap adil pada dirimu, seorang yang berucap dengan ucapan keadilan, seorang yang adil dalam setiap kabar yang kau sampaikan, setiap persaksian yang kau sampaikan, setiap kritikan yang kau lakukan, dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amma idza kunta tata'assab bi fulan. Adapun bila engkau telah bertasub kepada si fulan, bala ta'liful haq ila min tariqi fulan. Yaitu engkau tidaklah mengenal kebenaran kecuali dari jalurnya si fulan, dari satu pihak saja. Enggak mau kemudian untuk mempelajari fitnah tersebut dari pihak yang lainnya. Yang kiranya Allah Subhanahu wa taala bila dia mau insaf memberikan hidayah kepadanya untuk menilai mana yang berada di atas kebenaran dan mana sungguhnya yang berada di atas kebatilan, mana yang berada bersama bimbingan para ulama dan mana yang justru meninggalkan bimbingan para ulama. Fa anta, bila kamu demikian keadaannya, engkau tidak mau menerima kebenaran itu kecuali datang dari satu pihak saja, fa anta tughalibu nafsak, maka sungguh engkau telah menipu dirimu sendiri. Ya. Engkau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah. Ta'awun. Ta'awun ma'a ikhwanika. Ta'awun ma'a ikhwanika malhaq. Maka seharusnya engkau bertahawunlah bersama saudara-saudaramu di atas kebenaran. La ta'awun ma'ahum ala ta'assub li fulan wa fulan. Walau kana syaikhat au ustadzak, dan jangan engkau sekali-kali bertahawun bersama mereka di atas ta'assub untuk kepada si fulan dan si fulan, meskipun si fulan tersebut adalah syaikhmu, meskipun si fulan tersebut adalah ustadzmu. In asta'a tansahuhu wa tuhibbu lahu alkhair wa taqul la hadha ustadzi qad qala qawlan fa idza qala alqawl qulna sami'na wa ata'na. Hada bala wa hadhi sufiyah adarawish alladhina yattabi'una masyayikhahum al-khurafiyyin hadhihi tariqatuhum. In asta'a tansahu, ya, bila si fulan tersebut, meskipun itu gurumu, meskipun itu ustadzmu, kalau dia salah, nasihati. Bila kamu menginginkan kebaikan untuknya, nasihati. Dan jangan pula engkau katakan, lah hada ustadi, enggak, ini pesan saya. Katakanlah kau nanti sudah mengucapkan satu ucapan, Islam menampak satu sikap, satu motif. Nah, faidah kala kau, bila ustad itu, bila ustad saya telah mengatakan satu ucapan, telah mengambil satu motif, satu sikap, kulna sami'na wa ta'na. Maka kami sebagai seorang murid akan mengatakan sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami taat. Ya, mereka adalah orang yang qadim bi da'wah. Orang-orang yang sudah lama dalam dakwah. Mereka memiliki andil yang besar dalam dakwah. Tak mungkin mereka salah. Tak mungkin mereka bersatu padu menghancurkan dakwah. Ya. Nah, apa yang mereka ucapkan kami dengar dan kami ikuti, itulah kebenaran. Nah, bukan kemudian dalil yang dibahas. Bukan kemudian hujjah yang diteliti dan diperhatikan. Nah, kau sudah mengucapkan satu ucapan, pokoknya dan pokoknya. Maka yang demikian ini ayo ikhwatul rahimani wa rahimakumullah adalah sebuah bala, bencana. Wahai sufi ya, dan ini jalannya orang sufi ya, orang sufi yang menjadikan agama mereka dengan mengikuti syekh-syekh mereka al-khurafat. Ya, dan ini jalan mereka ta'assub. Jalan apa? Ta'assub. Qala kadzalika aydan min al-asbab al-ghulu. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu ayyuhal ikhwah adalah al-ghulu, perbuatan melampaui batas. Kadzalika aydan ghulu, ekstrim melampaui batas. Kadzalika aydan wa dzakarna dzalika bima yata'allaqu bil hawa, i'timaduka 'ala aqlik. Di antara juga di antara sebab perpecahan adalah seorang yang menilai kebenaran tersebut bersandar dengan akalnya. Bersandar dengan akalnya. Kebenaran yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Di bawah bimbingan para ulama ditolak. Tidak mau diambil. Tetapi dia lebih bersandar dengan akalnya. Ya, dengan alasan-alasan hujah-hujah akliyah. Hujah-hujah akal-akalan yang tidak dukung sedikit pun dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, ya seperti disebutkan tadi, tak mungkin mereka itu akan memecah belah, menghancurkan dakwah, ya jumlah yang mayoritas itu menunjukkan mereka di atas kebenaran, nah, dalam keadaan dalil menyuruh untuk bersatu. Melarang untuk berpisah. Nah, ya. Nabi ada salatu wassalam dalam hadisnya banyak sekali memerintah untuk bersatu. Wa kuna ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya. Tapi dia lebih mendahulukan akal pikirannya. Lebih bersandar kepada akal pikirannya. Dan karena akal pikiran tersebut tidak didukung sedikitpun apa yang dia yakini dan akal fikiran tersebut tidak didukung sedikit pun oleh dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Inilah juga di antara sebab yang akan menyebabkan terjadinya apa? Perpecahan. Nah, Allah wahadi tariqatu ahlil kalam wa ahlil batil min al-aqlaniyin wal mutakallimin. Cara-cara seperti ini menilai suatu perkara dengan murni dengan kebenaran yang kosong dari dalil Al-Quran dan Sunnah, maka inilah tariqahnya, madhabnya, jalannya alul kalam, alul batil dari orang-orang aqlaniyin, orang-orang rasionalisme yang mendahulukan rasio, mendewakan rasionya, dan orang-orang yang disebut dengan al-mutakallimin, alul filsafah. Ya rauna ala aqla yuqaddam ala naql. Itu orang-orang yang meyakini, memiliki ideologi untuk mendahulukan akal daripada naql, daripada dalil Al-Quran maupun hadis. Fatahsul furqa wa yasul asyar wal insyaraf wal ghiwaya. Maka bila demikian, yang menjadi barometernya bukan lagi dalil tapi akal-akalan, akan terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Akan muncul kejelekan, penyimpangan dan kesesatan. Wa zidila dhalika ma ta'allaqu bit takfir wa aydan ma ta'allaqu bit tabdi' wa tafsir. Demikian pula di antara sebab perpecahan itu, tambahkan pula kata beliau, hafizahullah, apa yang berkaitan dengan takfir, atau berkaitan dengan membid'ahkan seorang, memfasihkan seorang, manhajul khawarij, wa manhajul hadadiyah. Itulah manhajnya orang-orang khawarij, orang-orang hadadiyah. Fakakakumma bita'ni bi'ulami ahli sunnati minal musfil muslimin wa tabdi' ma bima laysa bimubaddi' wa takfir bima laysa bimukaffir wa hakadah. Manhaj al-khawarij wal-hadadiyah yang telah memecah belah umat, manhaj al-hadadiyah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama al-sunnah di tengah-tengah kaum muslimin, mereka suka membid'ahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara bid'ah, atau mentakfirkan, mengkafirkan dengan sesuatu yang bukan menjadi sebab kafirnya seorang. Qala wa aydan nashakka wa la raib. Nah, sedikit lagi. Baik. Qala wa aydan la shakka wa la raib. أن الضعف الذي وقع في الأمة أمها فيها الأعداء. Demikian pula perkara yang tidak diragukan lagi bahwa kelemahan yang terjadi pada umat ini itu akan membuat musuh-musuh Islam berambisi ya, untuk menguasai mereka. Jahlun wa ta'assubun wa ghulu wa kibr wa tasahul wa taqdimul aql ala naql ala ma yaqsul lana min asaisil musyrikin wal kufar da'afat al-ummah. Maka semua penyakit yang disebutkan tadi itu akan menyebabkan kelemahan pada umat ini. Wa idza da'afatil ummah tafarraqat wa tamaha fi al-ada fa yaqsul al-iftira. Dan bila umat ini lemah dan terpecah belah, maka musuh-musuh pun akan berambisi untuk menguasai, timbul ketamakan dari mereka untuk menguasai kaum muslimin, sehingga terjadilah yang namanya apa? Perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin. Qala idzan sadaqa Nabi alaihi salatu wassalam indama dzakara al-iftiraqa ila 33 firqa illa wahida wa dzakara anna hadzal iftiraq sayakunu wa huwa amrun qadari kauni wa la budda minhu. Maka benarlah apa yang disabdakan Nabi kita alaihi salatu wassalam ketika beliau menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golongan kecuali satu golongan yang selamat. Wa dzakara anna hadzal iftiraq, bahwa beliau menyebutkan perpecahan ini adalah sesuatu yang qadari kauni, sesuatu yang telah ditakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya, terdapati kaum muslimin terpecah menjadi 33 golongan, bahkan lebih daripada itu. Lakin kaifa nu'aliju, kaifa nu'haribu. Akan tapi bersama dengan itu, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mengobati agar tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin, untuk kita memerangi yang namanya perpecahan dan upaya-upaya pemecah belah. Kaifa ta'rif ta'ifatul mansurah al-furqatan najiyah bil-ilm. Untuk engkau mengetahui, mempelajari siapa itu ath-ta'ifah al-mansurah, satu golongan yang ditolong oleh Allah, satu golongan yang selamat, engkau mengetahuinya bil-ilmi wa bidirasati manhaj as-salaf wa kutubis salaf wal baqa'i dal ulama al-kibar wal asli bin nasaihim. Itu semua engkau dapat mengetahui satu golongan yang selamat, satu golongan yang ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, yang dikecualikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, dikecualikan dari 72 golongan yang kembali kepada neraka, satu golongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat mengetahui siapa mereka itu dengan engkau belajar, mempelajari manhaj salaf, mempelajari kitab-kitab salaf, dan senantiasa terikat bersama, tetap bersama para ulama al-kibar dan mengambil nasihat-nasihat mereka. Qala aktsaru man yuharrif aw man yahrifu min ahli ad-dalal wa kana salafiyan min awali amrihi illa li annahu yukhalifu al-ulama. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, kebanyakan aktsaru man yanharif min ahli dhalal, kebanyakan orang-orang yang menyimpang dari kalangan orang-orang yang sesat, bahkan salafiyah, meskipun dulu pada awal perkaranya dia adalah seorang salafi, ya, di antara sebabnya adalah illa li annahu yusalifu ulama, di antara sebabnya adalah karena dia telah menyelisih bimbingan ulama. Ya'til alimun nasih, datang seorang alim, seorang ulama, seorang pemberi nasihat, alladhi syahida lahul ulama bi ilmihi wa fadlihi wa imamatihi wa ta'lifihi wa musannafatihi, seorang alim yang telah dipersaksikan para ulama kibar akan keilmuannya, akan keutamaannya, akan keimamannya. Sebagai seorang alim dipersaksikan karya-karya ilmiahnya, karangan-karangannya, tulisan-tulisannya, ulama tersebut yang datang kepada kamu, kepada kalian, yansah, kemudian memberikan nasihatnya. Setelah apa? Talas ba'da ayat dusa wa yatra'a wa yuhiful fitan. Dia memberikan nasihat tersebut, mengeluarkan bimbingan nasihatnya, untuk kaum muslimin, untuk salafiyin secara khusus setelah sang alim tersebut mempelajari fitnah, membaca dari huruf ke huruf, dari lembar ke lembar, dari apa yang disampaikan kepadanya, sehingga beliau benar-benar mengetahui fitnah ini. Seakan-akan beliau mengikutinya, mengetahui fitnah tersebut. Ya, nah, kemudian dia memberikan nasihat setelah dia mempelajari fitnah itu. Nah, yang sah. Kemudian dia memberikan nasihat. Fala tuqbal hadhi nasaih. Kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut. Wa yu'tuna zuhurahum lil ulama. Kemudian mereka daripada menerima nasihat itu, justru mereka memberikan punggung-punggung mereka kepada para ulama, kepada nasihat para ulama, artinya mereka menolak bimbingan tersebut, menolak nasihat itu. Summa yatafarraqun, kemudian mereka pun berpecah belah. Fayati hadza wa ya'khudh majmu'ah. Datang si fulan, kemudian dia berusaha mempengaruhi satu kelompok kaum muslimin. Wa yati hadza wa ya'khudh jama'ah. Kemudian datang yang lainnya lagi kepada seorang, kepada sekelompok manusia menyebarkan syubhat-syubhatnya, mempengaruhi mereka. Ya, sehingga terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin dengan perpecahan yang begitu banyak. Nah, qala idhan hadhihi kalimatun li ikhwanina at-talabatil hilmi fi jaziratis Sumatra hafidhahullahu ahlaha minal muslimin wa ahli sunnah. Maka ayul ikhwah, inilah beberapa kalimat yang kami sampaikan dan kami arahkan kepada saudara-saudara kami dari para talabatul ilm di Pulau Sumatera. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga para penduduknya dari kalangan kaum muslimin dan dari kalangan Ahlussunnah. Nah, ayuhal ikhwatu fillah rahimakumullah. Dengan demikian alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemahan nasihat muhadharah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafah bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa ra'ah, yang kita banyak memetik beberapa faedah yang begitu besarnya, yang membimbing kepada kita untuk kita tidak terjatuh kepada yang namanya al-iftiraq, perpecahan dan perselisihan. Nah, sudah kita dengarkan ayat ikhwah beberapa sebab yang beliau sebutkan hafizahullahu taala warha. Nah, kiranya kita akhiri majelis kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya na mohon maaf. Ilahuna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakallahu khairan wa barakatuh.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من شدة عذابها معاشر المسلمين yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita di dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah kita berkumpul di majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya. Kita mendapatkan pemahaman dan pengetahuan agama yang sungguh itu akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebagaimana Rasulullah salawatu rabbi wa salamuhu alaih bersabda dalam hadis beliau, man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia. Allah akan fahamkan dia tentang urusan agamanya. Maka semoga ini tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Tema kajian kita di malam hari ini adalah sifat dengki, sebab munculnya, dampak buruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini tanda kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hal ini barakallahu fikum benar-benar tergambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dijelaskan para ulama bahwa ketika kita membaca dalil-dalil seperti ini, penafian iman, peniadaan iman pada seorang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau peniadaan kesempurnaan iman. Bukan yang ditiadakan, yang dinafikan, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok dari iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga apa yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika beliau mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, mengeluarkan dari Islam. Sehingga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ketika mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, beriman seorang di antara kalian sampai mencintai untuk saudaranya apa dia cintai untuk dirinya sendiri, maksudnya lah tidak beriman seorang di antara kalian dan iman yang sebenarnya. Kama asy muslimin rahimakumullah. Di antara tanda kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa dia cintai untuknya sendiri dari kebaikan. Karena di dalam ayat yang disebut dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan la min khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan dia cintai untuk dirinya sendiri. Maka orang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai bagi saudaranya keimanan, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai saudaranya ketika saudaranya berada di atas kelak yang baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudara mendapatkan ilmu dan memahami agama, saudaranya bahu fim mendapatkan pengetahuan, dia senang itu semua bagi saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia teramat besar. Saat Allah subhanahu ala menyebutkan dalam Al-Quran dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis di beliau, penyebutan lafaz dan lafaz saudara, innamal minuna ikhwah, biasanya kaum mukmin itu satu dengan yang lainnya saling berdarah. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara baik muslim yang lainnya. Maka karena dia saudaramu, maka perlahanlah dia. Bagaimana seorang saudara memperlukan itu adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Maka karena dia adalah saudaramu, maka perlakukanlah dia bagaimana seorang saudara memperlakukan saudaranya. Bahkan sebagaimana barakallahu fikum yang sudah sering kita terangkan, justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas dasar iman, persaudaraan yang dibangun di atas dasar keislaman, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan terus langgeng, awet, yang bahkan kita akan bawa sampai hari kiamat. Ia akan bermanfaat baginya. Coba kita perhatikan barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan di dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berkawan, yang dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, dia selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, al-akhillah, menunjukkan kedekatan yang sangat. Di yaumul qiyamah nanti, sebagian mereka menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Ba'duhum li ba'din adu, menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Mereka-mereka yang membangun pertemanannya, persahabatannya, perkawanannya

kedekatannya dibangun di atas dasar takwa. Tapi kalau karena unsur duniawi dan kepentingan duniawi, itu tidak akan langgeng, bahkan di dunia saja itu pun tidak akan awet. Kenapa? Ketika dia membangun pertemanannya karena urusan harta, tatkala temannya yang tadi berharta, banyak duit, jatuh terpuruk, dia tidak akan mau lagi bersamanya. Ketika teman dekatnya tadi, seorang yang dia berkawan dengannya, dekat dengannya karena jabatan, kapan saatnya dia tidak punya jabatan, dia jatuh terpuruk, dia tidak akan mau berkawan lagi dengannya. Karena hilang apa yang dia harapkan dan dia inginkan darinya. Tetapi seorang yang barakallahu fikum, pertemanannya, persahabatannya dan perkawanannya lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan sampai hari kiamat. Ayat yang tadi menjadi bukti. Sebagaimana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan Allah kumpulkan dia di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Tapi ingat, cinta yang dimaksud di sini adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena taqwa, karena iman. Makanya kita sering membaca dan mendengar penjelasan para ustadz, para kiai, ya, para ulama, ketika menyebutkan tentang 7 golongan. An-Nabiyyu alaihi salatu wasallam menyebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada kecuali naungan darinya. Salah satu di antaranya adalah warajulani tahabba fillah istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi coba, tatkala kalau semata-mata karena faktor hubungan nasab, kita ingat ini contoh yang paling nyata, bukti yang paling konkret. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala mendatangkan bencana air bah yang menggunung menimpa kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang termasuk dalam deretan orang-orang kafir adalah putra kandung beliau alaihi salam, beliau mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahu min ahli, dia keluargaku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, innahu laysa min ahlika innahu amalun ghairu salih, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan amal salih, tidak beriman dengan ajaran yang dibawa Nabi Nuh alaihi salam dari ajaran tauhid, terputus hubungan itu. Bahkan syariat pun menetapkan bahwa ketika hubungan nasab ini tidak satu agama, warisan pun terputus. La yarithul muslimul kafir walal kafir al muslim. Muslim tidak mewarisi dari yang kafir juga tidak mewarisi dari yang muslim. Terputus itu semua. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk dari kesempurnaan iman. Namun itu akan mudah dilakukan seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya sebagai saudara yang selalu tertanam dalam jiwa sanubarinya. Tentu bagi orang-orang yang diberi taufik dan dibantu, dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di sana ada suatu sifat yang tercela, lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah,
yaitu berupa al-hasad, sifat dengki. Sifat dengki. Sifat dengki didefinisikan para ulama dengan makna tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilangnya nikmat dari orang lain. Ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat

saudaranya mendapatkan nikmat. Itu sudah hasad. Yang kedua, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan dia ingin nikmat itu hilang darinya. Ini lebih parah. Yang ketiga, dia benci saudaranya mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya dan berpindah kepada dirinya. Ini yang lebih parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari al-hasad atau kedengkian adalah tamanni zawalin ni'mati 'anil ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilangnya sebuah nikmat dari orang lain, tentunya itu jelas pasti ada kebencian dan ketidaksukaan ketika saudaranya mendapatkan nikmat. Kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang seperti ini ingin saudaranya ketika mendapatkan nikmat apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat istri, yang depan kok tambah dua. Belum berselang lama dia masih satu, loh depan kok sudah tiga. Hasad dia. Anak juga begitu, depan rumah rame. Anak-anak yang masya Allah, salihin, salihat, lucu-lucu, menggemaskan. Ya. Nikmat rizki, jabatan yang bagus, nikmat sehat, nikmat berupa pemahaman agama. Masya Allah secara fisik bagus. Itu semua adalah bentuk nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya. Baik itu nikmat dalam bentuk nikmat diniyah ataupun nikmat duniawiyah. Orang yang hasad, yang suka mendengki, dia suka bahkan berangan-angan agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Saat dia mendapatkan kesehatan, pengen sekali orang ini sakit, pengen sekali dia tabrakan, patah tulang. Itu yang ada dalam hati si pendengki. Dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali dia jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketenteraman, damai rumah tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, istrinya kawin lari. Masya Allah, buruk sekali hatimu, wahai fulan. Ternyata dia yang ngincar. Nah, ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Temannya ini masya Allah, di tetangganya sekelilingnya az-zikrul hasan, suka dipuji, masya Allah luar biasa orang ini. Tidaklah ada kerja bakti kecuali dia selalu berada di garda terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, tahu isinya, ditambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu kalau sudah ada dia, semangat orang kerja. Kenapa? Mesti sudah ada cangkingannya. Az-zikrul hasan. Ini dia dengki. Dengki. Dia juga kepengen memalingkan wajah orang kepada dirinya. Dia bawa juga. Bawa tahu isi. Bawa pisang goreng. Bahkan bukan cuma susu kedelai. Dia bawa susu kambing. Tapi kok orang tetap lebih kesana ya? Ya subhanallah. Ternyata orang menilai wajahnya itu nampak sekali. Ya, raut wajahnya itu menyenangkan. Ya, enak ngobrolnya. Nampak secara zahir keikhlasan yang ini terlalu dibuat-buat. Ya, terlalu dibuat-buat. Nah, itu fadlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, aduh tambah panas lagi. Ini berat kalau orang sudah dijangkiti oleh penyakit al-hasad. Penyakit kedengkian. Fama'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betapa hinanya sifat yang namanya al-hasad, kedengkian. Tidak suka temannya dapat ini, tidak senang temannya dapat itu, benci dapat ini tetangganya, benci dapat itu. Ya subhanallah.

Pertanyaannya, apa sih faktor yang menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Ini nasihat buat kita semuanya, saya terutama. Dan para hadirin. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang lain yang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, nasihat orang jauh di sana. Lah, semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Radio, nasihat orang jauh di sana. Lah, semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang menyampaikan ini paling utama. Jangan sampai, karena ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapapun bisa kena. Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati di langit. Sebagaimana inilah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman kita, jangan merasa tidak mungkin saya terkena olehnya. Lah, kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing, jangan sampai terjangkit oleh penyakit yang demikian buruk dan jeleknya itu. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawabannya adalah, dia muncul lahir dari sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya ini tidak ada cacat, celah dan kekurangannya. Selalu ada jawaban ketika orang mengkritiknya bahwa kamu begini. Enggak. Dia selalu merasa sempurna. Merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi giliran memandang orang lain, dia memandang orang lain itu dengan pandangan kekurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi dia benar-benar terlena dan terbuai dengan dirinya yang merasa dalam kesempurnaan, sebagaimana syaitan selalu menghias-hiasi, memperindah pada dirinya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Tidak mungkin si fulan bisa menyaingimu. Tidak mungkin dia yang hanya dari kampung pedalaman bisa mengungguli kamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Hati-hati. Hati-hati. Saudaranya ketika mendapatkan nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak pantas mendapatkan itu. Mana mungkin, masa bisa dia? Mestinya kan saya. Ya Masya Allah. Ini yang kalau bahasa sekarang diistilahkan sifat anani atau sifat anania. Ana. Pokoknya saya. Ya. Gak boleh orang lain. Lah sudah kalau begitu kamu hidup sendiri aja dong. Beli pulau sendiri. Di tengah laut. Gak usah bergaul sama orang. Kalau semuanya harus kamu. Karena kalau kamu hidup di pedalaman pulau terpencil, ya kamu sendiri. Ketemu ikan kamu lebih unggul, ketemu rusa kamu, ya kamu juga memang. Jadi tidak akan ada orang lain lebih unggul daripada kamu. Kalau semuanya harus saya, ananiya. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dia dengki. Dia akan membuat-buat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu.

oleh, bahkan dia akan melakukan tindak kezaliman kepadanya, bahkan bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang terbaru. Padahal dia sudah punya Pajero. Cuma memang masalahnya Pajeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas jobo jero. Nah ini. Bukan yang Pajero yang aslinya. Ya, akhirnya dia dengki. Itu bisa sampai kepada tindak pembunuhan. Dan itu sudah nyata, banyak bukti menunjukkan di hadapan kita. Pemberitaan-pemberitaan yang terus tak pernah kunjung henti. Itu karena kedengkian. Kebencian yang memuncak, tentunya munculnya kebencian. Ya, dendam, kesumat, itu semua lahir dari al-hasad, kedengkian tadi. Asyurul muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia ingin ketika dia bunuh, akhirnya dia berpisah dari hartanya. Atau dia melakukan tindak kezaliman, dia bakar rumahnya, hilang sirna apa yang selama ini dia anggap menjadi sesuatu yang menyakitkan hatinya dengan setiap hari memandangnya. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia kepengen nikmat itu hilang dari saudaranya. Atau yang lebih parah lagi, nikmat itu berpindah kepada dirinya. Lihatlah bagaimana iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihissalam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah. Kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin? Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wasallam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel, dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya, قَدْ تَقَارَبَ الزَّمَنُ نَبِيٍّ نُقَاتِلُكُمْ مَعَهُ. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang Nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan Nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, Innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha.
Allah beri hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Dan Allah sesatkan orang-orang yang dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu nanti-nanti dan harap-harap. Bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad. Berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy, dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihissalam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya. Darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wazkuru ni'matallahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian. Atau jika tidak, Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih. Atau dalam lafaz yang lain, hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba. Di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi, cari masjid yang lain. Bukannya sholat di situ, berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini. Mencair dia. Nah, cairnya kenapa?
kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan, seandainya kalian kafir wahai umat Islam, ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka. Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka, yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan, seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah katakan, wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka, min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Isha. Sudah ada Pak? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu. Ya, afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara, kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihi salam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu? Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah. Kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama. Padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita Masya Allah masih ada freezer, bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dirimu, dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu amma ba'du. Ikhwani fid din, a'azzani Allahu ayyakum jami'an. Kita insyaallah taala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Bi'idznihi wa 'aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa, atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang, yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Al-Imam Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya As-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, walaupun mereka puasa, sholat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Quran sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafaur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka, mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas mazhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman bin Affan Dzunnurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan dibalik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian, di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa? Memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara Saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Enggak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara Saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdzir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa? Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad Al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibn Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffaruna al-ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِّنِّي. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasannya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum, wa annahum bura'un minni, dan bahwasannya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Asy-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. وكذلك التابعون لهم بإحسان سبوا من تكلم بالقدر وكذب به ولعنوهم. ونهوا عن مجالستهم وكذلك أئمة المسلمين ينهون عن مجالسة القدرية وعن مناظرته. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula annas sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in, belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haqq, mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut syaradu an tariqil haq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'una lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wa la'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka, memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munadharati. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim. Dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyyati lam yas'ama man ba'dahum al-kalam 'alal qadariyah. Andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada' wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai apa penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini, bahwasanya hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barulah kemudian apa? Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa apa? Bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa apa? Tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan ya tahdir kepada sebuah perbuatan dengan apa? Dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki

aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal-afiyah. Nah, maka Nabi SAW mentahdir apa? Mentahdir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdir dari perkara-perkara kesyirikan. Dan beliau juga mentahdir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar. Nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa apa membedakan sendiri mana hak, mana batil. Tidak. Tidak seperti itu. Tidak seperti apa? Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Nah. Ucapan hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam ya, ketika tahdir para ulama sudah sampai tahdir Syekh Ubaid Al-Jabiri dan rad bantahan Syekh Arafat hafizahullahu taala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' wa rahiman mata minhum. Nah, Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Nah, ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkahi para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ya. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Ya, kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Nah, Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu taala a'lam. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan wa bihadza ta'akkada lakum anna hadhihi al-maqulata laysat bi sahihatin. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu taala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka

0: Mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid. Mengajarkan tauhid kepadanya. Dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal-ahkam syar'iyah. Fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al ma'asi kulliha wa a'zamiha asyirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahzir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan apa? Akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian apa? Kemudian mengedepankan, memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai apa? Pelajar pemula. Mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun. Mutun beberapa cabang ilmu. Mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih. Yukarriru lahu ba'dul masail. Dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaktadihil amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas apa? Sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kull bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan. Penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat, dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bait, ahlul ihtiraf, kulla bait. Bahkan, para da'i-da'i yang menyimpang, da'i-da'i penyesat umat, da'i-da'i yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut, masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya, masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu ala nasihina lil ummati ayyubayyinu linnasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha, serta Wajib bagi para da'i, para penasehat umat untuk apa? Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'ah wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan-kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma makrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajakan kebusukannya, menyampaikan kebid'ahan dan kebusukannya kepada umat. Sementara muhdatsat wal bid'ah tersebar luas kemana-mana. Tenaga mereka lebih kuat. Media mereka lebih besar, lebih kuat. Illa man rahimallah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di medan dakwah. Luar biasa dipenuhi dengan hizbiyun. Muhdatsat. Dipenuhi dengan al-bid'ah. Terus diam begitu. Tidak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Wa lahum sawlatun. Wa lahum jawlatun. Wa lahum satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haqq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa idza tarakan nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah fa inna sayakhtalitu 'alaihimul amr fa tusbihu sunnatu ila janbil bid'ati wa la furqan. Namun فَإِذَا تُرِكَ النَّاسُ كَمَا هُوَ ظَهِرُ هَذِي الْمَقَالَةِ. Kalau manusia itu, muslimin dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Fa'innau sayakhtalitu alaihimul amr. Maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatus bihi sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah. Bid'ah dianggap sebagai sunnah. Begitu pula sebaliknya. Wala furqan. Dan mereka tidak punya furqan. Tidak punya ilmu yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan. Ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diem. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah, maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka berkata, nah, kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini barakallahu fikum itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Rabi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas bahwa ucapan yang mutlak seperti ini itu batil. Tidak bisa dibenarkan. Ya, salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya mereka, kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'ah wa nahjihim al-ijmal fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Dar'u Ta'arud al-Aqli wa an-Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridun al-kitab was-sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani mutaaddidatan Orang-orang yang ingin menolak. Orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah. Ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan. Menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat. Yaitu dengan apa ya namanya? Dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa? Ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas akwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha min al-ishtibah lafzan wa ma'nan yujibu tanawuluha li haqqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu, berupa syubhat, entah lafadz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa, akan bisa ditarik kepada mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya. Salawatullahi wassalamu alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna, membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadith-hadith rasul alaihi salatu wassalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin. Aw wa hadha man sya'ul dalali man dhalla min al umami qablina wa huwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal ya munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulanya kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal yang mengadu syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama, kurang membaca bimbingan para ulama, hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya ma'anam, masuk, ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya, ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa alaikum bisimati salafis salih alladzina ta'assau bin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan Dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, fatariqatus salaf. Ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'un al-ma'aniyah as-sahihah al-ma'lumah bisyar'i wal 'aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'un al-ma'aniyah as-sahihah al-ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih, memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui, bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafaz-lafaz yang jelas, bukan lafaz-lafaz yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafaz-lafaz syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا مَا وَجَدُوا إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا. Maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan Sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafad-lafad mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik, yahtamilu haqqan wa batilah, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidah. Maka para ulama pun menisbahkan, salafus salih menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah waradda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula, batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala, aku sampaikan, fi hadhan nas bayanun, bayanu umurin azimatin wa muhimmatin yasluka salafus salih lil hifadhi ala dinihimul haq wa himayatihi min ghawailil bid'i wal akhta'. Pada nas ini, nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya, yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus soleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. وَمَنْ تَكَلَّمَ بِلَفْظٍ مِنْهَا. Di antaranya ialah waman takallam bilafdhin mubtadi'in yahtamil haqqan wa batila nasabuhu ila albid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ila albid'ah. Maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil. Walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan ya membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini, ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama sunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah. Bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batil bi batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadha ar-radd min afadil ahli sunnah wal jamaah. Wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Li'anna na'rifa annahu min ahli sunnah. Kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik. Yuharibuna man yasiru na'am ala manhajis salaf. Walaupun apa? Orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil dari kalangan ahlu sunnah. Wala yakulun walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan. Yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada makna yang tafsil. Li'anna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam enam kitab yang sama, Dar'u Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi itsbati lafdhil jabr aw nafyihi li annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak, itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi itsbati lafdhil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafad tersebut, lafad al-jabr tersebut adalah lafad yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya contohnya juga diantaranya lafad yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil-Quran makhluk. Lafzi bil-Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras? Nah, pernyataan seperti ini, lafzi bil-Quran makhluk. Karena lafzi bil-Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil-Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil-Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Nah, makanya ini lafaz global, lafzi bil-Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Nah, di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsuduhuna annal a'immatal kibara kanu yamna'una min itlaqil alfadhil mubtadi'atil mujmalatil mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal-alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini kata beliau rahimahullah bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafaz-lafaz mubtadi'ah yang mujmalah. Lafaz-lafaz mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiha min lubsil haqqi bil batil. Karena lafaz-lafaz mujmal tersebut, lafaz-lafaz bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'a ma tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafaz-lafaz syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'thurah. Lafaz-lafaz yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Ya, ini lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz hadith. Iya. Yang telah, atau lafaz-lafaz lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa inna ma kana ma'thuran hasrat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur, lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam, pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah, akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, berarti tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an malikin rahimahullah. Annahu qala idza qallal ilmu waharul jafa' wa idza qallatil atharu kathratil ahwa'. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit, ya, ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa', ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah, akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah asar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharul jafa'u wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mengkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik, karena tadi bisa apa? Bisa ditarik kemana hak bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati. Dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha as-salamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fiikum wa hafidhakumullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala warha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wadhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawala ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu asy-sya'r walakin tahliqu ad-din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi al-Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi wa raddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yu'adi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancarkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allahu azza wa jal ala qalbi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Fal amru satir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwanihi fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya, dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u ila al-haq wa la yastakbiru 'an al-haq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi, yang pertama orang yang malu, malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya, tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu, bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ay tanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya, dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idza hasala tanafus, madza yahsul ba'da dzalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idza hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li anna al-tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghba fi syai' wal mahabba wal ghalaba. فحضرهم عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام والله للفطرة أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم فتهلكهم كما أهلكتكم. نبي عليه الصلاة والسلام telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalaba 'ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wala ittiba'ihi. Sehingga perbuatan seorang yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu
juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran. Akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia. Tidak ada sedikit pun semangat, kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi ayda qaswatun fi qalbihi bisabab hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idzan hadzal tsalatsa amrad al-baghi wa qad qulna anna al-baghi yatajawaz al-hadd wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika 'ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhihi al-kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkum al-jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyira al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal-hasada wal-baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat lampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbabi

akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dayyati sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu. Akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi huda. Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab itiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. Yulhaqu bima dzakarna anifan min al-kibr wa hasad al-baghi. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya yang digabungkan dengan penyakit yang telah kita sebutkan sebelumnya dari kesombongan, hasad, dan melampaui batas. Wa tattabi'ul hawa wa annaka tattabi'u hawaka wa la taltazim la bi kitabin wa la bi sunnah wa la bi athar sahaba wa la bi manhajihim. Mengikuti hawa nafsu, maknanya adalah engkau mengikuti hawa nafsumu. Engkau tidak mengikat dan mengekang hawa nafsu tersebut, tidak dengan kitab, dengan petunjuk dari Alkitab, demikian pun dari sunnah, atau tidak pula dari atar sunnah-sunnah para sahabat dan manhaj mereka. Wa man adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya selain petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wal huda fil kitab wa sunnah. Dan petunjuk itu bersumber dari Alkitab dan sunnah. Fa yattabi'u ma tumli alaihi nafsu. Maka seorang yang mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan condong kepada apa yang diinginkan oleh nafsu, hawa nafsunya tersebut. Fatamilu nafsuhu ila ma yastadil min syahawat au min syubhat wa ila ghairi dhalika fa yatba'u hawahu fa yadh. Maka dia pun akan condong kepada hawa nafsunya, mengikuti perkara-perkara yang rendah dan hina dari perkara syahawat dan syubhat dan yang selainnya, yang akan menjadikannya seorang yang tidak bernilai dan seorang yang sia-sia. Qalam hadhi kanat nasunani al-umam as-sabiqah. Maka inilah menjadi sunnah, kebiasaan umat-umat terdahulu. Kanu humul ladzina tabi'una ahwa'ahum wa yukhallifuna anbiya alaihim as-salatu was-salam. Umat terdahulu, demikianlah karakter mereka. Orang-orang suka mengikuti hawa nafsu mereka dan menyelisihi bimbingan dan petunjuk yang dibawa oleh para anbiya alaihim as-salatu was-salam. Fa yattabi'una ahwa'ahum fi shahawatihim fi butunihim wa furujihim wa afkarihim. Fa nahdhar min as-sinfaini sahib al-hawa alladhi huwa 'indahu min ash-shubuhat wa sahib kadhalika al-hawa fi ma yata'allaqu bish-shahawat bish-shubuhat wa shahawat. Maka orang yang demikian itu adalah orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka pada syahwat-syahwat mereka, pada selera-selera perut-perut mereka, pada hawa nafsu dari kemaluan mereka, pada hawa nafsu, pada pikiran-pikiran mereka. Maka kita berhati-hati dari dua golongan ini. Sahibul hawa, pengikut hawa nafsu, pengekor hawa nafsu, yang memiliki syubhat. Sahibul hawa, ya, ada yang mengikuti hawa nafsu untuk kemudian mengikuti syubhat, perkara-perkara rancu. Ya. Wa sahibu kadzalika al-hawa fi ma ta'allaqu bi syahawat. Dan kita pun berhati-hati dengan pengekor hawa nafsu yang berkaitan dengan, berkenaan dengan apa? Berkenaan syahawat. Wa li hadza akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna al-fitana tu'radu 'ala al-qulubi kal-hasir 'udan 'uda. Oleh karena itulah Nabi alaihi salatu wassalam mengkhabarkan kepada kita bahwa fitnah akan senantiasa dihadapkan kepada hati-hati manusia seperti

tikar seutas demi seutas. Ya. Maksudnya fitnah itu akan menghampiri hati-hati manusia, melekat pada hati-hati manusia seperti melekatnya utasan-utasan dari tikar bila kita tidur di atasnya. Ya, kalau kita tidur di tikar dengan tidur yang lelap, kita bangun itu mesti akan ada bekas dari tali-tali tikar itu. Ya, utas-utasan lanjutan-lanjutan tikar tersebut itu mesti melekat. Maka demikianlah perumpamaan Nabi alaihi wasallam dari fitnah yang kemudian disambut oleh pemilik hati tersebut, ia akan melekat pada hati itu. Hati itu akan ditempelkan padanya. Fitnah-fitnah yang melekat pada hati itu seperti menempelnya utasan-utasan rajutan dari tikar pada tubuh orang yang tidur di atasnya. Tabayyana anna al-quluba minha man yashrabu hadhihi al-fitnah, hadhihi al-fitan. Maka Nabi shallallahu wasallam menjelaskan bahwa di antara hati-hati manusia ada yang kemudian menyambut dan condong pada fitnah-fitnah yang datang kepadanya. Fanukitat fihi nuktatun sauda. Ketika hati itu menyambut fitnah tersebut, maka akan ditempelkanlah, ya, pada hati itu tempelan-tempelan yang hitam, titik-titik yang hitam. Minha mala tabalu hadhihi al-fitan. Dan di antara hati-hati manusia ada yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mau kemudian untuk menyambut dan menerima fitnah yang sampai kepada dirinya. Kadzalika ayyadun min asbab al-jahl. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah al-jahl, kebodohan. Al-jahl min al-asbab allati hiya asbabun 'azimah. Al-jahl itu merupakan di antara sebab. Yang ini merupakan di antara sebab yang besar, tufarriqul muslimin wa tufarriqu ashabil haq. Kejahilan dapat menyebabkan terjadi perpecahan di antara tubuh kaum muslimin dan perpecahan di antara orang-orang yang berada di atas al-haq. Wa ta'assub aidan yata'assabu li fulanin aw li syaikhi aw li qabilati aw li shadiqi. Demikian pula penyakit di antara sebab perpecahan adalah ta'assub, fanatik buta, fanatisme, ta'assub. Ya, dia ta'assub kepada si fulan, ta'assub kepada syaikhnya, ta'assub kepada ustadznya, ta'assub kepada sukunya, ta'assub kepada temannya. Fala yaqbalul haq illa minhu, sawan kana haqqan aw batilan. Ya, seorang yang sudah terjangkiti penyakit ta'assub, fanatis buta, maka dia tidak akan mau menerima kebenaran kecuali dari orang yang dia bertasub kepadanya. Sama saja apakah sesuatu yang datang dari orang yang dia bertasub kepada itu suatu kebenaran ataupun kebatilan, maka dia akan mengambilnya, dia akan mengikutinya. Wala yasma'u li ghairihi wala yurid. Orang yang sudah bertasub itu tidak akan pernah mau mendengarkan nasihat orang lain. Tidak akan pernah mau mendengarkan argumen, hujah, penjelasan dari orang lain. Ya, sedikit pun tidak ada keinginan untuk mendengarkan. Karena sudah terjangkiti penyakit ta'assub yang mengikat dirinya. Nah, la isma'u li ghairihi wa la yurid. Ma'annahum ashabu manhajin wahid. Bersamaan mereka adalah orang-orang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang-orang yang berada di atas satu jalan. Wa la ilaha illa huwa, ma'am ashabu manhaj wahid, sama ada adalah orang yang berada di atas satu manhaj. Wa ashabu tariqan wahid, orang yang berada di atas satu jalan. Wa la lakin walu ila fulan, tetapi sedikit pun tak mau terima orang kecuali si fulan yang dia masuk ke badan. Tapi di satu manhaj, manhaj yang sama, tidak sama, ulama yang sama, kitab-kitab yang dihasilkan sama. Tetapi ketika kita hasut pada hati buta, telah menjangkiti hatinya, maka itu akan membuatkan diri melihat kebenaran, menilai keadaan al-batil. Mana berada yang sehujah dan diri sama, yang kemudian yang kerja dan dari. Sungguh ini bahkan berat dan bencana yang begitu besar yang menimpa orang. Kila lah an sosom hafulah, imam ini,

عندي قلتي ثم عند أربعة عندي فعل من قال لي اسمع لك قد قطع قبالا يا سيدي ماذا نصيب سيسي هذا دغاس بولان يا كيراك من غير رسائل تقدون له رسائل dan tak apa memiliki hutan jalil. Nah, lihat juga menjadi penasihat bela diraya. Kalis, pada ta'as mereka malik pada tersebut. Tidak akan memperhatikan seperti itu. Ya, apa ta'as balik kawafin. Wata'as, tegur memikir, ala wassalam. Nah, dia sudah bertahap. Masa satu pihak saja. Nah, sudah kata pokoknya. Nah, ini sudah ada lagi maknanya. Atas, aku ini menyampaikan. Sekolah mahitas, nah, penyakit virus pokoknya tidak akan apapun apa yang kita lawa tidak akan mengubah biasa hati sehingga benar kebenaran sehingga sebagai fanatik tak. Nah, tak kosong para filator yang dia sudah berhasil kepada satu pihak lebih pada dia pun melakukan perbuatan yang bebas pun miskin dalam keadaannya miskin masalah orang yang miskin kasih orang seperti ya miskin mau fakir jadi kaya tapi miskin kasih kondisi dikasih ya. Dalam demikian sih menjadi musri. Saya adalah seorang sari. Ya, tapi tak asal. Wahu mutasif rasi ila akhsi padami. Nahu anna safi, anna ulahi wa afilah ya fitah asal. Lata ada dia masih langka mengklaimnya sebagai salafi. Ya, mengikuti keyakinan bahwa salafi itu tidak akan mungkin terjatuh kepada penyakit ta'asub. Dalam ada dia sesuatu. Datang sakit di padirinya ta'asub pun mulai dari pengrabunya sampai telapak kaki. Dalam lautan taaf menau. Kalau orang mengalami yakin mana ala anda usahnya, sungguh bila ada orang kian, sungguh merupakan bala bencana yang itu besar yang menimpa dia. Maka mengaku ada di atas dan besar. Tasuk min adam yasarif hati itu suka adalah berarti sakit tasuk pas buta, mana buta? Tidak melihat merajai secara ilah. Berhak mana batil, mana alf, mana atas hujan, jin, mana kita di atas bingat para anak, dan yang meninggal ke bingat para anak, yang taunya bagaimana, taunya, kita dan demikian. Ini kini itu refa, akan memakan dimu dari apa? Kebenaran. Kami asli ini haraf, watafal iftat, baik di mana wahid, dan di antara sab, orang menyok, terpecah belah, di antara satu, orang di atas satu manat. Nah, tarakulah iman adil. Waqla ila bihi. Kun kawuman fi sadika wa syahadat. Jarhika fi tahdik. Yang kosong yang menegak keadilan. Orang yang bersikap pada diri. Orang yang ucap dengan keputusan keadilan. Saya yang adil. Dalam setiap saat kau sampaikan. Setiap saksi yang kau sampaikan. Setiap cerita kau lakukan. Dan setiap rekomendasi yang kau berikan. Amidakulah tetap berfirman. Adapun bila kau telah tahas pada sifu, bala ta'ibul haq ila minti fula. Kau tidak mengetuk kebenaran kembali dari alurnya sifu lah. Satu pihaknya. Tidak tahu kemudian untuk mempelajari nah tersebut. Baik yang lainnya. Ya Rakyat Allah SWT dia mau inah. Memberikan jalan pada untuk menipu yang berada atas kebenaran. Dan mana sebuahnya yang berada atas ketinggalan. Mana ada bersama bimbingan ulama. Yang justru meninggalkan bimbingan ulama. Dan bila kamu kian tanya, kau tidak mau terima itu kau tidak bersedia saja pada Tuhan nafsa. Kau sungguh kau telah menipu dirimu sendiri. Kau telah mengingkari dirimu sendiri. Nah, tahun kawan makhluk tahun makhluk kawan. Seharusnya engkau berbunuh sama saudara. Dia sebenarnya. Lepas ini awak nak kalau tak asuh, nifat, wafat, kalau kerasat, ustazah. Dan jangan engkau sekali bertawun dengan mereka di atas asuh kepada si Fulan dan si Fulan. Ini pun si Fulan adalah syekhmu.

شكرا ترسل الأستاذ لأصنع ترسل حب الأرض وتقول أستاذي تقرأ تلقى قل سامحنا وطعنا وهذه صوفية أرويش الذين تتابعون مشاريعهم الخرافية هذه طريقتهم إن أتنصر نفسي فرسبت مسكين بغامو كيف من أبريد أسمو أسأل سيهاتي kamu mengingat kebaikan orang yang sehat dan diperlakukan lah sehat di saya kalau sudah tak mengucapkan satu ucapan atau merampas satu sikap atau mau apa itu kalau kau bila waktu itu bila saat saya mengatakan suatu ucapan kita mengambil satu mau sikap pun namanya kami sebagai murid mengatakan sehna apa kami ketepat mereka adalah orang yang orang-orang sudah dalam da'am. Mereka mungkin adil sangat tidak mungkin mereka tak mungkin satu paham menghancurkan. Ya, nah, apa ucapan mendengar dan kata tidak itu benar. Nah, bukan dengan dalil yang dibahas, bukan dengan hujah yang diteliti diperhatikan. Nah, sudah mengucap satu ucap pokoknya dan ini jadi suatu narah adalah sah balik bencana. Manusia dan jalan yang sufi yang sufi. Yang dikatakan dengan mengikuti syekh-syekhnya khuraf dan jalan mereka ta'asub jalan apa? Ta'asub kalalika ayal asmat al-gulu demikian pula di asmat petani itu ayfuah al-gulu dan melatas kalalika abad eksim apa yang atas kata abad wajarna tapi pelaku bilhawa terima di aplik yang juga di atas sebuah pecahan seorang yang menilai dan bersama dengan akal bersama dengan akal kebenaran datang dari Al-Quran dan Sunnah. Di bab ini para ulama ditolak, diambil. Tetapi dia bersandar dengan akal, dengan alasan jauh asli, hujahnya akal salah, yang tidak fungsi pun dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, seperti disebut tadi, tak mungkin mereka akan mengucurkan buah. Ya, juga mahabitas itu menunjukkan mereka atas kebenaran. Hah? Dalam keadaan dalil, menyuruh untuk satu, melarang berpisah. Nah, ya. Anak-anak salat dua saat dalam ayat batas, pemerintahan bersatu, kuda itu wakana, kalian sama Allah yang saudara. Nah, ya. Dan dalil yang lainnya, tapi dia lebih berlukan akal kiran. Sandarnya, akal pikirannya. Dan karena itu pikiran itu tidak dukung sedikit pun, dan dia yakini di akal pikiran tersebut, tidak sedikit dari Al-Quran Sun. Inilah juga adalah sebab yang menyebabkan terjadi pecah. Nah, bahwakan ada satu ahli Quran buat ada ilmu ini ilmu kalimat. Cara seperti nilai perkara dengan seni dan sebenar yang kosong dari Al-Quran Sunnah inilah tentang rahmatnya jari alul kiram tetapi orang-orang aniyin orang nasionalisme yang mendahulukan rasio kekuatan rasionya dan yang disebut dengan mutakalimin. Alin sabar. Ya Rabbi, kalau kodam anak, orang meyakin memiliki ideologi untuk dahulu akal daripada kental daripada Al-Quran, Hadis, Rasul, Wal Ashar bin Sharaf Riwayat, maka bila dia yang menjadi pemeter bagi dalil, tapi akal akan akan dia pecahan itu bagusnya akan muncul kejelekan, menyimpan dan kesatan. Jadi lah dalil kami tak bertafsir, wajar mereka tak bertafsir. Demikian di atas sebab perbuatan ini tambah pula kecil apabila Allah kami berkaitan dengan tadfir atau berkaitan dengan membid'ah seorang fasih seorang manhaj al-khawarij hadir hadiah itulah manhajnya al-khawarij orang hadiah fa'atakum bi'ti ulama sunnati min al-fasih al-muswat man ma laysa bi mubaddi' wa tadfir laysa bi mubaddi' wa manhaj al-khawarij wal hadiah yang tersab la umat manhaj al-hadiah yang mencela, menjatuhkan kehormatan para ulama aduna di tengah muslimin

kita sudah memerintahkan manusia dengan sesuatu yang bukan perkara atau kafir dan pekafir dengan sesuatu yang bukan dari sebuah firman. Bahwa ayat tersyakta wala raib. Nah, oke lagi. Allah yang zalla syakta wala raib. Allah mahalin waqa'at ummati. Allah hafi al-lain. Demikian pula cara yang tidak dilakukan lagi bahwa yang terjadi pada umat itu akan musuh muslim mengisi untuk menguasai mereka berasuh wawlu wakir wakasam wa terlimul ala nabut terima yang saya namin desa isi wal kuah da'afat al-iman maka semuanya yang dilakukan tadi menyebabkan kelemahan umat ini wa ilmahu til ummah farraqat wa tamah fi al-anak wa ilul al-istirah. Bila umat ini lemah dan tak terpercaya, maka musuh pun akan berambil untuk menguasai timur tengah mereka untuk menguasai kaum muslim sehingga terjadi namanya perpecahan di tengah atau di akhirat. Nabi Muhammad SAW عند مذاق الطاعة سارا فالفطا واحدا ذكر على هذا الطاعة سكونه وهو أمر قدوني والمدد. Maka benar apa yang disebutkan Nabi Allah SAW ketika menyebutkan tentang perpecahan umat ini kepada 33 golong kecuali satu golong yang selamat. Maka terhadap nahar istirahat boleh menyebutkan perkara ini adalah sesuatu yang dari kauri, sesuatu yang tertakdirkan dan mesti akan terjadi. Nah, memang demikian kenyataannya terdapat muslim pecah 33 golong atau lebih dari itu. Lakin kaifan aliju, kaifan alimu. Maka memang itu penting banget bagaimana mengobati. Mengerti terjadi pecahan kaum muslim. Kita memerangi yang nama pecah payah oleh pemecahan. Kaifa ta'rif ta'if al-usrah furqat ajih bila untuk engkau tahu dihajari siapa itu ta'if al-usrah golong satu golongan yang ditolong oleh Allah satu jalan selamat engkau berhubungnya bin ilmi wa dirasat hadis salam wa kisalam wal baqinya dalam berkibah al-asri bin nasahim itu sah dapat mengatuhi satu golongan yang aman satu golongan yang ditolong Allah SWT dikecualikan Nabi Assalatu Tuhan dalam hadiah dikecualikan tujuh dua golong kembali kepada mereka satu golongan yang selamat subhanahu wa ta'ala sudah mengetahui siapa mereka dalam kau hajar mempelajari mantis salam mempelajari kita salam dan siasat tempat selamat tetap bersama ulama kibar dan mengambil nasihat-sihat mereka tempat seruman dihan yahman yuhrif yuhrif min ahli dalal wa rasalahian min awli amrihi lali ahli yusufud ujman. Nah, beliau hadirah kebaikan masyarakat oleh dolar ini dia kan orang menyimpan darangan orang yang sesat orang yang sesat dia meskipun dulu dah awal pertanyaan dia seorang jafi ya dia bersebut adalah ilah li tu yusali kuda ula dia ada sebut adalah dia menyelisi bimbing orang ya tinggal limnah dapat seorang alim seorang ula seorang penasihat alih syahidul ulama ilmi fadlihi wa imam bertalih wa musnafati orang alim yang terpersihkan para akibat akan ilmuwan akan keutuhannya akan imamnya saat dipersihkan karya ilmiah karang-karangnya pesan tulisannya ulah sebut yang kepada kamu kepada kami yang sah kemudian memberikan haknya setelah kalas ma'al ayat usna wa ra'a wa ibadah setelah memberikan tersebut luar kebimbingan sehatnya kaum muslim usalafi sahus setelah sampai tersebut mempelajari mempelajari fitnah membaca dari huruf ke huruf dari lembar-lembar dari apa sampai ke depan sehingga benar-benar mengetahui fitnah akan jauh mengikutinya mengikuti fitnah tersebut ya. Nah kemudian dia memberi nasihat sempat dia mempelajari fitnah itu nah. Dan dia memberi nasihat untuk balas

0: nasihat, kemudian ternyata tidak diterima nasihat tersebut, wa yuruna turun ulama, kemudian mereka dapat terima nasihat itu seluruh mereka berikan punggung-punggung mereka. Para ulama nasihat para ulama mereka menolak bimbing tersebut, menolak nasihat itu. Semua kafarah kemudian mereka berpecah belah. Bayat dihada, bayat kud majmuah. Taksi bulan kemudian berusaha mempengaruhi satu muslimin. Bayat dihada, bayat kud jamaah. Data yang ini lagi pada sekelompok manusia menyebabkan subah tuhannya mempengaruhi mereka. Ya, sehingga jadilah cahan itu kaum muslim berpotong begitu banyak. Kalau itu hati lima tu ikhwannya at-talabatul at-talabah ilmi dari Rasulullah hafizahu Allah muslimin wa sunnah dan ayuswa. Inilah Pak kalimat yang sampaikan kami akan dapat saudara-saudara ini dari Bapak di Pulau Sabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga penduduk dari kalangan kaum muslimin dari kalangan sunnah. Ayat foto Fahim Makbul. Ujian Alhamdulillah telah selesai bersama kita pembacaan dari terjemah sehat Muhammad yang disampaikan oleh Fadilatul Arab Hasan Al-Hammadi Habibullah Talawara yang kita baca memetik berapa faedah yang begitu besarnya yang bimbing kita untuk tidak terjatuhkan yang nak alif perbuatan dan persihan. Nah, kita dengarkan alaikum beberapa sebab yang tersebut hafizullah ta'ala warahmatullahi. Kiranya kita akhiri masih pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Kurang dan maaf.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وتموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر محدثاتها فإن كل محدث بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعني الله وإياكم مدة عذابها معشر المسلمين semoga tiasa rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Subhanahu wa taala. Allah tabaraka wa taala memudahkan kita dalam melakukan amal-amal saleh. Allah Subhanahu wa taala ringankan hati dan langkah-langkah berkumpul majlis ilmu. Kita berharap majlis seperti ini benar-benar kita dapatkan manfaatnya

mendapatkan pemahaman dan tahuan agama yang sungguh akan menjadi sebuah tanda kebaikan besar Allah inginkan bagi kita. Karena sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang man yuridahu bi khair yufaqihhu fid din. Siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah akan faqih dia. Allah faham dia tentang urus agama. Semoga tanda kebaikan yang Allah inginkan bagi kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ikhwatul ma'asyar al-muslimin dirahmati Allah Azza wa Jal, tema kita di hari ini adalah sifat dari sebab munculnya, tempat ruknya, dan cara mengobatinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya dia kesempurnaan iman seorang hamba adalah dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuknya sendiri. Intan kesempurnaan iman. Seorang hamba, seorang insan mencintai untuk saudaranya yang dicintai untuk dirinya sendiri. Hal ini wallahu fikum benar-benar gambar dengan amat jelas di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak pernah iman seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ayuh ikhwah muslimin yang dimuliakan Allah, jelaskan para ulama ketika kita membaca lil dalil seperti ini, pentingan iman, niatan iman pada sang mukmin, pada seorang muslim, maka yang dimaukan dengannya adalah penafian atau tiada kesempurnaan iman. Bukan yang dinadak, yang ditikat, yang dihilangkan pokok dari keimanannya. Karena kalau yang dimaksud adalah penafian aslul iman, pokok iman, maka berarti mengharuskan kekufuran atau kekaran yang mengeluarkan dari Islam. Sehingga yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis ini ketika beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak iman seorang antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa ia cintai untuk sendiri. Maksudnya ada tidak beriman seorang di antara kalian dengan iman sempurna. Maka surah Muslim rahimahumullah, para tanda kesempurnaan iman seorang hamba dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri dari kebaikan. Memang di dalam riwayat yang disebutkan dalam riwayat Imam Tirmidzi rahimahullah dengan lafaz minal khair, dia mencintai untuk saudaranya kebaikan yang cintai untuk dirinya sendiri. Maka orang hamba yang sempurna imannya, dia mencintai saudaranya keimanan, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudaranya istiqamah di atas agama, dia mencintai bagi saudaranya ketika saudara berada di atas akhlak baik, ketika saudaranya sehat walafiat, saudaranya mendapatkan kekayaan, saudaranya mendapatkan ilmu dan pemahaman agama, saudaranya kalaulikum mendapatkan pengakuan, ya senang itu semua saudaranya. Kenapa? Karena dia ya saudaranya. Dan subhanallah, ini sebuah rahasia yang amat besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis beliau, penyebutan lafaz dengan lafaz saudara. Innamal mu'minu ikhwah. Hanya saja kaum mukminin itu satu dengan yang lainnya saling bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara di muslim yang lainnya. Maka karena dia ada saudaramu, perlakulah dia bagaimana seorang saudara melakukan saudaranya. Bah. Bagaimana ada kalau hukum yang sering kita terapkan?

bahkan justru ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang bangun di atas dasar iman, persaudaraan dibangun di atas dasar Islam, di atas dasar takwa, itulah persaudaraan yang akan selanggar awet, yang akan kita bawa sampai kiamat, yang akan bermanfaat baginya. Coba perhatikan kallahu fikum, bagaimana Allah Azza wa Jalla gambarkan di dalam Al-Quran, al-akhillah yawmizin ba'hum liba'din adun illal mutrin. Teman-teman dekat, teman-teman sejawat, teman-teman setia, yang dulu berawan, dulu bersahabat, yang selalu bersama, bergandengan tangan, di mana dia ada, selalu ada. Teman-teman dekat ini, dengan kalimat khullah, akhillah, menunjukkan kata sangat. Di yaumul qiyamah nanti sebagai mereka musuh bagian yang lain. Ba'hum ba'di adu, menjadi musuh. Ilmu tin kecuali orang yang bertakwa. Ya, orang yang bertakwa. Maka mereka yang membangun pertemanannya, persahabannya, perkawanan, kedekatannya di atas dasar kuat. Tapi kalau karena unsur nyawi dan kepentingan nyawi, itu tidak akan langgar, bahkan di dunia saja, itu pun tidak awal. Jika dia membangun pertemanannya karena urusan hara, tatkalannya yang tadi berhara, berdu, jatuh terpuruk, dia tidak mau lari sana. Ketika temannya tadi, seorang yang dipertawannya dengannya ke jabatan, kapan saja dia tidak punya jabatan, dia jatuh puruk, dia tidak mau berkawan dengannya. Karena yang apa dia harapkan dan dia ingin darinya. Tetapi, orang yang barakallahu fikum, perbatannya, perkawannya, lillahi ta'ala, itu akan terus langgeng. Ya, bahkan cari kiat. Ayat yang menjadi bukti. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan al-mar'u man ahabba yaumil qiyam, seorang itu akan kumpul dia di hari kiamat berorang dia cintai. Tapi ingat, cinta dimaksud di sini adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena taqwa, karena iman. Makanya sering membantu mendengar penjelasan para ustaz, para kiai, ya, para ulama. Ketika menyebutkan tentang tujuh golongan, Nabi Muhammad SAW menyebutkan tujuh golongan yang dapatkan naungan yaumul qiyamah, di hari yang tidak ada wali naung darinya. Satu di antaranya adalah warajulani tahabbala istama alaihi wa farraqai, dan dua saling cintai karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi jawab. Tatkala kalau setamata ke faktor hubungan asab. Kita ingat, ini contoh yang paling nyata. Bukti yang paling konkret. Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala mendangkan cana air yang gunung menimpa kaum Nuh alaihissalam, yang termasuk dalam deretan orang kafir adalah puteran beliau. Alaihissalam. Beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi innahum ahli keluargaku. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Nuh alaihi salatu wassalam, inna laysa min ahlika huwa amru ghairus, dia bukan keluargamu karena tidak beramal dengan saleh, tidak beriman dengan ajaran yang bawa Nuh alaihi salatu ajar tauhid tersubung itu. Dan syariat pun menetap bahwa ketika hubungan asab ini tidak satu agama, waris pun putus. La yarithu muslimul kafir wa la kafir al-muslim, muslim tidak mewarisi yang kafir, yang kafir juga tidak mewarisi yang muslim, terputus itu semua. Sama asyur muslimin muliakan subhanahu wa ta'ala, seorang hamba sempurnanya dia mencintai untuk saudara apa dia cintai untuk dirinya sendiri, dan ini termasuk di kesempurnaan iman. Namun itu mudah dilakukan, seorang hamba benar-benar memperlakukan saudaranya muslim layaknya bagi saudara, kalau tertanam dalam jiwa sadarinya, tentu bagi orang yang diberi taufik dan tentu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena

ada suatu sifat yang tercela lawan dari itu. Sebuah penyakit dari penyakit hati, sebuah kotoran dari kotoran-kotoran jiwa yang sangat parah, yaitu berupa hasad, sifat dengki, sifat dengki. Sifat ini definisi para ulama dengan ma tamayyiza ni'mati 'anil ghair. Berangan-angan, berkeinginan hilang nikmat dari orang lain. Jika ada seorang yang mendapatkan nikmat, dia ingin nikmat itu yang dari. Bahkan pun, bagian ulama mendefinisikan bahwa sudah terkata berikan hasad atau dengki jika engkau benci dan tidak suka saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, walaupun dia tidak berharap nikmat itu hilang darinya. Bahkan mereka sebutkan titannya tiga. Benci kalau saudara mendapatkan nikmat, itu dah hasad. Yang kedua, dia si saudaranya mendapatkan nikmat dan dia nikmat itu dari. Itu lebih. Yang ketiga, dia si saudara mendapatkan nikmat dan ingin nikmat itu yang dari yang berkah kepada dirinya. Ini yang parahnya. Lebih parahnya. Walaupun mereka mendefinisikan bahwa makna dari hasad atau kedengkian ada tamanni zawali mati ghair, berangan-angan, berharap, berkeinginan hilang sebuah dan yang lain tentunya. Itu pasti ada kebencian, ketipsukan ketika saudara nyempatkan nikmat. Amin. Yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti ingin saudaranya ketika dapatkan apa saja, nikmat istri, nikmat anak, dia dapat isi, depan kok tambah dua. Belum selang lama masih satu, dan kok sudah tiga. Hasad dia. Ah, juga begitu depan rame. Anak yang Masya Allah, sain, sehat, lucu-lucu, mengemaskan. Ya. Ini rezeki jabatannya bagus, nikmat sehat, niat berupa mahamah agama, Masya Allah, cara fit bagus. Itu semua itu nikmat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Apa saja jenisnya? Baik itu dalam nikmat dunia ataupun nikmat dunia. Orang yang hasad, yang mendengki, dia suka bahkan berangan-angan bernikmat hilang saudara. Saat dia dapatkan kesehatan, sekali ini pengen sekali dia tabrakan, patulang. Yang ada dari sisi pendengki, dia mendapatkan kekayaan, pengen sekali jatuh miskin. Dia mendapatkan keamanan, ketentraman dari tangganya, dia ingin rumah tangganya hancur berantakan. Ya, dirinya kawari. Malah buruk kali hati. Baik bulan. Ternyata dia yang ingin. Nah. Ingin rasa aman berubah menjadi rasa takut. Menyayangi Masya Allah, tetangga sekalian alikulhan. Dipuji, Masya Allah, luar biasa orang ini. Tidak ada kerja hati, kecuali dia selalu ada di garis terdepan, tidak lupa dengan pisang gorengnya, pahuinya, tambah lagi dengan susu kedelainya. Jadi memang orang itu, kalau sudah ada semangat orang kerja, kenapa? Mesti ada canggungannya. Aidul hasad, ini dia dengki. Dengki. Dia juga pengen memalingkan wajah pada dirinya, dia bawa juga. Bahu isi, pisang goreng, kan bukan susu kedai, dia bawa susu kambing. Tapi kok tetap di sana ya? Ya subhanallah, ternyata menilai wajahnya itu nampak segi. Ya, wajahnya tenangkan, enak ngobrolnya. Nampak secara ikhlas yang ini setelah dibuatnya. Telah buat. Nah, ifadullah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya, ada tambah panas lagi. Ini berlaku orang sujang gitu lah, penyakit al-hasad, penyakit kian. Fahamsyurul muslimin yang dibuat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh betapa rendahnya sifat seperti itu, betinanya. Sifat yang namanya hasad, dengki. Tidak suka teman dapat ini, tidak senang teman dapat itu. Benci dapat ini, tengganya, benci dapat itu.

Ya subhanallah. Pertanyaannya, apa sih faktor menjadi sebab kenapa muncul sifat hasad? Inilah buat kita semuanya, saya utama, para hadir. Jangan ketika kita mendengarkan nasihat ini buat orang jauh di sana, orang yang mungkin mendengarkan radio, sana itu orang jauh di sana, semua kita wajah-wajah yang ada di sini dan yang nyampaikan paling utama. Jangan sampaikan ini penyakit yang sangat berbahaya. Siapa bisa kena? Ini adalah dosa dan maksiat yang pertama kali dengannya Allah dimaksiati langit. Sebagaimana so, inilah dosa pertama yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di bumi. Nah, sehingga jangan merasa aman, kita jangan merasa tidak mungkin saya kena orangnya. Kita wajib mewaspadai diri kita masing-masing sampai terjangkit oleh penyakit demikian buruk dan jeleknya itu. Al-hadirun ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, apa faktor penyebabnya muncul sifat hasad dan dengki itu? Maka jawaban adalah dia muncul lahir sifat al-ujub, sifat bangga diri. Dia merasa bangga dengan dirinya. Dia selalu memandang kepada dirinya dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya indah, ada cat, celah dan kekangannya. Selalu ada jawaban ketika orang kritik bahwa kamu begini. Dia selalu merasa sempurna. Masa tidak berbuat salah. Tapi kan dengan orang lain, dia memandang orang lain itu dan pandangan kurangan, suka meremehkan, menganggap rendah orang lain dibandingkan dirinya. Jadi, dia benar lena terbuai dengan diri yang hasad kesempurnaan sebagaimana syair selalu dia sisi mempindah pada kamu ini begitu, kamu itu gitu, namun si fulan menyaingmu, mungkin dia yang hanya dari kampung tamat bisa mengungguli kamu, tak mungkin. Hati-hati. Saudaranya ketika dapat nikmat, dia akan memandang bahwa dia tidak antas dapatkan itu. Mungkin tidak bisa dia. Ini akan ayah. Masya Allah. Ini yang kalau bahas sekarang diistilahkan sifat ani atau sifat anak-anak. Anak-anak. Pokoknya saya ayah. Tidak boleh lain. Lah sudah begitu kamu hidup sendiri aja. Beli baru sendiri. Tengah laut. Tidak usah gaul sama orang. Kalau semuanya hal kamu. Karena kamu hidup di pelalaman pulau terpencil kamu sendiri. Ketemukan kamu lebih unggul, ketemu rusakmu. Ya, kamu juga memang. Jadi tidak ada orang lebih unggul daripada kamu. Semuanya saya, anak. Kemaasyum muslimin muliakan subhanahu wa ta'ala. Orang seperti ini, terkadang dia akan melakukan tindakan-tindakan tercela, berdusta terhadap orang yang dengki. Dia akan membuat tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan-tuduhan palsu yang jelek, bahkan dia akan melakukan tindak zalim kepadanya, bahkan sampai kepada tindak pembunuhan. Dia dengki, temannya itu punya mobil. Ya, punya mobil. Punya mobil Fortuner yang baru. Padahal dia sudah punya pajak. Cuma memang masalahnya jeronya kelasnya beda. Yang dalam kategori panas bumbu jeruk. Nah ini. Bukan pajeran asnya. Kayaknya dia dengki. Itu bisa. Sampai ke tindak pembunuhan. Dan itu ternyata banyak bukti tunjukkan di hadapan kita. Pemberita terus tak pernah kunjung henti. Itu nak. Dengki. Bencian memuncak tentunya muncul kebencian, ya, dendam kesumat itu telah dari al-hasad kengkian tadi. Asyur limin rahmat tidak dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga dia ketika dia bunuh akhirnya dia bercah dari hartanya atau dia lakukan tidak berdaman kebakarannya hilang sahaja.

Iblis alaihi la'natullah, dia hasad kepada ayah kita Adam alaihi salam ketika beliau melampaui malaikat. Allah berikan keutamaan bagi Nabiullah Adam. Allah ciptakan beliau dengan kedua tangannya. Dan Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Allah ajarkan kepadanya nama segala sesuatu. Dan Allah menempatkan beliau di sisinya. Maka akhirnya dia terus berusaha, berupaya bagaimana kenikmatan demi kenikmatan yang ada pada Adam alaihi salam hilang darinya, didasari oleh sifat al-hasad, kedengkian yang ada pada iblis alaihi laknatullah. Sifat ini pula lah kenapa sih begitu besar permusuhan, kebencian dan dendam kaum Yahudi dan Nasara kepada kaum muslimin. Juga karena al-hasad. Mereka hasad kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka hasad kepada bangsa Arab, dengki kepada mereka. Kenapa kok tiba-tiba an-nubuwah itu datang dari bangsa Arab, dari zuriyah Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam? Padahal mereka menanti-nanti, berharap-harap, menunggu-nunggu kedatangan Nabi akhir zaman dari Bani Israel. Dari keturunan Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Ketika mereka berada di Madinah, itu mereka sering mendendangkan syair. Ya. Qad taqaraba zaman nabiyyin nuqatilukum ma'ahu. Sudah dekat, sudah hampir tiba masanya kedatangan seorang nabi akhir zaman yang kami tunggu-tunggu. Kami Yahudi akan memerangi kalian dengan nabi tersebut. Kepada siapa ucapan ini mereka arahkan? Kepada Aus dan Khazraj. Ternyata subhanallah, innallaha yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah beri hidayah kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah sesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Ternyata yang sudah mereka tunggu-tunggu, nanti-nanti dan harap-harap, bahkan mereka tidak jarang menamai nama anaknya dengan nama Ahmad atau Muhammad, berharap anaknya lah yang menjadi nabi nantinya. Ternyata dia datang dari Makkah. Dia datang dari bangsa Arab, dari suku Quraisy. Dari keturunan Ismail, bukan dari keturunan Israel, Yaqub alaihi salam. Bukan dari Bani Israel. Hasadu nabiyyana wa hasadul Arab. Akhirnya pun mereka dengki. Mereka mendengki. Subhanallah. Aus dan Khazraj yang tadi selalu mereka takut-takuti itu, di kemudian hari sampai saatnya atau zamannya datang, merekalah yang menjadi kaum Ansar. Para sahabat Ansar. Padahal Aus dan Khazraj ini ratusan tahun mereka saling berperang. Ya. Dendam yang berkepanjangan, perang tidak pernah berhenti. Dan selalu mewariskan pesan kepada anak turunannya, darah harus dibalas dengan darah. Subhanallah, ketika datang ni'matul Islam, Allah persatukan hati-hati itu. Allah kokohkan ukhuwah dan persaudaraan mereka. Yang kemudian Allah abadikan di dalam Al-Quran. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah kata Allah, nikmat Allah kepada kalian

Ketika dulunya kalian saling bermusuhan, lalu Allah lunakkan hati-hati kalian. Memang itu bersumber dari hati. Hati kalau saling melunak, wajah itu pun akan bersatu. Ya, wajah itu tidak akan berpaling. Tapi kalau hati sudah tidak bersatu, wajah mudah untuk saling berpaling dan saling menjauh. Makanya kenapa kemudian Rasulullah berpesan, sawu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian. Dan diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, la tusawunna sufufakum, benar-benar dengan kalimat-kalimat penguat lam taukid dan nun yang bertasydid, la tusawunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, dalam lafaz yang lain disebutkan baina qulubikum. Hendaknya benar-benar kalian meluruskan dan merapatkan saf-saf kalian, atau jika tidak Allah akan menjadikan wajah kalian saling berselisih, atau dalam lafaz yang lain hati kalian saling berselisih. Kenapa? Hati yang tidak bersatu, wajah akan saling menjauh dan berpaling. Tapi coba, di saat terjadi antara dirimu dengan saudaramu percekcokan, saling menjauh, tidak bertegur sapa, coba sholat di masjid yang sama, berdekatan safnya, sholat di sampingnya. Coba. Kata para ulama demikian salah satu solusi dan caranya. Jangan kemudian sudah datang ke situ, jamnya sholat malah pergi, cari masjid yang lain, bukannya sholat di situ. Berarti menunjukkan ada sesuatu pada diri orang ini dengan saudaranya, ada hubungan yang retak di situ. Sudah jamnya sholat, masjid di depannya, pergi dia cari masjid yang lain yang tidak menerapkan sunnah. Ada sesuatu. Maka untuk memperbaiki hubungan itu, coba engkau sholat bersama di masjid yang sama, dekat dengannya, karena Nabi menuntunkan engkau merapatkan kakimu dan pundakmu dengan dia. Masya Allah, ketika menengok papasan, akhirnya sama-sama senyum. Begitu ya. Enak akhirnya hubungan yang sempat agak membeku itu mencair. Ya, sudah beku. Ya, es batu ini mencair dia. Nah, cairnya kenapa? Kena nasi kebuli yang masih panas. Nah, ikhwani fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mereka kemudian al-Yahud, karena faktor kedengkian kepada Nabi dan bangsa Arab, akhirnya mereka mendustakan dan mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal jelas detail sudah disebutkan sifat-sifatnya, apa yang menjadi ajarannya, siapa pengikutnya, bagaimana ciri-ciri mereka. Lengkap. Dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi kemudian mereka menolak dan mendustakannya. Semua karena hasad. Allah Azza wa Jalla katakan, wadda kathirun min ahlil kitabi, law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab, ya, berkeinginan, seandainya kalian kafir wahai umat Islam, ini yang mereka inginkan. Karena kedengkian mereka, mereka ingin kita murtad, keluar dari Islam. Segala cara mereka lakukan, dibuatlah gerakan kristenisasi, dibuatlah gerakan Freemasonry Yahudi, semua demi mencapai tujuan itu, untuk memurtadkan kaum muslimin. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, kata Allah. Mereka akan terus berjuang, mereka akan terus berusaha memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu tujuannya. Mereka tidak rida kita mendapatkan nikmat hidayah. Mereka ingin ngajak kita bareng masuk neraka, tapi kita harus menolak dan tidak memenuhi ajakan mereka.
Maka Allah Azza wa Jalla bongkar apa yang tersimpan dalam hati mereka yang sebetulnya qad badatil baghdha'u min afwahihim, kebencian mereka, kedengkian mereka yang nampak dalam mulut-mulut mereka besar. Tapi ingat, wa ma tukhfi suduruhum akbar, yang tersimpan dalam hati mereka jauh lebih besar lagi. Yang Allah katakan seandainya makar dan tipu daya mereka diarahkan kepada sebuah gunung batu yang besar, ia akan bisa tergeser saking besarnya makar dan tipu daya mereka kepada kaum muslimin. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddukum min ba'di imanikum kuffara." Seandainya mereka bisa memurtadkan kalian setelah kalian beriman menjadi kafir, karena dasar apa? Hasadan min indi anfusihim, karena hasad dan dengki. Bahkan penolakan mereka min ba'di ma tabayyana lahumul haq, setelah nampak jelas bagi mereka kebenaran. Bisa. Sudah berapa? 5 menit lagi. 1 menit. Kita lanjutkan pada azan insyaallah. Wallahu taala a'lam.

0: Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang orang-orang Yahudi. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka dengki kepada manusia, kepada Rasulullah, kepada umat Islam atas fadilah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka? Benar-benar mereka benci dan dengki, dendam kepada kaum muslimin. Apa di antaranya? Allah berikan fadilah kepada kaum muslimin hari Jumat sebagai hari terbaik ya dalam satu pekan. Mereka dengki kepada kita. Mereka sudah diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka berselisih dan menyelisihi, tidak memilih hari Jumat. Allah palingkan mereka darinya. Kaum Nasara memilih hari Sabtu, ya. Afwan, kaum Yahudi memilih hari Sabtu dengan sangkaan bahwasanya hari Sabtu adalah hari di saat Allah beristirahat setelah capek menciptakan langit dan bumi. Ada buhtanun azim. Kaum Nasara memilih hari Ahad karena hari Ahad adalah hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi. Dan memang langit bumi diciptakan 6 hari. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, 6 hari Allah ciptakan. Dengan kehendaknya dan hikmahnya, kalau Allah menghendaki menciptakan langit dan bumi sekejap, Allah Maha Mampu dan Maha Kuasa. Tapi demikianlah Allah menghendaki itu. Allah berikan kita fadilah hari Jumat sebagai hari terbaik. Mereka dengki kepada kaum muslimin karena amin. Amin kapan itu? Ketika kita salat. Yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi dan bukan jalannya yang tersesat dari kalangan Nasara. Kita menyatakan amin. Mereka dengki kepada kita, Yahudi dan Nasara. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kenikmatan-kenikmatan atau diantaranya yang mereka dengki kepada kaum muslimin. Maka kedengkian itu amat berbahaya. Sekarang, apa sih dampak buruk yang bisa muncul darinya? Dari kedengkian itu, yang bisa muncul darinya adalah sifat dendam, benci, tidak suka kepada orang lain, akan memunculkan dan mengakibatkan pemutusan hubungan, pemboikotan kepada saudaranya, juga akan melahirkan tindak kezaliman dan melampaui batas sampai kepada tindakan pembunuhan. Kita ingat kisah dua putra Nabi Ibrahim, Nabi Adam alaihissalam, Habil dan Qabil. Qabil telah membunuh saudaranya Habil karena kedengkian. Allah terima dari yang satunya, Allah tidak menerima naam dari yang satunya. Fa asbaha minan nadimin, dia pun menyesal dan termasuk dari orang yang merugi. Inilah sejarah pembunuhan pertama kali terjadi di muka bumi. Maka tidak ada satu pembunuhan terjadi di muka bumi kecuali putra Adam tadi mendapatkan bagian dari dosanya. Karena barang siapa mencontohkan suatu kejelekan, maka dia mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikutinya dan mencontohnya sampai hari kiamat. Dan subhanallah, karena ini pembunuhan pertama, sampai dia tidak tahu bagaimana caranya untuk memakamkan saudaranya sampai Allah mengirimkan burung gagak yang saling berkelahi, kemudian satunya mati dan gagak itu kemudian menggali tanah, dia timbun temannya yang mati tadi. Dari situlah dia kemudian mengambil pelajaran untuk memakamkan jenazah saudaranya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sekarang bagaimana sih obat untuk bisa mengobati sifat dengki dan hasad itu. Yang pertama, imani sifat Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Alim dan Al-Hakim. Allah Maha Tahu dan Allah Maha Bijak. Semua yang Allah berikan kepada hambanya itu ada hikmahnya. Kemudian imani tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, engkau mengimani bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Engkau mengimani Allah yang memberi dan Allah yang menahan. Engkau meyakini dan mengimani bahwa apa yang akan kamu dapatkan tidak akan mungkin luput darimu. Apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin bisa kamu dapatkan. Maka setiap orang berjalan mengikuti takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha berkehendak membuat ini kaya, membuat ini miskin, menjadikan itu sehat, menjadikan ini sakit, menjadikan ini mendapatkan pertolongan, ini mendapatkan kekalahan. Ini semua ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendahuluinya. Nah, kemudian berikutnya pula adalah hendaknya ketika saudaramu mendapatkan sebuah nikmat, engkau pun berusaha, giat, engkau belajar dari pengalaman. Saudaramu sukses bukan istilahnya tiba-tiba jadi seperti mengedipkan mata. Dia berjuang, dia berusaha, dia bekerja. Engkau bekerja dan berusaha agar bisa mendapatkan semisal yang didapatkan saudaramu. Adapun engkau kemudian berangan-angan, berharap-harap bagaimana nikmat itu hilang darinya, kemudian tiba-tiba pindah kepadamu, ini tercela. Ini tercela. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian yang berikutnya pula adalah termasuk di antara obat yang paling mujarab, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini senjatanya orang mukmin. Saudaramu mendapatkan sebuah nikmat melainkan karena Allah yang memberinya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, berdoa kepadaku pasti aku kabulkan doa permohonan kalian. Sembari berupaya untuk memenuhi sebab-sebab terkabulnya doa dan berusaha meninggalkan al-mawani', faktor-faktor penghalang yang bisa menjadikan doa itu terhalang, hindari, jauhi, tinggalkan. Demikian pula juga di antara obat yang sangat mujarab adalah barakallahu fikum, doakan keberkahan untuk saudara kita tersebut yang mendapatkan nikmat. Nah, doakan keberkahan. Allahumma barik lahu fihi, ya Allah, berikan keberkahan. Makanya termasuk di antara diajarkan Nabi adalah ketika kita melihat sebuah kenikmatan pada saudara kita, doakan dengan doa barokah. Agar tidak terkena ain juga. Ya, agar tidak terkena oleh ain. Maka itu di antara obat untuk bisa mengobatinya. Yang pertama adalah, kita ulangi, engkau meyakini nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat Al-Alim dan sifat Al-Hikmah. Kemudian berikutnya, beriman terhadap ketentuan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, kita berusaha, bekerja, mencari nafkah, kalau itu dalam bentuk harta, bila itu berupa pemahaman, keilmuan, ya belajar. Saudara kita pinter, bukan kemudian bangun tidur, langsung jadi ulama, padahal kemarin bahlul. Nah, gak seperti itu. Para ulama, mereka sinin bertahun-tahun, puluhan tahun. Ya, sampai kencing-kencing darah mereka. Ikannya kadang sampai berhari-hari gak diolah. Kalau kita masya Allah masih ada freezer bisa disimpan. Mereka lupa dari satu majlis ke majlis yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan dirimu. Dan berikutnya doakan kebaikan untuk saudaramu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan kita semua dari sifat al-hasad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dikaruniai dengan sifat-sifat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعده إخواني في الدين أعزني الله وإياكم جميعا. Kita insya Allah Ta'ala melanjutkan kajian kita pada kesempatan kali ini di sore hari ini. Biidnihi wa aunihi subhanah. Melanjutkan kajian kita membaca risalah Jinayatu At-Tamayyu' 'ala Al-Manhaj As-Salafi li Syekh Al-Allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu telah disebutkan tentang praktek secara langsung dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga memberikan tahdzirat kepada beberapa atau memberikan tahdzirat kepada kaum muslimin dari bahayanya beberapa kelompok-kelompok menyimpang yang bahkan beliau sendiri pun di masa itu belum sempat dan belum pernah melihatnya. Barakallahu fikum. Dan disebutkan pula bahwasannya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antaranya oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, Imam Muhammad Ibn Al-Husain Al-Ajurri rahimahullah dalam kitabnya Asy-Syari'ah, bahwa para ulama semenjak dari dulu hingga saat ini tidak berselisih pandang bahwa kaum Khawarij adalah kaum yang buruk, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, walaupun mereka puasa, salat, berjihad, walaupun mereka berijtihad, bersungguh-sungguh serta serius di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan demikian amalan tersebut laisa binafi'in lahum, tidak bermanfaat bagi mereka. Walaupun mereka juga menampakkan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, namun itu tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka, karena mereka adalah kaum yang mentakwil dan memalingkan makna Al-Qur'an sesuai kemauan hawa nafsu mereka. Barakallahu fikum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan nabinya alaihi salatu wassalam pun mentahdir dan memperingatkan kaum muslimin dari bahayanya mereka. Tidak lupa pula para khulafa'ur rasyidun, para sahabah, para tabi'in, dan para imam-imam yang mengikuti jejak mereka. Mereka semuanya sepakat Khawarij adalah kaum yang jelek, kaum yang buruk, ya, al-anjas wal-arjas, orang-orang yang najis, maksudnya najis pemikirannya, bid'ah. Barakallahu fiikum. Dan siapapun yang berada di atas madhab mereka, dan mereka satu sama lain saling mewariskan pemikiran dan ideologi pengkafiran tersebut satu sama lain di antara mereka. Mereka di antara pemikirannya yaitu memberontak kepada para a'immah wal umara, menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti yang kemarin pernah disampaikan, awal mula kemunculannya adalah seseorang yang bernama Dzul Khuwaisirah yang memprotes pembagian harta ghanimah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam ketika mengabarkannya pun menyampaikan kepada para sahabah. Nah, artinya orang tersebut pun bukan orang yang main-main. Tetapi orang yang menentang Rasul alaihi salatu wassalam tersebut, Rasul alaihi salatu wassalam sebutkan bahwa para sahabat pun sampai merasa minder dengan sholatnya dibandingkan dengan sholat mereka. Puasanya dibandingkan dengan puasa mereka. Merasa kecil para sahabat. Namun Rasul alaihi salatu wassalam menyatakan, walaupun demikian, walaupun kondisi ibadahnya seperti itu, mereka adalah orang-orang yang rukuna minad din. Dan beliau memerintahkan untuk memerangi mereka. Dan bahkan beliau juga memberikan hasungan berupa fadilah, keutamaan membunuh mereka atau menjadi orang-orang yang dibunuh oleh mereka. Dan mereka pun akhirnya jauh setelah sepeninggalnya, barakallahu fikum, sepeninggalnya Dzul Khuwaisirah, mereka pun akhirnya muncul dari beberapa negara, beberapa kota, hingga pada akhirnya di masa khilafah Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mereka pun keluar membentuk kekuatan, memberontak, dan akhirnya berhasil membunuh khalifah Utsman ibn Affan Dzun Nurain radhiyallahu anhu. Naam. Dan para sahabat berusaha bagaimana caranya agar beliau-beliaunya bisa memuaskan Utsman ibnu Affan dengan pembelaan mereka. Walaupun demikian, Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, para sahabat tidak mampu untuk membujuk Utsman agar para sahabat melindungi Utsman dari serangan mereka. Kemudian pada masa pemerintahan berikutnya mereka pun memberontak kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan mereka pun tidak ridha dengan hukum Ali bin Abi Thalib seraya menyatakan la hukma illa lillah. Nah, hingga kemudian Ali bin Abi Thalib pun juga menanggapi perkataan mereka, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil atau aradu biha al-batilah. Itu merupakan kalimat hak, kalimat yang benar, kalimat yang tepat, tetapi diinginkan di balik itu semuanya adalah kebatilan untuk menyukseskan kemauan hawa nafsu mereka. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerangi mereka semuanya. Dan Allah Azza wa Jalla muliakan Ali bin Abi Thalib untuk berhasil meringkus mereka semuanya. Walaupun sebagiannya melarikan diri dan hingga pada akhirnya pun beberapa waktu dan beberapa waktu kemudian di antaranya Abdurrahman bin Muljam yang berhasil melarikan diri pun sempat membunuh dan menuntut balas kepada Ali bin Abi Thalib dan mengalirkan darah sang khalifah radhiyallahu anhu. Dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyampaikan keutamaan apa memerangi mereka dan membunuh mereka. Hingga pada akhirnya para sahabat pun bersatu di dalam apa memerangi Khawarij. Sebagian masyayikh menyebutkan fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Tidak ya, ini masih perkataan Al-Imam Al-Ajurri, bukan perkataan para masyayikh, tapi perkataan Al-Imam Al-Ajurri. Fasara saifu Ali radhiyallahu anhum fil Khawarij saifa haqqin ila an taqumas saah. Maka jadilah. Pedang Ali bin Abi Thalib merupakan pedang hak yang akan terus apa? Terus berada di atas al-haq sampai ditegakkannya hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Nah, ini artinya apa? Tahdir terhadap Khawarij pun juga dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dan juga dilanjutkan oleh ashabah. Dilanjutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan para sahabat pun juga apa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, yang pelaksanaannya pun di bawah naungan Ali bin Abi Thalib sebagai waliul amr. Nah, artinya apa? Ya, Rasul alaihi salatu wasallam juga menyampaikan tahdzir, tidak membiarkan para sahabat, sudah biarkan sahabat belajar. Belajar hingga pada akhirnya nanti kalau mereka sudah terbiasa belajar dan ilmu mereka sudah bertambah, nanti mereka akan mengetahui sendiri. Nanti mereka akan apa? Akan bisa menilai sendiri. Akan bisa mengetahui manhaj-manhaj yang mukhalifah, manhaj-manhaj yang menyelisihi ajaran salafus saleh. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Mentahdir dari kaum Qadariyah. Dengan kisah, sebagaimana kisah yang masyhur. Dan sabda beliau alaihi salatu wasallam juga pernah apa kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Qadariyah merupakan majusinya umat ini. In maridu falata'uduhum wa in matu falatashhaduhum. Apabila mereka sakit, jangan ada di antara kalian untuk menjenguknya. Dan apabila ada yang meninggal dari kalangan mereka, jangan ada dari kalangan kalian yang ikut menyaksikan jenazahnya. Dan demikian pula hal ini pun juga dilanjutkan tahdzir ini oleh sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika kemunculan Ma'badunil Juhani di Basrah, yang disampaikan berita kemunculan Ma'bad Al-Juhani tersebut oleh Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman. Keduanya sengaja datang dalam keadaan berhaji atau berumrah. Akhirnya mereka berdua Allah takdirkan dan Allah berikan nikmat untuk bertemu dengan salah seorang sahabah, salah seorang ulama dari kalangan para sahabah, yaitu Abdullah ibnu Umar. Nah, mereka menyatakan, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa idza qaffaruna al-'ilm. Wahai Abu Abdurrahman, telah muncul ya manusia dari kalangan kami, beberapa kelompok orang yang mereka adalah orang-orang yang yaqra'una al-Qur'an, orang-orang yang pandai piawai baca Al-Qur'an, artinya hafal Al-Qur'an. Bahkan di antara mereka yataqaffarunal ilm, yaitu orang-orang yang senantiasa belajar dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Dan kata dua tabi'in tersebut, wa yaz'umuna alla qadar, dan mereka orang-orang yang bersama dengan Ma'badul Juhani tersebut berkeyakinan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasannya segala perkara ini unuf, tidak diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala kecuali setelah apa? Setelah terjadinya kejadian-kejadian peristiwa tersebut. Dan kemudian Abdullah ibn Umar langsung menjelaskan ke keenam kesalahan atau penyimpangan mereka. Menjelaskan penyimpangan mereka. Jadi, dua tabi'in tersebut tidak hanya sekedar ingin menimba ilmu, tetapi mereka memang sengaja datang kepada para sahabat, dan alhamdulillah Allah pertemukan dengan Abdullah ibn Umar. Mereka mengabarkan, minta fatwa, menyampaikan berita tentang penyimpangan Ma'bad al-Juhani dan orang-orang yang bersama mereka. Maka Abdullah ibn Umar menyampaikan, fa'idha laqita ula'ik, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Katakan kepada mereka, kalau kalian berjumpa dengan mereka lagi, bahwasanya saya, Abdullah bin Umar, bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Dan bahwasanya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka, benci kepada mereka, dan mereka pun juga sebaliknya demikian. Baik. Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan dalam kitab Al-Syari'ah. Kata beliau, walaula anna as-sahabata radhiyallahu anhum lamma balaghahum an qaumin dalalin syaradu an tariqil haqqi wa kadzabu bil qadar faraddu 'alaihim qawlahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Naam. Wa kadzalika at-tabi'un lahum bi ihsanin sabbu man takallama bil qadar wa kadzdzaba bihi wa la'anuhum. Wa nahu 'an mujalasatihim wa kadzalika a'immatul muslimina yanhauna an mujalasatil qadariyati wa an munawaratih. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, walaula anna sahabah, kalau andaikan bukan karena para sahabat itu radhiyallahu anhum ajma'in belum sampai kepada mereka, atau ketika sampai berita kepada mereka, sebuah kaum yang menyimpang, ini kaum Qadariyah ini, syaradu an tariqil haqq. Mereka pun akhirnya apa? Kaum yang menyimpang tersebut, syaradu an tariqil haqq. Mereka lari, meninggalkan, tersesat dari jalan al-haq. Dan mereka mendustakan rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Faraddu 'alaihim qaulahum wa sabbuhum wa kaffaruhum. Maka para sahabat pun mentahdzir atau membantah syubhat tersebut, membantah pernyataan mereka tersebut, mencela mereka dan bahkan mengkafirkan mereka. Wa kadzalika tabi'un lahum bi ihsan, dan demikian pula dari generasi at-tabi'in. Mereka pun juga mengikuti para sahabat untuk mencela kaum Qadariyah, orang-orang yang berbicara membahas tentang perkara takdir dengan kebatilan dan mendustakan rukun iman yang keenam. Wala'anuhum, dan para sahabat pun juga melaknat mereka. Wanahu an mujalasatihim, dan mereka juga mentahdzir, memberikan peringatan kepada kaum muslimin untuk jangan duduk bersama mereka. Memberikan peringatan untuk tidak bergaul dengan mereka. Wa kadzalika a'immatul muslimin yanhauna 'an mujalasatil qadariyati wa 'an munadharatih. Demikian pula para ulamaul muslimin, imam-imam ahlus sunnati wal jamaah, imam-imam as-salafiyun, mereka melarang kaum muslimin untuk duduk, bertemu, bergaul dengan kaum Qadariyah, dan melarang pula untuk berdebat dengan mereka. Wa bayyanu lil muslimina qabiha madahibihim, dan para a'immah, para imam sunnah, a'immatus salaf, menjelaskan buruk dan jeleknya madhab mereka kepada kaum muslimin. Falaula anna ha'ula'i raddu 'alal qadariyati lam yas'ama man ba'dahumul kalam 'alal qadariyah. Andaikan mereka pun andaikan para sahabat tidak membantah kaum Qadariyah, maka para ulama yang datang setelahnya pun akan tidak memiliki kesempatan dan memiliki jalan, memiliki hujah untuk membantah kaum Qadariyah. Balil imanu bil qadar khairihi wa syarrihi wajibun qada'an wa qadara. Bahkan mengimani takdir itu, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk, merupakan kewajiban. Wajib mengimani qada wal qadar. Wa ma quddira yakun wa ma lam yuqaddar lam yakun. Apa yang ditakdirkan pasti terjadi, dan yang tidak ditakdirkan juga tidak akan terjadi. Ya, sampai penjelasan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, ya, yang pada hadis Rasul alaihi salatu wassalam mentahdzir dari kaum Syiah Rafidhah seperti yang disebutkan kemarin, dan juga disebutkan di dalam ta'liq di sini bahwasanya hadisnya lemah. Barulah kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala membawakan kalam Syekhul Islam rahimahullahu taala bahwa kaum muslimin atau para ulama muslimin sepakat wajibnya memerangi khawarij, wajibnya memerangi orang-orang Syiah Rafidhah jika mereka melepaskan diri dari jamaah kaum muslimin, dari naungan walil amr dan naungan pemerintah. Begitu pula dikasih contoh oleh Syekh Ubaid bahwa anak didik atau objek dakwah atau para mad'u tidak dibiarkan belajar, suruh belajar begitu saja tanpa mengetahui pemikiran-pemikiran yang menyimpang, tanpa mengetahui trik-trik dan intrik ahlul dalal di dalam menjerumuskan kaum muslimin dalam kesesatan dan penyimpangan. Tidak, dijelaskan oleh beliau-beliaunya, dijelaskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dijelaskan pula oleh para sahabah. Dan demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam juga menjelaskan atau mentahdzir dari kemaksiatan sekalipun, atau menyampaikan tahdzir kepada sebuah perbuatan dengan menyebutkan pelakunya. Dengan menyebutkan pelakunya, yang pelakunya tersebut Rasul alaihi salatu wassalam mengaku belum pernah melihatnya sekalipun. Yaitu dua golongan dari penduduk An-Nar yang saya ini belum pernah melihatnya sama sekali, yaitu kaum yang memiliki siyat, memiliki cambuk mirip seperti ekor-ekornya sapi. Baru kemudian beliau juga menyebutkan kaum yang kedua atau mempunyai cambuk yang seperti ekor sapi tersebut, ia gunakan untuk mencambuk orang lain. Atau golongan ahlunar yang kedua ialah wanita yang berpakaian tapi tidak, atau berpakaian tapi telanjang, yang di bagian kepala itu ada seperti punuk unta yang miring. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Wanita tersebut tidak akan masuk ke dalam jannah dan tidak akan pernah bisa mendapatkan aroma wanginya jannah. Nas'alullaha as-salamatu wal afiyah. Nah, maka Nabi alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari perkara-perkara yang haram. Beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara kesyirikan, dan beliau juga mentahdzir dari perkara-perkara bid'ah. Jadi tidak biarkan, sudahlah biarkan para sahabat belajar, nanti mereka kan juga akan tahu sendiri. Nanti bisa membedakan sendiri mana hak mana batil. Tidak seperti itu. Tidak seperti golongan orang-orang yang ditanyakan oleh si penanya. Yaitu orang-orang yang sudah biarkan saja para thullabul ilmi itu belajar. Enggak usah kita bahas-bahas tentang penyimpangan kelompok ini, kelompok itu, penyimpangan fulan atau penyimpangan alan, enggak usah. Ucapan hizbiyin seperti yang disampaikan oleh Syekh Ya'qub Al-Banna hafizahullah. Utlubul ilm. Dulu juga demikian. Muhammad Al-Imam, ketika tahdzir para ulama sudah sampai, tahdzir Syekh Ubaid Al-Jabiri, dan rad. Bantahan Syekh Arafat hafizahallahu ta'ala terhadap dia yang ditakdim oleh Syekh Rabi', yang diberikan kata pengantar oleh beliau, kata pengantar oleh Syekh Ubaid, kata pengantar oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahul jami' warahiman mata minhum. Muhammad Al-Imam juga menghimbau kepada siapa? Kepada murid-muridnya, tulubul ilm, tulubul ilm, tulubul ilm. Ushulu anfusakum bil ilm. Sudah sibukkan dengan talabul ilmi, talabul ilmi, talabul ilmi. Sibuk dengan ilmu. Begitu. Tidak dia terus kemudian apa merasa dirinya bersalah karena telah melangkai para ulama, mengatasnamakan dirinya sebagai perwakilan Ahlus Sunnah Salafi, menandatangani poin-poin perjanjian dengan orang-orang Syiah Rafidah tanpa berkonsultasi dengan para ulama, membawa nama dakwah As-Salafiyah. Ketika sudah sampai tahdzir para ulama kepada Salafiyin terhadap dirinya, terhadap Muhammad Al-Imam sendiri, maka ini yang mereka, yang dia apa? Ya dia dengungkan, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sudah taklim, taklim, taklim, taklim. Demikian. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Kalau yang penanya ini apa menanyakan orang ya yang juga ada kemiripan, sudah sibukkan dengan ilmu. Enggak usah bahas-bahas fitnah. Ya, enggak usah bahas-bahas apa penyimpangan, enggak usah bahas-bahas bid'ah, enggak usah bahas-bahas tokoh dan lain sebagainya. Yusta'rifuna ba'da dzalika al-akhta' wal mukhalafat wal mukhalifin. Nanti kalian akan tahu sendiri kemaksiatan, kesesatan, kesyirikan, tahu sendiri kalian siapa tokoh-tokoh yang menyimpang. Ini seakan-akan ini adalah apa? Ini adalah pintu atau menutup pintu dari talabatul ilm, mencegah para talabatul ilm dari ilmu jarh wa ta'dil. Dan ini juga upaya untuk mencegah umat manusia, kaum muslimin, untuk terhubung dengan para ulama al-jarh wa ta'dil. Barakallahu fikum. Dan pada pertemuan yang lalu, ana sedikit keliru menerjemahkan bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mentahdzir kaum muslimin dari fitnah ad-dajjal. Rasul alaihi salatu wasallam, dan kami sempat membawakan hadis tentang ciri-ciri ad-dajjal bahwasanya dia a'war. Pada pertemuan yang lalu ana menerjemahkan a'war itu dengan mata yang juling. Salah, keliru. Yang benar adalah buta sebelah. Yang benar adalah buta sebelah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri menyatakan, وَبِهَذَا تَأَكَّدَ لَكُمْ أَنَّ هَذِهِ الْمَقُولَةَ لَيْسَتْ بِصَحِيحَةٍ. Maka dengan penjelasan-penjelasan ini, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, semakin menambah penekanan kepada antum semuanya bahwasannya ucapan seperti ini tidak benar. Biarkan talabatul ilm, ucapan apa yang dimaksud? Ucapan yang dinukilkan oleh si penanya tadi. Biarkan para talabatul ilmi itu belajar, sudah biarkan mereka sibuk dengan ilmu, sibuk dengan belajar. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu mukhalafat, mana itu al-mukhalifin, mana itu ad-dalalat, mana itu ahlul dalal, mana itu fitnah, mana itu ahlul fitnah, akan tahu dengan sendirinya. Kata Syekh, maka dengan penjelasan yang ana paparkan tadi itu, antum semakin apa? Semakin menguatkan, semakin menegaskan kepada antum bahwasanya ucapan tadi itu yang dinukilkan oleh si penanya tidak benar. Balil mu'allim yu'allimu tilmidahu sunnata. Bahkan sudah siyogyanya bahwasanya seorang pengajar itu mengajarkan as-sunnah kepada muridnya. Yu'allimahu tauhid, mengajarkan tauhid kepadanya dan sa'ira fara'iduddin al-amaliyah wal ahkam syar'iyyah fil ibadah wal muamalah kama yuhadziru min al-ma'asi kulliha wa a'zamiha asy-syirk. Dia ajarkan seluruh kewajiban-kewajiban ad-din, mengajarkan tauhid, seluruh kewajiban-kewajiban agama, ya, hukum-hukum syar'i dalam ibadah, muamalah dan yang lain sebagainya. Demikian pula ia tahdir muridnya tersebut dari kemaksiatan. Dan kemaksiatan yang terbesar ialah asyirk. Demikian pula ia tahdir muridnya dari bid'ah dan muhdatsat. Lakinna, kata Syekh Ubaid, beliau melanjutkan, qad yarji'ul 'alimu tilmidahu syai'an idza kana mubtadi'an yuridu an yuhaffidhahu ba'dal mutuni yuqarrira na'am lahu ba'dal masail. Namun mungkin seorang muallim, seorang ustadz, seorang guru, seorang pengajar mungkin akan menunda beberapa materi, ya, dan kemudian mengedepankan memberikan materi yang lebih penting bagi si murid. Idza kana mubtadi'an, kalau ia sebagai pelajar pemula, mungkin si muallim atau si pengajar, si ustadz ingin mengajarkan atau menghimbau, mengarahkan muridnya untuk menghafalkan beberapa mutun beberapa cabang ilmu, mutun akidah, mutun akhlak, mutun fikih, yuqarriru lahu ba'dul masail, dan ingin mengajarkan beberapa permasalahan-permasalahan penting yang sifatnya fundamental, yang sifatnya mendasar. Lakin hasbal maslahah, hasba ma yaqtadhihi al-amr. Namun itu semuanya dilakukan sebatas sebatas maslahat. Mana maslahat yang penting? Tergantung keadaan dan kondisi. Ya, as-sahatul yauma ta'ujju bil bid'ah wal muhdatsat wasyatat wal hawa. Yadkhulu ahlul inhiraf kulla bait. Namun sekarang medan dakwah ini, ya, sudah dipenuhi dengan kebid'ahan. Didatangi kebid'ahan penuh dengan yang namanya muhdatsat, asyatat dan hawa nafsu. Kesesatan, penyimpangan itu sudah merajalela di mana-mana. Yadkhulu ahlul bai' ahlul inhiraf kulla bait. Bahkan para dai-dai yang menyimpang, dai-dai penyesat umat, dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam tersebut masuk ke dalam rumah-rumah kaum muslimin. Diakses oleh kaum muslimin. Disetel media-media dakwahnya. Masuk ke ruang-ruang pribadi mereka, di kamar-kamar mereka. Terus kemudian melihat kenyataan seperti ini, biarkan mereka belajar begitu. Nanti mereka akan tahu dengan sendirinya penyimpangan dan kesesatan tokoh-tokoh tersebut. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, fayajibu ala nasihina lil ummati ayyubayyinu linnasil haqqa bidalilihi wa yahudduhum alaih. Maka wajib bagi para pembina dan penasehat umat untuk menjelaskan al-haq beserta dalil-dalilnya kepada muslimin, kepada seluruh umat manusia. Wa yahudduhum alaihi, dan memberikan dorongan, motivasi untuk mengikuti al-haq tersebut, untuk mengamalkan al-haq tersebut. Wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat wa yuhadziruhum minha. Serta wajib bagi para dai, para penasehat umat untuk Untuk enggak diam. Kondisi fitnah seperti ini, bid'ah merajalela kesana kemari, ya jangan didiamkan. Kata Syekh Ubaid, wa ayyubayyinul bid'a wal muhdatsat. Ia jelaskan kebid'ahan. Ia jelaskan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Yuhadziruhum minha. Ia tahdzir, ia ingatkan umat dari bahayanya kebid'ahan dan muhdatsat tersebut. Jangan diam. Fa inna sahata al-yawma maqrafatun natinatun afnatun illa man rahimallah. Karena sesungguhnya medan dakwah pada hari-hari ini betul-betul dipenuhi oleh orang-orang rendah, orang-orang yang busuk. Ya, dipenuhi oleh mereka. Nah, kalau orang-orang busuk ini terus kemudian menjajah

Al-bid'ah. Terus diam begitu. Enggak. Lakinna fiha walillahil hamd min ahlil haqqil kathirun. Wa ahlul haqqi la yazalu lahum haibatun. Walahum sawlatun. Walahum jawlatun. Walahum. Naam. Satwatuhum wa quwatuhum. Namun, di medan dakwah tersebut, alhamdulillah, kata Syekh Ubaid rahimahullahu ta'ala, masih ada banyak ahlul haq. Ahlul haq yang terus senantiasa masih apa? Masih punya wibawa. Ahlul haq yang alhamdulillah masih punya kekuatan. Ahlul haq alhamdulillah yang masih punya pamor. Ahlul haq yang alhamdulillah masih apa? Masih didengar oleh sebagian umat. Barakallahu fikum. Walakin ma'a hadza ta'ujju as-sahatu binitani min al-aqwali wal af'al. Namun bersamaan dengan ini, medan dakwah ini betul-betul dikotori oleh ucapan-ucapan, oleh pemikiran-pemikiran atau ideologi-ideologi kebid'ahan. Fa idza taraka an-nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah fa inna sayakhtalitu 'alayhim al-amr fatusbihu sunnatu ila janbil bid'ati wala furqan. Namun fa idza turika an-nasu kama huwa zahiru hadhihi al-maqalah, kalau manusia itu muslimin dibiarkan, didiamkan, tidak diajari yang namanya kebid'ahan, tidak diajari dengan kemaksiatan, tidak diajari dengan kesyirikan, yang dengan itu mereka semua punya bekal untuk menjauh. Dibiarkan. Seperti apa? Seperti yang dinukilkan oleh si penanya ini. Ucapan orang yang dinukilkan oleh si penanya. Biarkan mereka belajar. Gak usah sibuk sama fitnah. Gak usah sibuk sama yang namanya. Ini sesat, ini menyimpang, ini salah, ini keliru. Gak usah sibuk. Lah kalau manusia dibiarkan seperti ini, mengikuti apa? Mengikuti alur ucapan orang yang ditanyakan oleh si penanya tadi, fa innahu sayakhtalitu 'alaihimul amr, maka perkara akan tercampur baur. Menjadi syubhat. Fatusbihu sunnah ila jambil bid'ah. Akhirnya sunnah pun akan dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah, begitu pula sebaliknya. Wala furqan, dan mereka tidak punya furqan, tidak punya ilmu yang jadi mereka bisa, yang bisa mereka jadikan pegangan untuk membedakan ini hak, ini batil. Kalau apa? Para duat dihimbau diam. Kalau para duat diajak untuk tidak menyuarakan fitnah. Ya, fitnatul sururiyah, fitnatul ma'ribiyah, fitnatul halabiyah, fitnatul ruhailiyah, dan yang lain sebagainya. Fitan. Barakallahu fikum. Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Artinya pada kondisi seperti ini, maka tidak dibenarkan untuk diam. Barakallahu fikum. Mendiamkan as-sufiyah. Ya. Jelaskan tentang as-sufiyah. Jelaskan tentang keburukan-keburukan mereka. Lah kalau para ulama itu dihimbau diam, nah maka akan banyak para thalabatul ilmi itu akan tersesat dan menyimpang. Ketika diingkari mereka akan berkata, nah kalau memang ada penyimpangan dan ada kesesatan nih, saya para ulama akan bicara dan ngomong dan akan menjelaskan keadaan ahlul inhiraf tersebut. Itu nyatanya para ulama enggak ngomong, enggak bicara. Dan kita dihimbau memang untuk mengikuti bimbingan para ulama. Namun sekarang para ulama sudah menyampaikan arahan dan bimbingan mereka. Telah menyampaikan barakallahu fikum arahan-arahan beliau-beliaunya. Nah, dan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala menyebutkan ya, ucapan yang mutlak seperti ini. Barakallahu fikum, itu adalah ucapan yang batil, ucapan yang keliru dan salah. Rabi hadza tabayyana lakum anna hadzal itlaq batilun. Maka dengan ini kalian semuanya telah mengetahui dengan jelas
bahwa ucapan yang mutlak seperti ini

0: itu batil, tidak bisa dibenarkan, ya salah. Para thalabatul ilm, kalau mereka terus melanjutkan belajar ilmunya, mereka kegiatan thalabul ilminya, mereka akan tahu dengan sendirinya mana itu manhaj al-mukhalifah. Kalau mutlak seperti ini, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa aqul, kata Syekh Ubaid, maka ana sampaikan. Kata beliau rahimahullahu taala, aku sampaikan. Bil munasabati fa inna min simati ahli al-bid'ah wa nahjihim al-ijmal fil maqalat. Aku sampaikan ya pada kesempatan kali ini bahwasanya di antara simat atau di antara ciri ahlul bid'ah dan di antara manhaj mereka ialah al-ijmal fil maqalat. Suka berbicara pembicaraan-pembicaraan yang global. Suka kalimat-kalimat yang global. Disebutkan di sini ada ta'liknya. Dinukilkan kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Daru Ta'arudil Aqli wan Naql. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mensifati ahlul bidah. Ya, mensifati ahlul bidah dan ahlul ahwa. Kata beliau rahimahullahu taala, "Alladzina yu'aridunal kitaba was sunnah bima yusammunahu aqliyat minal kalamiyat wal falsafiyat wa nahwi dhalik innama yabnuna amrahum fi dhalika ala aqwalin mushtabihatin mujmalatin tahtamilu ma'ani muta'addidatan tahtamilu ma'aniya muta'addidatan." Orang-orang yang ingin menolak, orang-orang yang ingin menolak Al-Quran dan Sunnah, ahlul batil dan ahlul bid'ah, ahlul fitan, menolak bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ya, dengan apa yang mereka istilahkan dengan akliyat, yaitu dengan apa ya namanya, dengan akal dan rasio. Minal kalamiyat, entah berupa apa, ilmu kalam, yakni apa ya, pinter-pinteran ngomong, debat. Wal falsafiyat dengan filsafat. Atau yang semisalnya lah, mereka apa, ingin menolak Al-Quran dan Sunnah dengan hal seperti ini. Innama yabnuna amrohum fi dhalik. Mereka ini hanya membangun kondisi mereka tersebut di atas aqwalin mushtabihah. Hanya membangun ideologi dan pemikiran mereka di atas pendapat-pendapat yang mustabihat, yang penuh dengan syubhat. Ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Dan batilnya sangat berbahaya. Mujmalah. Mustabihah, mujmalah. Mengandung syubhat dan mujmal global. Gimana maksudnya mujmalah itu? Tahtamilu ma'aniya muta'addidatan. Mengandung makna-makna. Mengandung sekian makna. Bisa ditarik ke makna yang hak, bisa ditarik ke makna yang batil. Wa yakunu ma fiha minal ishtibah lafzan wa ma'nan yujibu tanawuluha lihaqin wa batil. Dan syubhat yang ada pada ucapan mereka tersebut, yang ada pada pendapat mereka, yang ada pada opini mereka, yang ada pada ideologi mereka tadi itu berupa syubhat, entah lafaz maupun maknanya, yang mau tidak mau apa akan bisa ditarik kepada makna, mengandung hak dan juga mengandung batil. Fabima fiha minal haq yuqbalu ma fiha minal batil. Karena memang ada al-haqnya, maka al-batil itu bisa diterima. Artinya apa? Syubhat itu kan ada nilai haknya, ada nilai batilnya. Justru karena ada nilai haknya tersebutlah, mereka jadikan hak itu sebagai senjata agar batil itu bisa diterima oleh umat. Fabima fiha minal haq. Karena ada nilai haknya, yuqbalu ma fiha minal batil. Mereka jadikan senjata, akhirnya yuqbal. Diterimalah kebatilan yang ada pada apa? Syubhat tadi. Li ajlil ishtibah wal iltibas. Dalam rangka untuk sengaja dirancukan, disamarkan. Thumma yu'ariduna bima fiha minal batil nususul anbiya salawatullahi wasalamuh alaihi. Sehingga kalau al-batin itu sudah diterima, gampang oleh mereka untuk menolak. Yu'ariduna membenturkan ya, nas-nas dari para nabi dan para rasul, hadis-hadis rasul alaihi salatu wasalam. Mereka benturkan dengan ideologi-ideologi yang sudah berhasil mereka tancapkan tersebut. Wahada man sya'u dalalin. Wahada man sya'u dalali man dalla minal umami qablina. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal. Ya, munculnya penyimpangan orang-orang yang menyimpang dari kalangan umat-umat terdahulu. Awal mulia, kenapa mereka bisa menyimpang? Ya karena apa ini? Mengikuti kalam-kalam yang mujmal ini tadi. Jadi kalam-kalam yang mujmal, yang mengandung syubhat. Mengandung syubhat. Gak punya ilmu, apalagi gak konsultasi dengan ulama. Kurang membaca bimbingan para ulama. Hingga pada akhirnya apa? Hingga pada akhirnya syubhat tadi yang batilnya ma'anam masuk. Ia tertipu dengan kebatilannya. Kenapa? Karena memang sudah dihias-hiasi dengan sedikit al-haq. Karena ada nilai haknya, ia akhirnya terima. Ya betul kok ada ininya. Ada al-haqnya. Ia terima. Dan tanpa ia sadar, yang batil pun juga ikut tertancap dalam hatinya. Ini apa? Ini cikal bakal dan ini adalah asal-muasal penyimpangan yang menimpa umat terdahulu. Wahuwa man sya'ul bid'ah. Dan ini merupakan cikal bakal apa? Kebid'ahan. Fahdharu mithla hadhil maqalah, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Fahdharu mithla hadhil maqalah. Waspadalah antum semuanya ayuhas salafiyun dari perkataan-perkataan semisal ini. Ya. Waspadalah dari ciri-ciri seperti ini. Wajib bagian wa'alaikum bisimatis salafis salih alladzina ta'assaw bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa ashabihi min ba'dih. Wajib bagi kalian untuk bersuri tauladan kepada salafus salih yang mereka juga bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan juga para sahabat yang datang setelah beliau salawatu rabbi wasalamuhu alaihi. Nah, di halaman yang ke-254 Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan, dan ini dinukil oleh Syekh Rabi' hafizahullahu taala dalam bantahan beliau terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fatariqatus salaf, ya, fatariqatus salaf wal a'immati annahum yura'una al-ma'aniyah as-sahihata al-ma'lumata bisyar'i wal-aql. Tariqah, jalan atau metode as-salafus salih dan para a'immatus sunnah, bahwasanya beliau-beliaunya ini yura'una al-ma'aniyah as-sahihata al-ma'lumah, selalu memperhatikan makna-makna yang sahih. Memperhatikan makna-makna yang maklumah, diketahui. Bukan syubhat. Ada al-haq, ada batilnya. Makna-makna yang sahih, yang maklumah, yang bisa diketahui secara syar'i dan secara akal. Artinya lafad-lafad yang jelas, bukan lafad-lafad yang global dan mujmal. وَيُرَعُونَ أَيْضًا الْأَلْفَاظَ الشَّرْعِيَّةِ. Dan para ulama atau salafus salih rahimahumullahul jami', mereka pun memperhatikan lafad-lafad syar'i, entah dalam ayat-ayat Allah merupa ataupun hadith-hadith Rasul alaihissalatu wassalam. فَيُعَبِّرُونَ بِهَا ma wajadu ila dzalika sabila, maka beliau pun mentakbir, ya, mengungkapkan dengan kalimat yang telah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis. Mereka menggunakan lafaz-lafaz syar'i ini tadi. Selama apa? Ma wajadu ila dzalika sabila, selama memang memungkinkan. Wa man takallama bima fihi ma'na batilin yukhaliful kitab wa sunnah raddu alaih. Namun siapapun yang takallam, berbicara dengan kalimat-kalimat yang mengandung makna batil, menyelisih Al-Quran dan sunnah, raddu alaihi, maka para ulama pun membantahnya. Wa man takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ati aidha. Dan barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi' yang masih bisa ditarik, ini global, kalimat global, bisa ditarik yahtamilu haqqan wa batila, ditarik kemana hak, bisa ditarik pula kemana yang batil, nasabuhu ilal bid'ati aidha, maka para ulama pun menisbahkan, salafus saleh menisbahkan tindakan seperti ini adalah kepada bid'ah juga. Wa qalu innama nam qabala bid'atan bi bid'ah wa radda batilan bi batil. Kata beliau-beliaunya, bid'ah akan diterima dengan kebid'ahan pula. Batil pun akan apa? Akan tertolak dengan akan ditolak dengan batil. Barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi Hafizahullahu taala, aku sampaikan fi hadzal nass bayanu umurin 'azimatin wa muhimmatin yasluka as-salafus salih lil hifadhi ala dinihim al-haq wa himayatihi min ghawail al-bid' wal akhta. Pada nas ini, ya, nas maksudnya nas ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ada penjelasan perkara-perkara yang sangat agung dan begitu pentingnya yang ditempuh, cara yang ditempuh oleh salafus saleh di dalam menjaga agama yang hak ini, di dalam melindungi agama ini dari apa? Dari cabang-cabang kebid'ahan dan penyimpangan. Waman takallama bilafdhin minha, di antaranya ialah waman takallama bilafdhin mubtadi'in yahtamilu haqqan wa batila nasabuhu ilal bid'ah. Barang siapa yang berbicara dengan lafaz-lafaz mubtadi', lafaz-lafaz global yang bisa ditarik kepada makna hak dan bisa ditarik kepada makna batil, nasabuhu ilal bid'ah, maka para salafus saleh pun menisbahkan pelakunya kepada kebid'ahan. Walau kana yaruddu ala ahli al-batil, walaupun orang yang menggunakan lafaz-lafaz mujmal ini ia gunakan untuk membantah ahlul batil. Wa qalu inna maqabala bid'ah bi bid'ah ukhra. Ini orang ini kalau menggunakan, ya, membantah ahlul bid'ah dan ahlul batil dengan lafaz-lafaz mujmal seperti ini adalah tindakan membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan. Yang masyhur dari kalangan para ulama ussunnah, bid'ah itu dibantah dengan sunnah, bukan bid'ah dibantah dengan kebid'ahan yang semisal. Waradda batilan bi batil. Orang seperti ini menggunakan lafaz-lafaz mujmal seperti ini membantah kebatilan dengan kebatilan. Walau kana hadzal radd min afadil ahli sunnah wal jamaah, wala yaquluna walan yaqulu yahmilu mujmalahu ala mufassalihi, lianna na'rifa annahu min ahli sunnah kama yaqulu al-Halabi wa hizbihi wa yad'una ila dhalik wa yuharibuna man yasiru na'am ala manhaj as-salaf. Walaupun apa, orang yang membantah tersebut dari kalangan orang-orang fadil, dari kalangan ahlu sunnah. Walayakulun, walan yakulu. Mereka tidak akan menyatakan dan tidak akan pernah menyatakan yahmilu mujmalahu ala mufassalihi. Kalam yang mujmal dibawa kepada mana yang tafsil. Li'anna na'rif annahu min ahli sunnah. Agar kita tahu bahwasanya dia bagian dari ahlus sunnah. Sebagaimana apa yang diucapkan, diutarakan oleh Al-Halabi. Taib. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga menyebutkan dalam kitab yang sama, Daru Ta'arud Al-Aql wa Naql, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fal-a'immatu mana'at min itlaqil qawl bi-ithbati lafzil jabr au nafihi li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Para a'immah mencegah dan tidak membolehkan untuk mengucapkan kalimat yang mutlak. Itlaqul qawl, mengucapkan kalimat-kalimat yang mutlak bi'isbati lafzil jabr, dengan mengutarakan kata al-jabr atau menafikan al-jabr. Li'annahu bid'atun yatanawalu haqqan wa batila. Karena lafaz tersebut, lafaz al-jabr tersebut adalah lafaz yang bisa ditarik kepada mana hak, bisa ditarik kepada mana batil. Ya, contohnya juga diantaranya lafaz yang dibahas oleh beliau adalah lafzi bil Quran makhluk. Lafzi bil Quran makhluk. Kenapa para ulama mengingkari keras pernyataan seperti ini, lafzi bil Quran makhluk? Karena lafzi bil Quran makhluk ini adalah kalimat global yang masih bisa ditarik kepada makna hak dan juga makna batil. Lafzi bil Quran makhluk. Kalau yang dimaksud lafzi itu adalah ayat-ayat yang saya baca, lafzi, lafadku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Kalau yang ia maksud lafadku adalah ayat-ayat yang saya baca, ayat-ayat yang saya hafalkan, ayat-ayat yang tertulis dalam mushaf, itu adalah makhluk, maka ini kufur. Tetapi kalau yang dimaksudkan ialah lafzi bil Quran makhluk, lafaz saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, adalah perbuatan saya membaca adalah makhluk, maka ini benar. Ini tepat. Makanya ini lafaz global, lafzi bil Quran makhluk ini dibenci oleh para ulama. Barakallahu fikum. Di antaranya al-jabr juga apa? Juga bermakna demikian, bisa ditarik kepada mana yang hak, bisa ditarik kepada mana yang batil. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, wal maqsudu huna anna al-a'immata al-kibara kanu yamna'una min itlaq al-alfadhil mubtadi'ati al-mujmalati al-mushtabihah lima fiha min lubsil haqqi bil batil ma'a ma tawakku'uhu min al-ishtibahi wal-ikhtilafi wal-fitnah bikhilafil alfadhil ma'thurati wal-alfadhil lati buyinat ma'aniha. Makanya dimaksud di sini, kata beliau rahimahullah, bahwa para a'immatul kibar, para ulama kibar, beliau-beliaunya melarang untuk menggunakan itlaqul alfaz, mengucapkan lafad-lafad mubtadi'ah yang mujmalah. Lafad-lafad mujmal, mushtabihah, yang mengandung syubhat, mengandung makna hak, bisa mengandung pula makna batil. Bisa ditarik kepada al-haq, bisa pula ditarik kepada yang batil. Lima fiyah min lubsil haqqi bil batil. Karena lafad-lafad mujmal tersebut, lafad-lafad bid'ah yang mujmal tersebut, itu mencampur adukkan hak dengan batil. Ma'ama tawakku'uhu minal ishtibah wal ikhtilaf wal fitnah. Dalam keadaan juga sangat dikhawatirkan akan muncul yang namanya ishtibah, syubhat. Lafad-lafad syubhat. Ya kan? Tercampur antara hak dengan yang batil. Wal ikhtilaf, dan akan timbulnya apa? Perselisihan. Wal fitnah, timbul fitnah nantinya. Ya kan? Seperti yang beliau sampaikan tadi, man sya'ul fitnah. Man sya'ul bid'ah. Dan jelas akan terjadi perpecahan nantinya. Bi khilafil alfadhil ma'thurati wal alfadhil lati buyyinat ma'aniha. Berbeda halnya dengan lafaz-lafaz yang ma'thurah. Lafaz-lafaz yang dibangun di atas athar. Dibangun di atas ayat-ayat Allah. Dibangun di atas hadith-hadith Rasul. Yani lafaz-lafaz Al-Quran. Lafaz-lafaz hadith. Iya. Yang telah, atau lafaz-lafaz lain yang telah dijelaskan dan difahami maknanya. Fa innama kana ma'thuran hasrat bihil ulfah. Kalau memang lafaz-lafaz yang dipakai adalah lafaz-lafaz yang ma'thur. Lafaz-lafaz yang diambil dari ayat-ayat Allah maupun hadith-hadith Rasul alaihi salatu wasalam. Pasti akan menumbuhkan yang namanya ulfah. Menumbuhkan apa? Menumbuhkan yang namanya apa? Bergandengnya hati. Ya. Wa ma kana ma'rufan hasalat bihil ma'rifah. Dan kalau ternyata memang lafaz-lafaz tersebut makna yang mengandung makna yang ma'ruf, bisa difahami, maka hasalat bihil ma'rifah akan menambah yang namanya pengetahuan. Karena bisa dipahami. Ya. Tidak mengandung makna hak, dan tidak pula mengandung makna yang batil. Kama yurwa an malikin rahimahullah. Annahu qala idha qallal ilmu waharul jafa. Wa idha qallatil atharu kathratil ahwa. Kalau ilmu itu sudah semakin sedikit. Ya. Ilmu itu sudah semakin apa? Menipis. Waharul jafa. Ya, akan muncul yang namanya keterasingan dan juga sikap-sikap antipati. Akan muncul fitnah sudah. Muncul yang namanya perpecahan, muncul yang namanya apa? Muncul yang namanya permusuhan. Sebagaimana kalau lafaz itu diambil dari Al-Quran maupun Sunnah akan menumbuhkan apa? Ulfah. Menumbuhkan yang namanya apa? Semakin merekatnya hati dengan saudara-saudara kita. Tapi kalau sudah apa? Wa idza qallatil athar kathratil ahwa. Tapi kalau sudah athar, ayat-ayat Allah sudah jarang dibahas, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam sudah jarang dibahas, kathratil ahwa, lafaz-lafaz tersebut sudah jarang dipakai lagi, maka akan muncul sekian banyak ahwa, hawa nafsu. Fa idza lam yakunil alfadhu manqulan wala ma'nahu ma'qulan dhaharal jafa' wal ahwa. Kalau memang lafaz itu yang disampaikan bukan lafaz yang mangkul, ternukilkan dari dalil-dalil syar'i, wala ma'nahu ma'kul, dan tidak pula maknanya bisa dipahami dengan baik. Karena tadi, bisa apa? Bisa ditarik kemana hak, bisa ditarik kemana yang batil. Zaharul jafa. Maka akan muncul namanya sikap apa? Sikap antipati, dan muncul yang namanya ahwa. Muncul hawa nafsu. Fitnah akan muncul. Bid'ah akan muncul. Fanas'alallaha assalamata wal afiyah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk senantiasa istiqamah di atas al-haq dan dijauhkan dari berbagai syubhat, dari kata-kata mujmal, kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan, kata-kata yang bisa menjadi cikal bakalnya bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah jalla wa ala mewafatkan kita semuanya di atas sunnah. Amin. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jika ada salah dan keliru mohon disampaikan. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu. Barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kama yuhibbu rabbuka.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله kembali kita melanjutkan terjemahan dari muhadharah telekonferensi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala wa raha. Kita sampai pada ucapan beliau hafizahullah, qala idzan bisababi kibrihi yaqa'u fil madallati wal hawan was-saghar, sehingga disebabkan karena kesombongan seseorang akan menjerumuskannya kepada kerendahan, kehinaan. Wa hakadha al-hasadu yahmilu sahibahu 'ala al-baghi wadhulmi wa yata'adda wa yatamanna zawala ni'mah. Demikianlah hasad akan menggiring pelakunya untuk melakukan perbuatan yang melampaui batas kezaliman dan berharap memiliki keinginan dan harapan agar kenikmatan dari orang lain terhapuskan dan sirna darinya. Qala kaifa satajtami'u al-kalimatu ma'unasin yaqa'una fil baghi wadh-dhulm wal-'udwan wa la yarji'un. Maka bagaimana bisa akan terwujud persatuan bersama orang-orang, bersama pihak-pihak yang telah terjatuh melakukan perbuatan melampaui batas, kezaliman, permusuhan, sungguh mereka tidak akan kembali kepada al-haq dan kebenaran. Wa yufsidu ala nafsihi dinah, wa yufsidu ala nafsihi akhiratah, wa yufsidu ala nafsihi ijtima'ahu bi ikhwanih. Seorang yang hasad, seorang yang terdapat pada dirinya kesombongan dan kecongkakan, maka dia akan merusak dengan kesombongan tersebut, merusak agamanya, akan merusak akhiratnya, dan akan merusak pada dirinya bersama saudara-saudaranya. Walihada qala alaihi salatu wassalam dabba ilaikum da'ul umam al-hasad wal-baghdha. Oleh karena itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda akan merambat kepada kalian penyakit umat-umat yang terdahulu, yaitu al-hasad, hasad wal-baghdha, dan saling membenci. Sammaha al-haliqah, penyakit tersebut dinamakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam sebagai pemotong, pemangkas. Qala la aqulu tahliqu sya'r walakin tahliqu din kama inda Tirmidzi wa inda Ahmad fi fil Musnad. Aku tidak mengatakan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, penyakit itu sebagai akan menjadi sebagai pemangkas rambut, akan tetapi dia akan menjadi pemangkas, pemotong agama seseorang sebagaimana yang disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad dalam Musnadnya. Law ijtama'a fi hadzal muslim hatani shifatan al-kibr wal hasad fala shakka annahu sayamtani' min qabul al-haq, sayamtani' min ittiba' al-haq. Kalau berkumpul pada diri seorang muslim dua sifat yang sangat tercela ini, sifat kesombongan dan hasad, maka tidak diragukan lagi bahwa orang tersebut akan tercegah, akan terhalangi dari menerima kebenaran,
akan tercegah dan terhalangi dari mengikuti kebenaran. Saya kunu fihim minasaddi wa raddi bal qad yubghidu man yad'uhu ila al-haq wa yu'adi. Orang-orang demikian ini akan terdapat pada dirinya penghalang, bahkan dia akan menolak, bahkan dia akan membenci setiap orang yang menasihatinya, setiap orang yang membimbingnya, yang menyerunya kepada kebenaran, dan ia pun akan memancamkan permusuhan kepadanya. Wa nas'alullah azza wa jal ayu afiyana min hadhil amradi li'anna al-mutakabbira qad yatba'u Allah azza wa jal ala qalbi. Maka kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah azza wa jal menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit hati yang berbahaya ini. Karena seorang yang sombong, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mencetak hatinya dengan kesombongan tersebut pada hatinya, menutup hatinya dengan tutupan kesombongan. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala kulli qalbin mutakabbirin jabbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala belum membawakan firman Allah azza wa jalla, maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala akan menutup setiap hati orang yang angkuh lagi menyombongkan dirinya. Al-amru satir wa hadhihi min a'zami al-asbab allati taj'alu ala al-manhaj al-wahid tafarraqun. Maka perkara ini adalah perkara yang sangat berbahaya, dan ini merupakan di antara sebab yang akan menjadikan orang-orang yang berada di atas satu manhaj untuk saling berpecah belah. Wa illa law kana al-akh mutawadhi'an lil-haq mutawadhi'an li-ikhwanihi fihi min as-suhula fihi min al-mahabba wa fihi min al-liyuna wa fihi min ar-ruju'. Sungguhnya kalaulah orang tersebut memiliki sedikit sifat tawadhu pada hatinya, sifat rendah hati di hadapan kebenaran, dia rendah hati bersama para ikhwahnya, bersama para saudara-saudaranya, maka dengan sifat tawadhu itu, dia akan mendapatkan sekian kemudahan-kemudahan. Dia akan mendapatkan rasa cinta lahir dan tumbuh rasa cinta pada dirinya terhadap saudara-saudaranya. Dan dengan sifat tawadhu tersebut akan menyebabkan dirinya condong kepada kebenaran dan akan menjadikan dirinya mudah kembali rujuk kepada kebenaran tersebut. Fala yahsul hadha tafarruq yanqadu lil haqq wa la yanqadu lil batil yarji'u lil haqq wa la yastakbiru 'anil haqq hadha huwa as-sadiq. Sehingga tidak akan terjadi bila sifat rendah hati tersebut ada pada dirinya, tidak akan terjadi yang namanya tafarruq, berpecah belah. Dia akan tunduk di hadapan kebenaran, dan dia tidak akan pernah mau tunduk kepada kebatilan. Dia akan kembali kepada al-haq, tidak sombong di hadapan kebenaran tersebut. Inilah seorang yang jujur. Qala li'anna al-mustakbirin la yanalu al-ilma kama dzakara ba'd as-salaf anna al-ilma la yanaluhu al-mustahi wal-mustakbir. Karena sungguhnya seorang yang angkuh lagi sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Kesombongannya akan menghalanginya dari al-hidayah, dari ilmu, dari kebenaran. Sebagaimana yang disebutkan sebagian salaf, sungguhnya ilmu itu tidak akan didapatkan dua jenis orang. Pertama al-mustahyi, yang pertama orang yang malu. Malu belajar, malu menuntut ilmu untuk mengangkat kejahilan pada dirinya. Maka dengan karena rasa malu tersebut, disebabkan karena rasa malu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu. Ini mabil tercela. Yang kedua al-mustakbir, yang kedua seorang yang angkuh sombong, tidak sadar kalau jahil, ya. Tidak mengerti kalau dia membutuhkan ilmu. Bahkan dia angkuh dan sombong menyepelekan ilmu tersebut
Nah, disebabkan karena sifat sombong dan angkuh yang ada pada dirinya akan menghalanginya untuk mendapatkan ilmu, untuk sampainya ilmu tersebut kepada dirinya, untuk sampainya kebenaran itu kepada dirinya. Fakaifa sayudlainul haq wa huwa mustakbir 'anil haq fi nafsihi, maka bagaimana mungkin dia akan dapat tunduk di hadapan kebenaran dalam keadaan dia angkuh, menampakkan sikap kesombongan dan keangkuhan di atas atau di hadapan kebenaran. Nah, Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma hadara ashabahu wa dzakara annahu la yakhsha alaihim syirk dzakara annahu yakhsha alaihim ad-dunya ay tanafasu fiha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memperingatkan para sahabatnya, dan beliau menyebutkan bahwa satu perkara yang beliau takutkan menimpa para sahabatnya adalah kesyirikan, beliau juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara perkara yang beliau khawatirkan menimpa sahabatnya adalah ad-dunya, untuk mereka berlomba-lomba saling berambisi untuk mendapatkan dunia. Tayyib, idza hasala tanafus, madza yahsul ba'da dzalika? At-taqatul. Bila telah terjadi saling berlomba berambisi untuk mendapatkan dunia, apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah pertempuran, perselisihan, permusuhan. Wa idza hasala at-taqatul hasalat al-halakah. Bila telah terjadi saling bermusuhan, akan mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Qala fatahliku kama halaka man kana qablakum. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengkabarkan dunia itu akan membinasakan mereka sebagaimana dunia itu akan telah membinasakan orang-orang sebelum mereka. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan di dalam as-sahihain. Qala li annal tanafusa huna al-maqsudu bihi ar-raghba fi syai wal mahabba wal ghalaba. فحضرهم عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات يقول عليه الصلاة والسلام والله للفطرة أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها الذين من قبلكم فتهلكهم كما أهلكتكم. نبي عليه الصلاة والسلام telah memperingatkan kita dari berambisi untuk saling berlomba dan berambisi mendapatkan dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, Rasulullah SAW bersabda, demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan untuk menimpa kalian. Akan tetapi yang paling aku takutkan untuk menimpa kalian justru ketika dunia itu dipampangkan, dibukakan di hadapan kalian sebagaimana dunia itu dipampangkan dan dibuka pada orang-orang sebelum kalian, sehingga orang-orang sebelum kalian tersebut mereka saling berambisi, saling berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana kalian saat ini saling berambisi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia tersebut. Maka dunia itulah yang membinasakan orang sebelum kalian, sebagaimana pula dunia itu akan membinasakan kalian. Idzan, kun tanafusul ladzi yakunu li mahabbatil ulu war raghba fil infirad wal mughalaba 'ala syai' yaj'alu lil insani la yarji'u lil haqq yahris 'ala ad-dunya fala yahris 'ala al-haqq wala ittiba'ihi. Sehingga perbuatan saghara yang berlomba-lomba, berambisi, saling berambisi untuk mendapatkan dunia, dia akan suka yang namanya ketinggian, suka popularitas dikenal manusia. Dia akan suka untuk menyendiri, tidak mau melibatkan orang lain. Dia akan suka untuk dapat memenangkan semua perkara. Yang demikian itu
juga akan menyebabkan seorang akan menolak kebenaran, tidak mau kembali kepada kebenaran, akan menjadikannya seorang yang begitu ambisi untuk mendapatkan dunia, tidak ada sedikit pun semangat kesungguhan pada dirinya untuk mendapatkan dan mengenal kebenaran dan mengikutinya. Dan orang yang sudah menjadikan dunia sebagai ambisinya, dia tidak mau peduli bersama siapa dia akan berselisih. Mereka pergi ataupun tidak datang, berkumpul atau tidak berkumpul, tidak peduli. Fil ghalib satajidu anna sahibal kibri wal hasadi satajiduhu harisan ala dunya wa syahwatih. Maka pada umumnya kata Syekh Hafizahullah, engkau akan melihat orang yang memiliki keangkuhan, kesombongan pada dirinya dan memiliki sifat hasad, maka engkau akan melihat dan membuktikan pada dirinya terdapat ambisi yang besar untuk mendapatkan dunia dan mendapatkan syahwat-syahwat dunia. Wa yaghlib 'alaihi ayda qaswatun fi qalbihi bisababi hadzal kibr. Demikian pula engkau akan mendapati kerasnya hati yang telah mendominasi dirinya disebabkan karena keangkuhan dan kesombongan tersebut. Idan hadin tarata amrah al-baghi wa qad qulna anna al-baghi aytajawaz al-had wal-hasad wal-kibr min a'zam al-asbab allati tufariqu al-muslimin wa tufariqu kadhalika ala al-haq wa tufariqu ashab al-manhaj al-wahid. Sehingga inilah tiga sifat, tiga penyakit yang sangat berbahaya, al-baghi, hasad dan kibr, merupakan di antara sebab yang terbesar yang dapat menyebabkan perpecahan di tengah-tengah tubuh kaum muslimin, perpecahan di tengah-tengah orang-orang yang berada di atas mengusung kebenaran, perpecahan bagi atau di tengah-tengah orang-orang yang berada pada satu manhaj. Qala wa hunaka asbabun katsira walakin al-maqam la yattasi' li dzikriha. Di sana juga terdapat sebab-sebab yang banyak, tetapi kesempatan ini, waktu dan ruang sudah cukup untuk menyebutkan semuanya. Fa hadhil kalimatu aw kulaimah innama wujihat li ikhwanina alladhina ijtama'u fi tilkumul jazira farhan bi ijtima'ihim. Maka inilah beberapa kata-kata yang diarahkan atau disampaikan kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang berkumpul di pulau tersebut, Pulau Sumatera. Kami sampaikan ini dalam karena rasa gembira dengan perkumpulan mereka, dengan istimewa yang ada, yang mereka lakukan. Lakin la bas an usyira al isyara ila asbab al furqa wa nadhkuruha walau dhikran sarihan ma hiya asbab al iftira. Akan tetapi bersama dengan itu, tidak mengapa kiranya kami isyaratkan pula kepada sebagian sebab-sebab perpecahan yang lain, meskipun kita sebutkan dengan secara cepat dari sebab-sebab tersebut. Qala dzakarna al-kibra wal hasada wal baghya. Kita telah menyebutkan pada penjelasan yang sebelumnya tiga sebab perpecahan, yaitu sifat angkuh, sombong, sifat hasad, dan al-baghi, sifat melampaui batas. Qala dzakara al-ulama'u aydan min asbab al-iftirad dhuhur al-bid'ah wa intisharha. Demikian pula para ulama juga menyebutkan bahwa di antara sebab perpecahan itu adalah nampaknya munculnya kebid'ahan dan tersebarnya kebid'ahan. Fa idza dhaharatil bid'ah wa intasharat dha'at as-sunnah. Apabila kebid'ahan telah menjamur, tersebar di kalangan kaum muslimin, ya, maka akan hilanglah sunnah, akan tersia-siakan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa idza dhayyatis sunnah taghayyarat ad-din wa tabaddal. Apabila sunnah-sunnah telah sirna, telah hilang, tidak lagi dikenal manusia disebabkan karena tersebarnya kebid'ahan, maka akan berubah kemurnian agama itu, akan tertukar kemurnian Islam dan kemurnian sunnah tersebut. Fasara an-nasu ya'buduna rabbahum 'ala ghairi hudan.
Maka dalam kondisi seperti itu, manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di atas petunjuk. Kadzalika min al-asbab ittiba'ul hawa. Wa hadha aydan maradun khatir. يلحق بما ذكرنا آنفا من الكبر وحسد والبغي. Demikian pula di antara sebab perpecahan adalah seorang yang mengikuti hawa nafsu. Ini juga merupakan penyakit yang cukup berbahaya.